0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

senenge hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Hah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi. Tuku tas.

0: sepatu. Waduh, Neng, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
1: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
0: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
1: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
0: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
1: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
0: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
1: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.
2: Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
3: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
2: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
3: Apa sih, Nduk?
2: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
3: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
2: Iya ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Saiki aku wis paham, Bu.
3: Iya, Nduk.
2: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
3: nang kampung awake
2: dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
4: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
0: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
4: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
0: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani Ning. Upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
4: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
5: Wah, iku ide apik, Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
4: Mboten, Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
6: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Ya, jane tak cedek berapa patarari Surabaya, suara budaya Surabaya jane. Di kesempatan dino iki ya jane, ya mungkin agak sedikit berbeda jane ya. Bedane apa jane? Kayak bedane di hari ini ya. Hari ini mungkin yang sedikit berbeda adalah dalam peringatan hari jadi kota Surabaya. Kayak awak dewe iki ya janeng ya. agak bedane yaiku awak dewe gak ngrayakno bareng-bareng ambek cacayar dari Surabaya iki. Yaiku cari Cahyadi janeng. Mergane apa? Mergane cari caya diki budal kaji, ya kan? Beliau iki budal kaji caning, biasane kan lah pas hari jadi kota Surabaya kan ya awak dhewe iki seneng banget ya caning ya mergane apa jenenge semangat banget ngono biasa cari iki ya kan lah pas Mei ngene iki ya jane ya wis karo-karuan lah pokoke opo ae kegiatan pasti di apa ya di garap ngono ya kan ambek pemerintah Kota Surabaya ngono jane ya. Tapi sing pasti meskipun akeh program-program sing dilakoni ambek Kota Surabaya jane pemerintah Kota Surabaya dari tahun iki cari-cari gak gang raya no barang-barang ambil awak-awak jane makane budal kaji barek bojone nini ya mugi-mugi cari tadi ya jadi mabrur gitu ya kan jane sehat-sehat lah ya ya apa-apa luar biasa cari ya de masa cari budal kaji iki caning sing pasti wakil wali kota Surabaya Carmuji iki dadi pelaksana hariane ya kan mari ngono ya sekda yo pasti ndampingi kabeh pemimpin kabeh ya mendampingi ngono ya caning ya ana Pak Sekda ana asisten dan segala macam ya ngono caning selain iku pastine engko yo apa ya saya ini lagi berlangsung ini caning upacara peringatan hari jadi Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya ini caning ya apa nuansane dan ya apa sih pengharapane engkau wajah bakalan coba ngobrol-ngobrol kalian salah siji peserta upacarane caning tapi engkau ya kan aja saiki. Lah saiki mungkin sampean sing pengin ngucapno mungkin ono harapane jane ya kanggo kanggo pemerintah Kota Surabaya ndek usane pemerintahan Kota Surabaya sing wis ke 723 tahun jane ya. Monggo iso disampaikne ndek 5462961 utawa ndek 0896 021 3 x 968 jane nggih. Bare wayu jane sing ngancani ndek Tanjung Perak iso iki jane nganti jam 10 esuk.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nanggone Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keloro tekok 10 bersaudara tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caring beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

Janeng mari kene awak dhewe bakal melok bareng-bareng silang gereja Janeng saking Gereja Hati Kudus Yesus Katedral. Bare pendeta utawa pastor iki RD Justinus Budi Hermanto kalian temane perayaan Ekaristi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Janeng. Ajare ndi? Pancen Propa Pateneri Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing, ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Hati kepada kami, kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami, kasihanilah kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan, kasihanilah kami. Hati Yesus yang taat sampai mati, kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan, kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa, kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau, kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan orang kudus, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hati kami seperti hati. Marilah berdoa bersama-sama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 1 dan Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, serta radio digital. Pada hari ini, dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bersama saya, Kesi Jerdam, yang hari ini akan menemani umat Allah sekalian, baik yang di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan, dan manapun kalian berada. Umat Allah yang terkasih, hari ini juga kita diiringi oleh paduan suara dari CMV SMP Santa Maria Surabaya. Mereka yang hari ini akan mengiringi kita dalam setiap lagu, dalam setiap lagu yang akan mereka bawakan pada hari ini. Umat Allah yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan juga batin kita untuk mempersiapkan diri mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Khususnya hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.

demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Menggambarkan Allah Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Maha Kasih yang berbagi kepada kita semua. Di dalam relasi kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus hendaklah juga tertanam di dalam hati kita. Maka bacaan Injil hari ini diterangkan atau ditekankan kepada Nikodemus. Kepada Yesus berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Malah kita memperdalam sabda Tuhan hari ini, dan kita menyesali kurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampun dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan namamu dengan mendengarkan sabdamu dan menerima putramu Yesus Kristus dalam satuan dengan Roh Kudus. Semoga sabdamu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasihmu bagi dunia dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa

Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ia membawa kedua law batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tekuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan.

dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra yang tunggal Allah.

Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, gereja seluruh dunia hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Inilah pokok iman kita yang seringkali menjadi pertanyaan dari orang-orang yang beragama lain. Bagaimana Allahmu tiga? Kita tidak mengatakan Allah kita tiga. Allah kita satu, kudrat Allah tiga pribadi. Dan ini ya seringkali sulit kita jelaskan karena mulai abad keempat banyak tokoh santo santa menerangkan ini hanya secara sederhana. Memang ini tidak dikupas secara akal budi, tapi dipahami secara hati. Karena Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus digambarkan bagaimana relasi kasih Allah dengan umatnya. Maka kalau kita pikirkan secara mendalam, malah membuat pusing kepada kepala kita, dan itu wajar. Bahkan para ahli dan santo, Agustinus pun mengakui kesulitan memahami Tritunggal Maha Kudus ini. Tapi ada cerita tentang bagaimana Santo Agustinus waktu itu memikirkan Allah Tritunggal. Pada suatu hari, Santo Agustinus berjalan di tepi pantai sambil merenungkan bagaimana Tritunggal Maha Kudus diterangkan. Lalu waktu dia berjalan di tepi pantai, ia melihat seorang anak kecil yang terus menuangkan air laut ke dalam lubang pasir yang kecil. Maka Santo Agustinus bertanya, "Untuk apa kau lakukan itu?" Anak itu menjawab, "Aku mau memindahkan seluruh air lautan ini ke lubang kecil di pasir ini." Maka Agustinus tertawa, "Itu mustahil. Lubang itu terlalu kecil." Anak itu menjawab, "Lebih mustahil lagi jika akalmu juga terbatas ini ingin menampung seluruh misteri Tritunggal Maha Kudus." Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak perlu memahami dengan akal. Kita cukup mengalami dengan hati kita. Dan kabar baiknya bagaimana Tritunggal itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita bayangkan sebuah keluarga yang rukun. Ada ayah, ada ibu, dan anak. Mereka saling mengasihi, saling mendengarkan, saling berbagi. Apakah ayah, ibu, dan anak itu tiga keluarga? Bukan, dia hanya satu keluarga. Mereka satu keluarga dan masing-masing punya peran, tetapi kasih yang sama menyatukan mereka semua. Itulah sedikit gambaran tentang Tritunggal. Bapa sebagai sumber kasih, Putra sebagai wujud kasih yang nyata, dan Roh Kudus sebagai kekuatan kasih yang menghubungkan kita semua. Maka dalam hidup sehari-hari kita juga merasakan Tritunggal. Saat kita dalam hidup sehari-hari ada seorang ibu yang rela berkorban demi anaknya, itulah gambaran kasih Bapa. Ada seorang suami bekerja keras untuk keluarga, itulah gambaran pengorbanan seorang putra. Sebuah keluarga tetap rukun meskipun ada masalah, itulah gambaran karya Roh Kudus yang mempersatukan kita semua. Maka Tritunggal mengajarkan tidak ada Allah yang sendirian. Allah selalu dalam relasi kasih. Maka kita pun diciptakan untuk hidup dalam relasi kasih dan bukan dalam hidup egois, hanya berpikir diri kita sendiri.

0: Kita bisa belajar dari orang kudus yang sederhana. Banyak orang kudus memahami Tritunggal dengan cara yang sangat sederhana dari pengalaman hidup mereka. Ada nama Santo Patrick, Santo Pelindung Irlandia, menjelaskan Tritunggal dengan daun semanggi yang berdaun tiga tapi satu batang. Tiga daun bukan juga tiga batang, melainkan satu batang. Itulah ia menunjukkan kepada raja-raja di Irlandia bahwa Tritunggal itu seperti daun semanggi. Allah yang satu, tiga pribadi. Begitu juga Santa Katarina dari Siena pernah mendapatkan penglihatan tentang Tritunggal. Ia berkata, Allah bagaikan lautan yang tenang, dan di lautan itu ada tiga gelombang yang selalu bergerak bersama, tidak pernah terpisah. Ia memahami bahwa Allah itu diam dan sunyi, tetapi selalu bergerak dalam kasih. Begitu juga Santo Yohanes Maria Vianney, seorang pastor desa. Dia sebagai pastor yang sederhana sering berkata kepada umatnya, Tritunggal itu seperti api, api yang punya tiga hal, yang nyala, panas, dan cahaya. Tapi ia satu api, demikian pula Allah. Bapa itu sebenarnya sumbernya, Putra itu adalah cahayanya, dan Roh Kudus itu adalah hangatnya yang menghangatkan hati kita semua. Dalam keseharian kita juga bisa mengalami Tritunggal yang saat ini. Pada pagi hari kita bersyukur kepada Bapa, itulah hidup baru, atau itulah Bapa atas hidup baru. Siang hari kita meneladani Yesus yang melayani bersama sesama. Malam hari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita tidur. Maka Allah Tritunggal yang kita yakini dan kita percayai, Allah yang tidak menghakimi, tapi Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengasihi. Itulah yang digambarkan Injil hari ini, yaitu Yohanes bab 3 ayat 16-18. Inti Tritunggal adalah begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang takut kepada Allah. Mereka membayangkan Allah sebagai hakim yang galak di surga. Padahal Allah menunjukkan kebaikannya, Bapa yang mengasihi, Putranya yang menyelamatkan, Roh Kudus yang meneguhkan. Maka dalam bacaan pertama dalam kitab Keluaran bab 34, Allah menyatakan dirinya kepada Musa, Allah Maha Penyayang, Allah Pengasih, Allah panjang sabar, berlimpah kasih setia. Maka Musa bersujud kepada Allah. Ia tidak lari ketakutan, tetapi sujud karena tersentuh akan kasih Allah. Contoh yang sederhana, seorang anak yang jatuh dan luka. Ia tidak perlu takut kepada ayahnya. Ayahnya justru merangkul dan membalut lukanya. Begitulah Allah Tritunggal, ia akan merangkul kita yang jatuh. Dan dalam bacaan kedua surat Paulus, Paulus mengatakan, hiduplah dalam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Artinya kita hidup rukun dan damai, disitulah Tritunggal Allah Maha Kudus hadir di tengah-tengah kita. Sebaliknya kalau kita bermusuhan, iri hati, dan egois, maka kita menjauhi dengan Allah yang Maha Kasih. Maka hari ini kita yang merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita tidak perlu jadi teolog yang hebat merayakan Tritunggal. Cukup kita hanya bersikap dan bertindak sehari-hari. Marilah kita belajar berbagi, karena Allah Tritunggal adalah Allah yang berbagi kasih. Kedua, belajar merangkul yang lemah, karena Yesus Kristus adalah bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan dan merangkul mereka yang lemah dan menyelamatkan. Kita belajar hidup rukun, karena Roh Kudus adalah ikatan kasih yang mempersatukan sehingga kita diharapkan menjadi teladan untuk saling mempersatukan di antara kita yang bertengkar. Maka hari ini yang perlu kita renungkan dalam hidup sehari-hari, apakah dalam hidupku, dalam keluargaku, aku selalu bisa memantulkan kasih Allah Tritunggal, atau kita seringkali menjadi orang yang seringkali menjadi pemecah belah. Maka kita dipanggil di dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus kita, supaya kita selalu mewujudkan kasih Allah di dalam Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan kita, dengan tangan kita supaya menjadi tangan kasih. Apakah aku sering juga menghakimi orang lain? Karena Yesus tidak pernah menghakimi, maka kita pun dipanggil supaya kita menjadi pembawa kasih dan damai kepada orang lain yang kita jumpai. Apakah aku juga begitu membuka pintu hati bagi Roh Kudus yang ingin membimbingku? Maka kita dipanggil dengan rendah hati, supaya hati kita menjadi hati yang mau membuka hati, yang dibimbing Roh Kudus, kita mau berubah supaya kita menjadi sempurna. Maka hari ini selamat merayakan hari Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdiri, kita berbarui iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Virgin Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari dia bangkit orang mati, yang naik surga duduk di kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang mengadukan hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan doa umat. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita, yang memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya, maka malah kita berdoa kepadanya.
1: Bagi gereja-gereja Kristus, semoga Allah mengutus Roh Kudus kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, semoga Allah Bapa memberkati para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh Roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Nya. Marilah kita mohon.
2: Allah Tuha kami ya.
1: Bagi yang miskin dan terlantar, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa membimbing kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Nya yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami, semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putra-Mu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan kenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu dengan pengantaran Kristus.

pun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasihnya yang tak terhingga dia ditinggikan di salib, telah mempenyerahkan dirinya sebagai bagi kami yang telah menumpahkan darah dan air dan lambung, dada dan ditikam. Dia di sendiri dari sana memancarkan sakramen-sakramen gerejamu. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dengan penyelamatan terus minum dari sumber-sumber

Sungguh kuduslah ku ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pancuran rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mecah-mecahkan dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

sampai menandakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala selamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah itu dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam satuan dengan Paus Leo yang ke-14 dan Uskup kami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihan kami semua agar kami ku terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami ku perkenankan untuk turut serta memuji dan menyiakan diko dengan perantaran Kristus Putramu. Dengan perantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam pertemuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas

Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku yang kuberikan kepadamu, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.

Inilah anak domba Allah yang mengabul dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi biarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, amin.

Umat Allah yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki Komuni Kudus. Saya akan memimpin untuk kita semua agar kita bersama-sama berdoa doa Komuni Batin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam Sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi mata yang terkasih. Saat ini dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, terlihat di bawah balkon, yaitu di gereja lantai 1, itu umat-umat sedang beranjak dari bangkunya dan mengantri untuk membentuk satu barisan panjang ke belakang untuk menerima Komuni Kudus pada hari ini. Satu persatu maju dan menerima, dari ada yang menerima dari asisten iman, dari romo, dari suster juga. Sementara itu di balkon, di tempat paduan suara, itu ada suster yang membagikan Komuni Kudus kepada teman-teman SMP Santa Maria Surabaya, dan juga untuk teman-teman operator dari Komsos hari ini. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus untuk umat Allah sekalian, baik yang sedang di rumah mendengarkan siaran mendengarkan live streaming hari ini, maupun yang sedang dalam perjalanan kemanapun kalian berada. Setelah ini kita akan mendengarkan lagu pengantar komuni, atau lagu ya agar Tuhan bisa lebih masuk lagi ke dalam diri kita, yang akan dibawakan oleh CMV SMP Santa Maria Surabaya.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama mendoakan doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya mendewasakan hidup berparoki melalui perwujudan panca tugas gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang pelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Karena kamu anak, Allah telah mengutus Roh-Nya, Roh Anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus, kurban Putra-Mu, semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan Roh-Mu kami bertekun dalam pelayanan kami dalam masyarakat dan Engkau membimbing mencapai.
2: Umat Allah yang terkasih, Misa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Terima kasih untuk para pendengar RRI yang sudah setia mendengar live streaming pada hari ini. Salam dari kami yang bertugas, saya Casey Jerdam sebagai host hari ini, dan juga dari operator ada Kak Silo, Kak Afif, Kak Gane, dan juga Kak Rizky, dan juga Kak Haris. Kembali ke studio, selamat beraktivitas.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi kemang awak dhewe mari ngrungokne sarang-sarang ngeten nggih. Siaran langsung saking Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya Caning bare Pastor Romo Justinus Budi Hermanto bare tema perayaan Ekaristi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Matur suwun nuwun kanggo para petugas ya, ana Cak Afif, Susilo, Cak Nono, kalian Cak Bekti lan ning Presti Oktora. Lah ngono Caning tak lanjut wae saiki awak dhewe bakal mirengake sarang-sarang Caning. Woro-woro jam song isuk bare Wahyu Chan.
2: Cak Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam songo.

0: janeng wae waro-waro mbare Wahyu Chan, legislator DPRD Kutha Surabaya Yona Bagus Widiatmoko njaluk pemerintah Kutha Surabaya iki kanggo menahi persoalan administrasi kependudukan utawa adminduk sampah nganti tata kelola parkir di wilayah Surabaya iki janeng. Jare Cak Yona, pemerintah Kutha Surabaya iki wis gerak cepet ndek digitalisasi layanan, tapi sing kudu dipastekno maneh yaiku layanan iki bener-bener dirasane karo masyarakat nganti tingkat ngisor janeng. Ojo sampe apik ndek sisteme tapi wargane tasik ngalami kesulitan ndek lapangan. Nyanda kabar liyane jane rencana penutupane jembatan gondang di ruas jalan nasional Tolong Agung Trenggalek balik mana ditunda jane samarine ono alat berat sing bakal digawe kanggo pekerjaan perbaikan konstruksi jembatan ngalami keterlambatan jane ngirimin di lokasi proyek. Humas pelaksana proyek PT Pertama Alami Sakti Yanto nyatane lah nutupe sing sadurunge dijadwal no di dino Jumat tanggal 29 Mei 2016 diundur di dino Selasa tanggal 2 Juni 2016 ditundane iki sing keloro caning samarine sadurunge iki ono jadwal penutupan tanggal 20 Mei 2016 iki diundur mergane akomodasi kelancaran distribusi hewan kurban ambek mobilitas masyarakat sing kate ngrayakno dina Riyaya Idul Adha 1447 Hijriah. Caning iku mang woro-woro Mbare Wahyu Chan mangko ketemu male dek woro-woro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tasik bare Wahyu Jan sing ngancani sampean pastine Janeng di kesempatan dino iki. Tanjung Perak isu nganti jam 10 Wahyu Jan bakal ngajak sampean di obrolan komunitas ya. Di obrolan komunitas sing pastine saiki spesial ulang tahun Kota Surabaya sehingga 733 tahun Janeng di tanggal 31 Mei 2016 iki. Nah, siarane Wahyu Jan saiki monggo sampean iso langsung mirengaken sareng-sareng Janeng di RRI Digital, tak tampilnya langsung ya Cak Ning ya. Oke. Nah, wes muncul Cak Ning kanggo visuale, monggo sampean iso tinggalin langsung. Sopo sih narasumbere Wahyu Jan saiki sing wes teko di studio. Nah, untuk iku langsung tak sopo dhisik Cak Ning, ana sopo sing wes rawuh teng studio niki. Enten Kencana Safira mbek Kencana Fitriah niki adalah duta inspiratif 2016 ambek duta intelijensia 2016. Sugeng Enjang. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mungkin bisa didekatkan ya, kalau mikrofonnya kalau terlalu jauh bisa didekatkan aja. Nah, oke, okay, kita mau kenalan dulu sama teman-teman budaya ini ya, Caneng ya. Yaiku ana Kencana Safira ambek Kencana Fitria utawa ning Safira ambek ning Fitria iki. Mereka ini adalah duta budaya Jawa Timur, ngeten nggih? 2000 ini 2016 atau 2020 iki?
2: 2020.
1: Oh, 2020. Okay, coba masa baktinya di 2026 gitu. Atau
2: kita
1: gimana?
2: Satu tahun menjabat, selamanya mengabdi.
1: Oh, gitu. Menjabatnya berarti sampai
2: 2026 ini.
1: Tanggal?
2: Kita kebetulan mulai kemarin udah open recruitment sih buat Duta Budaya Jawa Timur. Betul. 2026.
1: Oh gitu, gitu. Oh oke okay, ya. Oke, okay, tapi sebelumnya Cak Ning ya, kita mau kenal dulu sama dua orang ini. Nah, aku mau kenalan dulu sama Kencana Safira atau Neng Safira. Nah, Neng ini sampein kalau boleh tahu, kenapa kok ikut Duta Budaya Jawa Timur ini?
2: Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Kencana Safira. Alasan ikut Duta Budaya Jawa Timur ini sebenarnya pengalaman pertama saya, Cak. Soalnya kan dulunya itu pernah ikut kayak model gitu aja sih. Kemudian bergelar di dunia fashion, MUA gitu. Kemudian kok kayak tertarik gitu ya, ada duta budaya yang mana nanti kan aku harus belajar nih. Gimana nih budaya di Jawa Timur tuh ada apa aja sih? Kemudian saya juga suka nih sama budaya-budaya di Jawa Timur. Namun ruang lingkup saya itu kurang mendukung. Jadinya kan ya udah join ah ke Duta Budaya Jawa Timur gitu. Ternyata alhamdulillahnya udah bisa sampai di sini gitu. Jadi karena penasaran coba-coba ternyata suka dan relasinya tuh luas banget.
1: Oke, okay, relasinya luas ya. Berarti sama ini sajane ya seneng kenalan ambek wong akeh lah ya.
2: Wong
1: akeh seneng banget gitu ya. Oke, okay, tapi itu sebenarnya memang sudah apa ya, keinginan dari kecil.
2: Nggih, sampun.
1: Oh.
2: Kayak waktu kecil tuh kalau lihat mbak-mbak yang pakai selempang, pakai sasi tuh kayak masya Allah cantiknya ya gitu. Aura pinternya
1: kelihatan. Oke, okay. Nah, oke, okay. Kalau dari berarti dari kecil sudah terinspirasi pingin jadi duta begitu ya, atau salah satu dari beauty pageant.
2: Gitu ya.
1: Oke, okay, tapi kali ini akhirnya terwujudkan di 2025 kemarin ya.
2: Iya, betul. 2025.
1: Ini berarti sampean ikut prosesnya seperti apa kemarin? Boleh diceritakan?
2: Nah, kita kalau untuk pemilihan narapati kencana ini ada mulai dari open recruitment, kemudian tes tahap 1, tes tahap 2, kemudian nanti kita ada karantina dan juga grand final. Kebetulan ini, Cak, saya kemarin lolos di tahap 1, jadi langsung ke tahap 2 nih. Jadi kenapa kok bisa lolos tahap 1? Nah, di tahap 1 itu kebetulan saya mendapatkan golden ticket. Golden ticket itu nanti kayak bikin video tentang budaya-budaya. Kebetulan saya berasal dari Gresik ini.
1: Oh, dari Gresik. Oke.
2: Okay. Kemudian bikin video tentang cagar budaya di Gresik itu apa aja, memperkenalkan, buat video promosi gitu. Ternyata alhamdulillahnya lolos ke tahap 2. Jadi langsung tes wawancara tahap 2 dan lolos juga menjadi finalis yang nanti ke prakarantina, karantina dan grand final. Ternyata di grand final alhamdulillahnya di pengalaman pertama ini, Jay, saya mendapatkan RU5 inspiratif ini, alhamdulillah.
1: Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu, biasanya itu kegiatan yang sampean lakukan untuk sudah sekarang kan sudah menjabat sebagai duta inspiratif.
2: Jadi, ya, betul.
1: Itu kegiatannya sampean ngapain aja?
2: Kegiatan selama ini ya mungkin beberapa tahun belakangan ini nih. Kemarin tuh kayak ngisi materi di SMK BGRI 1 Gresik mengenai hari batik itu, kemudian ngisi materi waktu pengmas, terus menjalankan advokasi dan lain sebagainya gitu deh. Intinya kayak mendatangi sebuah acara yang bisa disebut dengan attending atau undangan ke Jombang, ke Jember gitu. Intinya tentang kebudayaan deh.
1: Oh oke, okay. Gitu. Wah bisa jalan-jalan dulu. Bisa melaku-melaku bisa deng. Ya kan luar biasa jenis ya. Oke, matur nuwun teh Safira ya. Sekarang saya mau ke Kencana Fitri atau Neng Fitriani ya. Ini adalah duta intelijensia.
3: Jee, gitu ya.
1: Hampir sama pertanyaannya, kenapa kok jenengan ikut yang namanya duta-duta budaya seperti ini gitu.
3: Oke, halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitria. Nah, untuk alasan saya sendiri kenapa tertarik dengan duta budaya Jawa Timur ini ya. Pertama itu berangkat dari kesadaran diri bahwa untuk saat ini budaya adalah identitas begitu. Jadi dari kesadaran dan juga ketertarikan yang sangat luar biasa, oleh karena itu saya ada di tahap sekarang. Nah sebenarnya gak yang terlalu gimana-gimana, gak terlalu crowded atau apapun alasannya, tapi benar-benar karena ingin melihat budaya tersebarluaskan dengan baik begitu. Kebetulan di sini saya dari Madura.
1: Oh Madura.
3: Iya betul.
1: Di mana Maduranya?
3: Madura Sumenep.
1: Oh jauh juga ya?
3: Iya paling ujungnya.
1: Paling ujung ya Wak.
3: Betul sekali.
1: Lalu pengalaman apa yang sampean dapatkan di duta ini?
3: Pengalaman banyak sekali ya, apalagi relasi sangat banyak, luas sekali begitu. Apalagi yang sudah disampaikan sama Kencana Safira barusan ketika attending gitu kan. Nanti ketemu dengan Bapak Bupati ataupun Gubernur gitu kan. Dan itu adalah orang-orang penting. Ada banyak ilmu yang bisa diserap. Dan juga tentunya ketika kita ada di Duta Budaya Jawa Timur, ada berbagai macam budaya yang awalnya saya tidak paham, akhirnya tahu, oh ternyata di daerah ini ada budaya seperti ini nih gitu kan. Dan bisa mempelajarinya bersama-sama dengan teman-teman begitu.
1: Oke, okay. Nah itu kalau untuk inspiratif tadi kan ada beberapa kegiatan. Kalau dari intelijensia itu kegiatannya ngapain aja sih Ning?
3: Oke, untuk intelijensia sendiri sebenarnya sama menjalankan advokasi. Nah kebetulan di sini saya merupakan mahasiswa aktif ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jadi kebetulan
1: Universitas
3: Trunojoyo Madura.
1: Oh UTM Bangkalan sini, oke. Okay.
3: Iya.
1: Gak angel-angel lah bahasannya ketika. Oke, terus?
3: Iya. Nah, di sana itu kebetulan saya tahun lalu menjadi wakil gubernur begitu. Jadi berbagai macam advokasi yang saya lakukan di sana, terutama karena kita di Fakultas Budaya ada berbagai macam hal dari penampilan budaya atau pengenalan budaya dan juga memfasilitasi dari berbagai macam mahasiswa, apalagi ada dari Papua juga kan begitu. Nah di Fakultas Budaya itu sendiri kami melakukan berbagai macam program

0: Kalau boleh diceritakan juga nih, paling sulit itu di part mana atau di bagian mana sih selama dari awal kalian pendaftaran, akhirnya menjabat dan juga nanti akan mengabdi. Part mana yang menurut kalian kayaknya bakal susah itu di part ini deh atau di bagian ini deh?
1: Mungkin boleh dari Kencana Sabira dulu ya.
0: Boleh.
2: Kalau part susahnya sih sebenarnya nggak ada yang susah ya Mbak ya. Kayak kita tuh kayak enjoy aja gitu loh Cak dari awal itu. Cuma kalau menurut saya pribadi ini ya di awal itu mungkin yang bikin agak mikir dan deg-degan itu di tes tahap 2-nya sih Kencana.
1: Iya betul.
2: Ribon.
0: Nah, apa emang ada tes apaan itu? Diskriminasi kah?
2: Spill dikit nih.
0: Seperti apa? Boleh digambarin
2: nih. Jadi di tes tahap 2 itu kayak ada, kita tuh wawancara gitu loh Cak. Kayak wawancara mengenai kebudayaan, kemudian advokasi, dan juga kayak tes-tes lain-lainnya gitu deh. Cuma kan mungkin karena kita yang baru pertama kali nih, first experience banget. Jadi kayak deg-degannya tuh di situ. Setelah itu ya, oh ternyata masuk. Justru waktu kita udah ada di masa karantina itu ya, malah kita tuh kayak keluarga gitu loh di sana itu. Kita nggak ngerasa bahwasanya itu kayak kita tuh lagi menggebu-gebu ngejar juara, itu enggak banget. Kayak kita ya udah kayak keluarga yang saling melu gitu, kayak lagi staycation bahkan ya Mbak ya.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini berarti kalau sebentar, ini Kencana Safira ini mahasiswa aktif juga?
2: Iya, betul. Saya mahasiswa aktif di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Prodi D4 K3. Semester 2.
0: Oh, semester 2 ini ya. Oke. Okay. Semoga ini enggak mengalami kendala ya untuk pembelajarannya juga gitu ya.
2: Insyaallah aman, aman banget.
0: Karena kan ya namanya menjabat kan otomatis akan banyak program-program atau harus ke daerah-daerah. Kan tadi harus kemana gitu kan.
2: Oh, Nje, kebetulan ini hari ini kru di soalnya. Tadi habis ini nge-make up, terus kesini nanti sore observasi saya.
1: Wah, padat sekali.
0: Udah padat gitu ya, jadwalnya sudah udah terukur begitu ya. Dan sudah terplanning semuanya. Oke, nah saya juga pengen tahu nih Caneng ya, mungkin nanti, berarti ini adalah masa jabatan masih ya.
2: Betul, masih
0: nanti
2: jabatan.
0: Akan pengabdiannya berarti kapan kalian akan lepas dari ininya? Apa masa jabatannya?
1: Oke, untuk masa jabatan sebenarnya nanti ketika udah pemilihan 2026 nanti otomatis kita juga akan lepas jabatan untuk yang periode 2025. Tapi selebihnya nanti juga kan kami ada yang namanya muswa. Muswa atau muscap ya? Musyawarah
2: besar.
1: Iya, musyawarah besar. Yang nanti juga akan ada ketua Demang yang akan menjadi ketua paguyuban di Duta Budaya Jatim dan setiap periode itu berbeda-beda. Dan kebetulan baru kemarin ya terpilihnya untuk yang periode ini begitu.
0: Oke, okay. Enggak maksudnya berarti ini nanti akan ada pemilihan lagi insya Allah berarti bulan kira-kira?
1: Sudah dimulai.
0: Enggak waktu grand finalnya insya Allah bulan?
1: Oh, grand finalnya sekitaran di
2: Agustus
1: ya.
0: Agustus nanti ya. Agustus. Berarti nanti kalian akan melepas jabatan di bulan Agustus.
2: Benji.
0: Lanjut langsung ke pengabdiannya lepas dari bulan Agustus
2: lepas
0: gitu ya.
2: Di situ.
0: Oke, nanti kita pengen tahu Caneng ya, planningnya nanti kalau masa jabatan kan mereka sudah terplanning. Ya kan sudah terdata semuanya. Oh, agendanya ini, agendanya ini dan segala macam. Nanti pengabdiannya seperti apa? Kita pengen tahu nanti ya. Sabar ini sing kate lewat tapi sadurunge ono sing kate gabungan dhisik ya Caneng ya. Ada Bu Setyo yang sudah bergabung bersama kita untuk di pagi hari ini. Bu Setyo Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang, Sugeng Enjang ning kencana-kencana yang sungguh emas betulan.
0: Nggih.
3: Kula kok tertarik nggih.
0: Napa niku?
3: Badhe nyuwun pirsa mau tanya ya, saya lansia. Usia 73 tahun. Tertarik banget yang dari Gresik itu tadi. Jadi yang sesuai dengan kebudayaan atau wisata atau apa ya, yang pantas sekiranya yang sebaiknya direkomendasikan saya mengunjungi apa.
0: Wow.
3: Dan kalau bisa apa namanya kuliner di mana yang sesuai dengan seusia saya. Matur nuwun.
0: Matur sembahnuwun. Sugeng Enjang. Bu Setyo matur sembahnuwun ngeten nggih. Nanti ya dijawabnya Bu Setyo ngapunten nggih, kita mau jeda terlebih dahulu. Caneng aja nang Didi pancet de pro papat bakalan ngobrol maneh ambek Duta Budaya Jawa Timur iki Caneng. Enteni Kencana Safira kalian Kencana Fitri asing tasik ngancani awak dhewe nanti kok jam 10 isuk iki Caneng.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jangan tasik di Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Ya, jangan tadi di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Caneng. Apunten ya, tadi ada sedikit kendala teknis. Nah, saya kita lanjut namanya, Caneng. Obrolan komunitasnya ya, bare konco-konco saking Duta Budaya Jawa Timur. Tapi saat durungnya tadi wes ono sing gabungan ya, no Bu Sutyo sing kate takok dhisik gitu ya tadi ya. Mungkin bisa direspon dulu. Monggo, Kencana Safira dulu ya tadi ya. Monggo.
2: Sugeng-enjang Bu Sinten Bu Setio nggih.
1: Bu Setio lara.
2: Kebudayaan ten Gresik. Kula sarani jenengan ten niki Bu Pasar Bandeng. Cuma hidden gem di Gresik itu ada tradisi yang enggak banyak diketahui orang. Itu ada pencak macan khas lumpur sama ara-araan wedhus. Nah, itu tuh dilakukan setiap satu tahun sekali, Pak, waktu menjelang Idul Adha gitu ya. Hamin satu Idul Adha itu ada ar-aran wedhus. Jadi di situ tuh kayak dia tuh kayak diarak dari lumpur itu muter ke pasar sampai dari garis start sampai garis finishnya lagi gitu. Kemudian kita juga ada tradisi malam selawe yang mana itu dilakukan di malam 25 bulan puasa di sepanjang jalan Sunan Giri itu gitu.
1: Oh, pas Ramadanan berarti ya.
2: Jadi pas Ramadanan.
1: Siap.
2: Kemudian
1: siap.
2: kuliner khas kalau di Gresik apalagi kalau bukan nasi kerawu, Ibu. Nasi kerawu itu udah mantul itu, Nje. Kemudian kalau mau yang manis-manis ada di Jenang Jubung sama ada di Pudak. Jenang Jubung itu kayak dia tuh kayak dodol yang ditaruh di kayak bungkusnya OP, cuma dia tuh kayak pincuk gitu loh, yang kecil gitu. Terus nanti di atasnya tuh ada kayak wijennya gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak manis-manis gitu. Itu cocok buat kalangan jenengan lah pokoknya. Saya aja yang muda suka itu.
1: Oh iya, masih suka dengan jajanan pasar?
2: Nji, masih suka banget.
1: Okay. Ya ini berarti salah satu tugasnya juga begitu ya.
2: Betul.
1: Untuk apa melestarikan gitu ya. Karena jajanan pasar ini juga jadi salah satu daya tarik begitu ya untuk di segi tradisionalnya gitu. Nah, tadi sempat saya mau tahu gitu ya. Kalau sekarang gitu sudah kepikiran enggak sih untuk Kencana Safira dan juga Kencana Fitria ini ketika nanti melepaskan jabatan, pengabdian kalian apa yang kalian lakukan pengabdiannya?
2: Okay.
1: Mungkin sudah ada gambaran kah sekarang?
2: Mungkin udah ada gambaran ke channel?
3: Okay, untuk gambaran nanti untuk setelah melepas jabatan tentunya sudah disampaikan barusan bahwa kita akan mengabdi begitu kan. Mengabdi entah itu nanti juga membersamai Duta Budaya Jatim yang ke 2026 dan juga tentunya sekalipun kita udah lepas jabatan, kita di sini realitanya masih sebagai agent of change yang propagandai budaya agar dimana budaya itu terus menggema di mana-mana begitu kan. Nah, di sini tentunya juga langkah-langkah selanjutnya sekalipun kita tidak ada attending di show kamera or something like that, bisa jadi mungkin kita nanti bisa membuat karya, karya-karya dari kebudayaan dan juga berpartisipasi di daerah masing-masing karena kita juga kembali ya.
1: Oke. Baik, kalau dari Neng Safira atau Kencana Safira sendiri sudah ada gambaran kah ketika sudah melepaskan jabatan otomatis undangan enggak ada dong? Karena kan kalau undangan berarti kan jabatan karena sudah terplanning gitu ya. Kalau sudah melepaskan itu semua sudah ada gambaran mau ngapain?
2: Ya,
1: pengabdiannya seperti apa?
2: Seperti Kencana Fitrian Ji. Karena memang kita harus membersamai terlebih dahulu untuk yang narapati kencana periode selanjutnya itu. Kemudian terlebih kita harus menggandeng terlebih dahulu nih daerahku ini butuhnya apa mengenai kebudayaan. Jadi kayak kita tuh ikut mengusung kayak contohnya Sedekah Bumi itu kan masih butuh kita sebagai generasi muda ini, karena kalau misalnya bukan kita diwariskan ke siapa lagi dong.
3: Betul.
2: Kayak gitu. Nah, jadi kita perlu memeluk dulu nih yang di sekitar kita terlebih dahulu, kemudian nanti ke yang lainnya seperti itu. Jadi ikut melestarikan dulu yang di dekat kita dulu. Kiranya nanti mereka itu butuhnya ke kita itu apa sih ya gitu. Terus peran kita ke mereka itu gimana seperti itu. Biar nanti jadi contoh ke generasi-generasi selanjutnya gitu.
1: Oke, dan ngomongin soal Duta Budaya gitu kan. Sekarang kalau kita ngomong realita ya. Waduh, jadi berat ya obrolannya. Kalau ngomongin realitas sekarang kan gak bisa dimunafikan gitu ya, gak bisa ditapis juga. Banyak pemuda sekarang itu yang meninggalkan budaya kita, gitu ya. Bahkan gak usah budaya yang terlalu neko-neko lah ya, yang paling gampang itu adalah bahasa. Itu yang biasanya diucapkan sehari-hari itu banyak dilupakan, terutama bahasa ibu atau bahasa daerah. Kalian bisa nggak, bukan bisa nggak sih, tapi ada nggak sih keinginan kalian untuk apa ya, melestarikan budaya bahasa ibu itu, dan juga mungkin kalian menemukan tantangan tersendiri nggak untuk melestarikannya?
2: Oke, kalau dari saya sendiri sih masih ingin terus melestarikan gitu, karena kan bahasa itu kalau misalnya dari generasi, khususnya generasi Alpha deh sekarang yang kena bahasa anomali-anomali itu gitu.
1: Anomali dan anekdot itu ya.
2: Jadi kan kita tuh harus melestarikannya dari situ gitu. Biasanya apalagi di pemilihan Duta Budaya Jawa Timur 2026 nanti, kalau bisa tuh kalian itu nunjukin nih ciri khasnya kalian itu dari apa. Nah dari situ biasanya kita itu dari bahasa ya, kencana ya, dari kencana. Kayak orang Gresik itu biasanya kalau akunya itu jadi isun gitu, kamunya jadi keno gitu.
1: Isun berarti hampir kayak oseng ya?
2: Oh emang iya ya?
1: Isun.
2: Oh gitu. Iya, kalau Gresik itu kayak isun, kamu itu keno, siro gitu.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi biasanya itu kayak itu bahasa apa dari teman-teman biasanya itu bahasanya Gresik gitu. Jadi biar oh ternyata dulunya itu saya ngiranya Cak bahasa isun itu semuanya make gitu loh. Ternyata enggak semua ya gitu waktu masih SD itu. Ternyata enggak semua make isun. Nah, dari situ kepikiran nih, oh iya ternyata bahasa itu sepenting itu ya buat dilestarikan biar jadi identitas tersendiri gitu loh dari daerah kita masing-masing, seperti itu.
1: Kalau menurut Safira sendiri apa tantangannya untuk melestarikan bahasa ibu ini?
2: Tantangannya sih sama ini ya, gen-gen selanjutnya yang go internasional gitu, yang gimana yang dia berambisi buat aku kepingin ke ini nih, bisa ke Jepang, ke sini, ke situ. Otomatis kan mereka kan belajarnya bahasa asing, bahasa gitu kan. Nah sebenarnya tidak apa di kita membersamai gitu. Cuma kan mereka itu kadang bilangnya gini, ih apa sih deso gitu. Kok dibilang deso ya? Itu tantangannya sih biasanya. Terus kadang itu kita kurang apa ya, kurang edukasi dari ya, itunya, dari lingkungannya gitu. Yang bikin susah itu sih. Biasanya kan lingkungannya yang mempengaruhi banget. Gitu, karena pengalaman pribadi juga sih. Gitu.
3: Sekolah juga sebenarnya sih yang menjadi kuncinya. Kadang kan ada sekolah yang enggak ada penerapan untuk bahasa daerah
2: ya, betul.
1: Gitu kan. Atau muatan sekarang, lokal gitu ya.
2: Iya, betul. Bahasa daerah sekarang pun udah terkikis ya.
1: Oke. Nah, kalau untuk Fitria sendiri, kalau dari melestarikan bahasa tadi seperti apa? Mungkin langkah-langkahnya.
3: Oke, langkah-langkahnya sebenarnya kan untuk problemnya sama ya. Gimana gen-gen sekarang itu lebih tertarik dengan bahasa-bahasa gaul daripada bahasa daerahnya sendiri. Nah, begitu. Nah, tantangannya ya kurang lebih sama, yaitu di mana sekolah-sekolah yang seharusnya di sana itu ada muatan lokal dan ada bahasa-bahasa. Kebetulan di sini kan saya dari Sumenep ya, Bapak ya.
1: Bapak lagi. Tuh banget saya. Lalu-lalu?
3: Ya, dari Sumenep. Dan kebetulan juga Sumenep itu terkenal dengan bahasa yang paling halus daripada bahasa Madura yang lainnya. Begitu. Nah, kebetulan di Sumenep itu masih lestari untuk bahasa-bahasa daerahnya. Tapi untuk di swasta aja. Tapi kalau udah negeri, rata-rata gak memakai untuk bahasa lokal atau apapun gak ada materinya sudah. Begitu.
1: Di negeri?
3: Iya, sekolah negeri.
1: Malah kebalik ya. Karena kebanyakan kalau swasta ini malah justru kebanyakan malah ngejarnya yang muatan bukan muatan lokal, malah ini negerinya.
3: Oh iya.
1: Oke. Iya.
3: Iya, di Sumenep swastanya malahan.
1: Swastanya yang malah yang masif gitu ya. Iya. Untuk muatan lokalnya, betul. Malah negerinya kurang.
3: Iya. Okay. Carakan juga masih kami diajari. Carakan dan saya kebetulan juga masih ingat semua untuk carakan-carakan itu. Kebetulan asalnya carakan sama kayak Jawa ya.
2: Carakan itu apa?
3: Carakan itu tulisan yang gimana ya?
1: Oh, aksaranya, aksaranya.
2: Aksara Jawa.
1: Oke. Berarti masih mengenal
3: masih,
1: gitu ya.
3: Masih bisa nulis.
1: Masih bisa nulis juga. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan juga kalian berdua ini sajane kalau di rumah pakai bahasanya bahasa Indonesia kan sama keluarga atau malah menggunakan bahasa daerah?
3: Kalau saya pribadi pasti menggunakan bahasa daerah karena bahasa kebetulan daerah. Juga iya, orang tua juga enggak yang dari perkotaan. Jadi enggak bisa pakai bahasa Indonesia, ngawain kamu pakai bahasa Indonesia begitu kan pastinya.
1: Oke, siap. Oke, ya kita coba siapa juga nih ya. Ada yang mau bergabung, kita coba terima dulu. Ada Cak Andi, Cak Andi Sugeng Enjang.
4: Halo.
1: Halo, Cak Andi. Suaramu cilik tenan lho, Cak.
4: Loh iya, Cak. Ini sudah HP yang paling bagus.
1: Suaramu cilik tenan tapi awakmu gede banget.
4: Iya. Soalnya ketutupan dengan pesona itu. Apa duta kedua itu.
1: Allah, masyaallah. Allah, Allah. Ya, Kak Kono monggo gombalanmu piye?
4: Halo? Itu bukan bapak itu.
1: Apa om-om?
4: Cama itu masih Gen Z.
3: Gen Z.
1: Gen Z. Gen Z. Generasi terakhir.
4: Iya masih Gen Alpha kok. Alpha Midi.
1: Produk ojo ngawur. Bayar pajak sampean go.
4: Cek ini juga anu ya, sinyal sinyalnya kurang bagus
1: emang. Iya, sampe muga gunung sik ta lah. Ojo ning lembah ae sampean iki.
4: Enggak soalnya itu tadi ketutupan aura mereka berdua.
3: Ya Allah, lagi-lagi aura ini.
4: Pertama ketutupannya apresiat banget ya. Apresiat banget sama kalian berdua bahwa wadah dari anak-anak generasi muda. Wadih, ini kok tibul tenggelam ya.
1: Iya, tinggal tenggelam nih suaranya sampai niki.
4: Ya emang ini baru tinggal pasuki. Jadi luar biasa ya, karena memang pemegang tongkat estafet itu kan anak-anak muda ya, karena para apa namanya pegiat-pegiat itu.
1: Candi, ngapunten iki engko sampean tak hubungi mana? Suaranya sampean tasih timbul tenggelam gitu ya. Sebentar, saya coba hubungi lagi Candi, mugi-mugi suarane iso luwe apik gitu ya.
4: Coba lagi.
1: Ah, oke, okay, ini udah oke, okay, sudah.
4: Oh, harus dua kali berarti ya.
1: Iya, makane munggah gunung.
4: Iya, emang sinyalnya agak lebay.
1: Wes gendang dilanjutke.
4: Ya, pertama saya apresiasi sama kalian berdua. Karena memang pemegang tongkat sahabat untuk penjat budaya tentu kan semakin lama semakin berusia dan tentu penerusnya adalah kalian berdua, dan saya dengar tadi luar biasa lah. Keren banget. Cuman kalau kita mengulik budaya itu kan memang banyak ya, ada beberapa hal yang memang kita belum tahu, terutama generasi zaman sekarang itu kalau nggak belajar juga nggak tahu. Terutama saya sepakat dengan Cak Wahyu tadi tentang bahasa itu aja, ngendeng-ngendengan aja. Kita bangga loh ya, Surabaya terutama itu memiliki kosakata yang banyak. Hanya satu dari anatomi tubuh, anatomi tubuh satu aja itu bahasanya macam-macam. Satu contoh misalnya dari telunjuk misalnya itu no istilah jawil, dulit, iya toh. Padahal cuman apa eksekusinya jadi telunjuk. Nek jawil itu ya apa, nek dulit itu ya apa, itu ada filosofinya gitu loh. Belum lagi misalnya apa dengan kaki misalnya nyaduk, dugang loh ya. Itu bahasa-bahasa mungkin menurut kita kurang elok ya, tapi itu fakta bahwa itu kuayanya bahasa. Saya tuh pernah ngobrol dengan anak-anak Gen Z ya, waktu itu ada ya ini ada ngobrol-ngobrol tentang masalah budaya. Tapi kebetulan mereka dari ini teman-teman yang Tionghoa gitu ya, mereka menggalakkan ya pengen juga baca Soboyuan. Itu juga nggak tahu loh. Bahasa-bahasa yang kayak gitu-gitu yang nyelempit-nyelempit gitu nggak tahu.
1: Tulinnya kurang atuh,
4: bos. Itu keren gitu.
1: Tulinnya kurang atuh.
4: Kenapa ato, iya? Ngopi ini kurang atuh. Nek ngopi nang Sumenep mungkin iya.
1: Katoan.
4: Saya sepakat Sumenep itu luar biasa loh yang ya seperti yang kita tahu bersama lah ya. Ya kan salah satu tempat yang memiliki yaitu yang mana di Gili ya, siapa namanya?
3: Gili iya.
4: Gili apa?
1: Gili ya.
4: Iya, yang oksigennya masih bagus. Nomor 2 sedunia kalau enggak salah.
3: Gila bak juga ada.
1: Oke. Di Surabaya ya oksigennya bagus loh.
4: Masa
1: ada sesak napas tapi.
4: Anu pring-pring itu dah.
1: Tapi enggak ada sesak napas sampean.
4: Iya. Nang ngono mangalan balap.
1: Aduh. Oke,
4: langsung. Itu gini, pertanyaan saya ke yang terakhir. Bagaimana cara kalian untuk melibatkan lah ya orang-orang yang barangkali kurang begitu, bukan nggak suka sih, tapi barangkali mereka
1: belum tahu saja
4: atau mungkin nggak ada waktu untuk mereka melirik budaya sebagai identitas kita, terutama untuk kaum-kaum apa Ganja dan Alfa dan sebagainya. Sejauh apa gitu loh kalian untuk menarik mereka tanpa setelah sama berdua ini udah ini enggak menjawab secara formal lah ya silahkan bagaimana gitu, karena aku miris banget deh pemanen ini udah kemasukan beracun di drakor kan dapat tuh
1: harus CEO, CEO. Ada CEO
4: kata mereka sih beracinan bos kali bikin apa drasu drama Surabaya kan.
1: Wah cocok ya. Ojo ya, isine mesu-mesu dong. Ojo isine mesu-mesu dong.
4: Loh iya. Artinya kan Bu Drayo apa Drasio apa disingkat apa iya kan. Loh itu sampai anu loh. Jangan salah, kadang ngobrol-ngobrol mbek temen iki HP-ne kok ini apa? Anu cerita dracin ya. Sampai segitunya loh.
1: Oke.
4: Okay, ya, siap. Sisi positifnya mereka kenapa mereka tertarik ya itu digali juga sih. Itu bukan juga untuk budaya kita supaya mereka juga tertarik. Sukses selalu, salam kenal untuk kalian berdua, semoga bisa kopi darat sama kalian berdua yang suka budaya. Aku senang banget itu.
1: Oke.
4: Sukses ya.
1: Siap, matur suwun. Jadi, oke, suka kenjang ngono ya. Caneng dilanjutnya mana ya? Direspon dulu. Monggo. Kencana Safira sama Kencana Fitri ya, gimana caranya kalian menarik para pemuda itu mau melirik lagi budaya setelah kalian melepaskan jabatan kalian nanti?
3: Oke, dari saya dulu.
2: Boleh.
3: Oke. Kalau menurut pendapat saya, bagaimana cara menarik para pemuda atau enggak anak-anak sekarang biar lebih tertarik kepada budaya kita ialah dengan cara membentuk lingkungan yang suportif sebenarnya. Nah, kalau lingkungannya enggak suportif itu kita mau kayang pun enggak bakalan bisa sebenarnya. Nah, kalau udah lingkungan suportif seperti halnya barusan kan disampaikan kalau di sekolah aja nih. Kita kan sekolah enggak yang perlu kita harus duduk belajar, baca buku, udah selesai enggak. Tapi gimana kita menciptakan di sekolah tersebut semacam petualangan yang sangat luar biasa. Seperti kita ada lomba kebudayaan atau enggak penampilan-penampilan khas daerahnya masing-masing mungkin diadakan dalam satu bulan sekali atau enggak ke budgetnya enggak dapat mungkin ya. Bisa jadi setahun sekali lah enggak apa-apa gitu kan. Dan ada event-event agenda rutinan atau yang mengharuskan menggunakan bahasa daerah setiap minggu di hari apa begitu kan mungkin. Dan itu bisa membentuk habit atau kebiasaan-kebiasaan baik para pemuda untuk bisa lebih aware kepada kebudayaan begitu. Karena suatu hal yang kecil tuh bisa dipupuk menjadi suatu hal yang besar.
2: Betul,
3: kan
2: iya
3: kan. Kalau nggak dikenalkan dari sekarang gimana
2: kapan cara lagi gitu
3: iya,
2: ya.
3: Betul sekali. Itu sih kalau pendapat saya gimana caranya nanti kita ngasih kasih tahu ke generasi muda biar tahu ini adalah budaya kita begitu. Itu kan.
1: Oke. Oke, mungkin kalau dari Kencana Safira?
2: Oke, kalau dari saya sendiri tuh mungkin kita bisa dimulai dari ini ya. Satu pilar terlebih dahulu. Satu pilar terlebih dahulu itu apa sih? Ya, itu dari tadi, dari keluarga itu tadi.
3: Betul.
2: Nah, kita itu bisa seperti itu ya dari gimana keluarga itu kita memupuk kita seperti bagaimana semestinya gitu loh ya kan, Mbak. Kalau misalnya kita lurus ya seperti pilar kan lurus ya, kita lurus ya seperti itu, kita dari keluarga ya seperti ini, kita diajari seperti ini. Betul. Gitu. Namun terlebih dari kembali lagi nih dari lingkungan kita tersendiri, lingkup kecil terlebih dahulu deh, kayak contohnya di tempat saya nih di Gresik khususnya di Dusun Meduran ya. Besok banget ini ada acara sedekah bumi. Nah, dari sananya kita ngajak ke pemuda ngajak pemuda seumuran saya nih biasanya kayak minta tolong nih ke Karang Taruna biasanya minta tolong dong Mas, Mbak, kita nanti ada acara sedekah bumi. Iya, biasanya tuh mereka ya bikin kreativitas. Gitu Mbak, bikin panggungnya atau apa gitu. Nah, kalau ke anak kecilnya kita bujuk, yuk kita lihat yuk nanti ada macannya gitu. Biasanya ada puncak macannya gitu. Kita bujuk dari sana, nanti ada macannya gitu. Pasti kan mereka tuh kayak oh iya tah, kayak tertarik gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kayak tradisi-tradisi lainnya, kayak tradisi di Gresik itu kayak yang pecah macan, kemudian kayak Malam Selawe, Pasar Bandeng, dibujuknya mereka tuh kayak oh di situ itu ada bandengnya besar gitu biasanya. Terus ada tradisi-tradisi kayak barongsai kalau yang di Imlek gitu ya contohnya. Kalau di Gresik, kalau di Jawa itu kan kayak yang apa? Reog gitu-gitu iya, kan. Biasanya gitu. Kayak anak kecil-kecil kan tertarik kayak gitu ya, Mbak ya.
3: Betul.
2: Nah, gitu dibujuknya mereka dengan hal-hal positif yang kayak gitu gitu loh, Ca. Jadi mereka kan kayak oh, rasa penasaran di dalam dirinya tuh ada seperti itu. Nah dari situ nanti keterusan sih kepada kebudayaan buat melestarikan nanti gitu. Jadi poinnya seperti itu.
3: Jadi kuncinya lingkungan ya kak ya.
2: Kembali lagi pasti ke lingkungan sama keluarga. Dah itu deh.
3: Iya. Kalau yang diracin-racin itu mungkin dari orang tuanya yang kurang
2: kurang aware namanya? Mungkin
3: iya, iya betul. Dikasih ini kayak tonton aja gitu kan.
2: Jadi screen time.
3: Padahal banyak edukasi tentang kebudayaan yang cukup menarik, cuman polanya aja yang kurang dibenahi begitu. Oh iya,
2: bahkan sekarang pun udah ada ya kayak aplikasi mengenai kebudayaan. Betul, kayak bahasa-bahasa sekali. Gitu kan ya. Sudah ada ya sekarang ya gitu. Mm-hmm. Jadi kan bisalah diakses melalui gadget yang biasanya main gadget mungkin bisa dialihkan dari YouTube ke ini gitu
3: mungkin
2: biar belajar.
3: Mungkin kurang tren sih kak. Oh, kurang tren. Makanya dikit orang yang tahu begitu.
1: Dikit gitu ya. Oke. Okay. Tapi memang kayaknya selaras ya Cak Neng ya, baik pemerintah Kota Surabaya ataupun juga kalau daerah-daerah lainnya saya kurang tahu ya. Karena kalau di Kota Surabaya itu biasanya ono dino Kemis Melipis. Dino Kemis Melipis iku ngewajibno arek-arek di tingkat TK, SD, SMP komunikasi ning gawe basa Jawa. Mm-hmm. Baik itu bahasa Jawa mau ngoko mau kromo monggo tapi dipastinya kalau ya bahasa arek ya jadinya ya kalau biasa bahasa arek Surabaya ya jadinya bahasa arek kamu mungkin dari bahasa kulonan atau bahasa kromo jadi ya tapi itu adalah salah satu cara. Tapi kalau di daerah Gresik saya kurang paham, di daerah Gresik ada program seperti itu enggak?
2: Tasik Dereng. Tasik jadi Dereng. Setiap hari masih pakai bahasa ya bahasa arek-arek.
1: Bahasa arek-arek lah ya. Oke, okay. Kalau di Madura memang ada dikhususkan untuk satu hari itu wajib menggunakan bahasa Madura atau bahasa Sumenep gitu?
3: Kalau di Madura menggunakan bahasa daerah semuanya.
1: Oh, semuanya
3: apa maksudnya? Enggak ada yang menggunakan
1: bahasa hari-hari daerah. Ya.
2: Iya, hari-hari menggunakan sih pakai bahasa kita sendiri gitu ya.
3: Iya, cuman mungkin karena mereka sepantaran sebaya jadi menggunakan bahasa enjaiya gitu kan. Bahasa yang tata apa sih kramanya gitu yang lebih rendah daripada yang tinggi.
1: Oh iya berarti kan ya selaras lah ya, yang sebaya sama yang lebih tua kan pasti akan ada perbedaannya gitu ya. Oke, okay, nah itu ya Cak Neng ya. Untuk tantangannya mereka sebenarnya emang banyak ya Cak Neng ya. Dari duta budaya ini pekerjaannya sebenarnya banyak, nggak hanya cuma dari bahasa tapi mereka juga kayaknya banyak sekali pekerjaan rumahnya. Salah satunya itu tadi ya melestarikan kebudayaan, ada adat istiadat yang tadinya kayaknya bakal nggak tahu deh bakal hilang dengan seiring waktu kalau nggak ada yang meneruskan ya bakal hilang gitu ya kan, termasuk sedekah bumi. Nggak tahu nih nanti kalau generasi yang fokus di sedekah bumi nggak ada, nggak tahu lagi nanti eranya Kencana Safira ini masih akan berlanjut atau enggak, itu tantangannya Kencana Safira gitu ya dari Gresik untuk mempertahankan kebudayaan sedekah bumi. Atau nanti ya paling jeleknya adalah menjadi sejarah. Aduh, yang hanya dicatat
3: jangan sampai,
1: tapi jangan sampai itu terjadi ya, gitu ya. Tradisinya bisa dilakukan setiap hari gitu ya, maksudnya setiap ada event bisa dilakukan, jangan sampai itu hanya menjadi catatan sejarah saja gitu ya. Oke, mungkin dari kesempatan ini pun juga ingin tahu juga nih, karena duta budaya ini kan juga usianya masih begitu muda, Caning 5 tahun baru berdiri kurang lebih ya,
3: kurang lebihnya
1: 5 tahun baru berdiri, mungkin dan bentar lagi mau melaksanakan untuk penjaringan gitu ya, siapa yang the next duta-dutanya gitu, siapa yang akan melanjutkan duta budaya Jawa Timur ini kalau 2025 nanti akan melepaskan jabatannya, nah siapa yang akan menggantikan jabatannya. Nah tapi sebelumnya nanti kita pengen tahu prosesinya seperti apa, mungkin pendaftarannya bisa dijelaskan.
3: Oke, okay. Kencana Safira mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu.
2: Oke, okay, mungkin dari pendaftarannya kita bisa mulai di kepoin dulu Instagramnya Duta Budaya Jawa Timur. Nah di situ okay. Nanti kita selalu up nih tiap harinya. Nanti ada timelinenya mengenai pendaftaran, kemudian yang open recruitment itu ya Mbak ya. Kemudian betul. Nanti tes tahap satunya kapan, tes tahap duanya kapan, tahap tiga prakarantina, kemudian karantina dan grand final. Kebetulan pada saat ini kita sudah jalan open recruitment untuk Duta Budaya Jawa Timur 2026 sampai tanggal 21 Juni bulan ini nih kebetulan. Kemudian nanti tes tahap satunya insya Allah di tanggal 1 ya Mbak ya. Kemudian dilanjut tes tahap 2, prakarantina dan juga sampai ke grand final perkiraan bulan September atau Agustus gitu ya Mbak ya.
3: Untuk grand final nanti perkiraan di September.
2: Oh, perkiraan di September gitu. Okay. Gitu. Jadi nanti untuk pendaftarannya ya udah daftar dulu deh, nanti bakal ada kok ya di dalamnya, pasti seru, nggak bikin kalian tegang, nggak bikin kalian khawatir, cemas. Sebenarnya itu enjoy ya Mbak ya, ya
3: dan
2: enjoy
3: kita banget. Tidak dipungut biaya ya untuk pendaftarannya, gratis.
2: Tidak dipungut biaya.
1: Gratis. Nah, mungkin ya. Ada syarat-syarat tertentu gak sih yang bisa dibocorkan?
3: Ada 8 persyaratan Kak. Mungkin apa saya itu? Bacakan ya.
1: Boleh. Nah,
3: di sini persyaratannya yang pertama yaitu berusia 17 sampai 25 tahun pada
1: aku
3: saat
1: lewat berarti.
2: Oke. Muda-muda aja.
1: Loh, aku tua. Oke, lanjut.
3: Oke. Yang kedua yaitu adalah warga negara Indonesia atau WNI yang berdomisili di Jawa Timur dibuktikan dengan kartu identitas atau KTP. Kalau masih belum punya KTP nih biasanya boleh kartu pelajar, gak apa-apa.
1: Oke. Okay.
2: Oke, okay, yang ketiga nih Mbak, belum menikah.
3: Nah,
2: yang wajib paling penting ya. Iya, karena ini nanti juga bakal remaja ini.
3: Iya, paling hektik kan nanti.
2: Iya betul, kadanya. Hektik, rebek.
3: Iya, masa suami sama istrinya ditinggal-tinggal gitu kan.
1: Oke, lalu ada lagi.
3: Yang keempat, memiliki wawasan tentang budaya, pariwisata, dan kearifan lokal Jawa Timur tentunya. Ini tiket ya pastinya. Lanjut Kak.
2: Oke, yang kelima ada mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan yang terpenting dalam bahasa daerahnya masing-masing. Buat tadi itu buat ciri khasnya kita masing-masing ya Mbak. Iya. Ya gimana sih gitu. Biasanya tuh orang kan kayak menilai kita atau nebak, ih kamu dari Madura ya, dari aslinya kayak Madura ya, gitu.
3: Betul lagi.
2: Kemudian berpenampilan menarik dan juga berkepribadian baik. Jangan sampai kalian mau jadi agent of change, kemudian kalian, ya begitulah.
3: Namanya juga duta representatif, begitu kan?
2: Soalnya gini kan Cak ya, kayak kita tuh apa yang kita pakai itu ya gimana pandangan orang
3: begitu.
2: Betul. Itu yang jadi value diri kita ya Mbak ya.
3: Iya. Yeah.
2: Kemudian bersedia mengikuti seluruh rangkaian dan seleksi di kegiatan pemilihan narapati dan kencana Duta Budaya Jawa Timur 2026. Ya itu tadi apa sih? Ya rekrutmen itu tadi pendaftaran, kemudian tes tahap 1, tahap 2, kemudian prakarantina, karantina dan juga grand final. Nah, nanti di prakarantina nanti itu kita kayak dapat materi-materi gitu ya Mbak, iya, ya betul. Buat ke karantinanya nanti melalui luring, biasanya kan enggak mungkin kalau kita ketemu ya. Karena kita dari
3: mancanegara berbagai macam. Terus yang terakhir nih Kak.
2: Dan yang terakhir jangan lupa kalian udah niat nih, udah niat, udah siap, udah nyiapin advokasi dan lain sebagainya, enggak ngisi formulir.
3: Ya, iya.
2: Yang terakhir pasti yang ngisi formulir. Nanti ada di mana? Ada di official Instagramnya Duta Budaya Jawa Timur.
3: Betul sekali.
2: Duta Budaya Jawa Timur. Tuh. Di sana nanti tiap hari kita update kok gimana sih timeline-nya gitu. Kemudian pamfletnya setiap hari nanti bakal ke-up terus gitu. Jadi enggak perlu khawatir, yang penting percaya diri.
3: Kalau mungkin kepo dari Duta Budaya Jawa Timur seperti apa kegiatannya, bisa dikepoin di Instagram ya. Semuanya lengkap punya kita ya, kegiatan rekap-rekapnya satu tahun kemarin juga sudah ada begitu.
1: Ada semuanya ada gitu semuanya. Ya. Oke. Okay. Nah, itu ya Caning ya. Mungkin untuk para pemuda nih ya, Caning usianya 17 sampai 20 tahun, daripada sampean delok drama Cina iku mang, mendingan sampean melo Duta Jawa Timur kayak genah uripmu gitu ya. Oke, okay, langsung matur nuwun untuk Kencana Safira Mbak Kencana Fitria wis ngancane aku di siaran isi iki. Caning iku mang ya, obrolan komunitas bareng Duta Budaya Jawa Timur. Langsung aku wayu pamit matur suwun nuwun arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Janing waya waro-waro Bare Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan gratis no biaya pengurusan usia izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan DKP Pamekasan Abdul Fatah nyatakne langkah iki dadi salah siji upaya numbuhno iklim usaha ambek ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Nyandak kabar liyane, jane pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyata nilai pembinaan iki dadi komitmen pemerintah pelaksanaan MBG iki isok berjalan optimal sesuai ambek SOPD. Jane kumang waro-waro barewa hujan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing, sugeng siang. Alhamdulillah ketemuan bareng aku Ning Ayu Arta. Edisi dino Minggu Janing bertepatan dengan hari jadi Kota Surabaya ke-733 ya. Di edisi Minggu 31 Mei 2026. Takkan jani sampai engkau merapat nang jam 3 sore ya. Dan pastinya Cak Aning sedino aneki kok ya, dia bakal membahas terkait bare Surabaya ya. Warna-warninya, serba-serbinya kota kita tercinta.

0: yang memasuki usia ke 733 tahun di hari ini ya Cak Ning. Aku pribadi ngucapno sugeng ambal warso ya, selamat hari jadi Kota Surabaya ke 733. Muka-muka harapane, muka-muka semakin cetar membahana, semakin maju, semakin hijau, semakin sukses, semakin berkembang, semakin gemah ripalo jinawi ya, semakin sejahtera, terus madengono juga tentunya semakin ramah anak. Ngene ya Cak Ning. Ya apa kabar sampean kabeh, muga-muga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Semoga di edisi minggu kali ini kita semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan tentunya siap menyongsong hari esok yang lebih baik lagi nggih. Satu hari menjelang ganti bulan nggih Cak Ning nggih. Dari Mei ke Juni besok pun masih libur ya, libur hari lahirnya Pancasila kayak ngene Cak Ning. Mene anak sing upacara taga iki mang isu upacara dalam rangka hari jadi Kota Surabaya ya. Terus besok ini hari lahir Pancasila, ini juga dari pihak Pemprov Jatim ya, itu juga mengadakan upacara besok nggih di Gedung Negara Gerahadi Surabaya seperti itu. Tadi ini gawe sing meni ya, masih operai tapi tetap budal nang endi, nang panggonan kerja, nang instansi ini, nang kantor ya, terus nang sekolah ya, kayak upacara tok ya kudu capcus ya, harus semangat pokoknya menyongsong bulan Juni yang lebih baik lagi ya, apalagi besok juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Ngonton nggih Cak Ning. Ya wes engko tak wenehi beragam informasi. Masih informasi-informasi kuliner, tapi kita fokuskan ke opo ku arane kuliner Surabayaan ya, Surabaya anyel pokoke dino iki ya. Engko rada awanan siti bahas wisata, juga kita akan mengulik ya. Kita akan mengulik-ngulik informasi sing ono nang Surabaya ya, tempat-tempat wisatanya itu apa aja. Terus mari ngono ndi taman-taman ya, taman-taman hijaunya itu seperti apa. Kok sampean kape sok pisan gabungan pasti ini ya. Ya wes di siang hari ini nggih merapat jam 10 puncul 29 menit ya Cak Ning. Kahanane pemuda ya, nang jam saiki ke pantor lagi cerah, informasi arus lalin ke pantor rame lancar. Sugeng siang ae gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan nggih, baru saja tune in di gelombang analog 96,8 FM barek 55 AM, terus streamingan nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sugeng siang sedaya. Iku mau tak buka barek loro iki ya Cak Ning ya, dua komposisi keroncong, cek akeh lagu-lagu keroncongi nang endi playlistku siang ini ya toh. Nanti semoga mudah-mudahan bisa menjadi teman dalam beraktivitas. Halo Sugeng siang, Semanggi Surabaya.
1: Semanggi Surabaya. Semangat Ning ya.
0: Semangat lo ya, ngono ta.
1: Ya iya ta lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno pepe lagi.
1: Sehat-sehat ta Ning?
0: Alhamdulillah pangestu.
1: Alhamdulillah. Pokoknya nek gak semangat aku moh lho yo.
0: Pokoknya nek gak semangat omoh lho yo. Iku sing duwe tagline lagi ning ndi ku kira-kira ya. Lagi bubuk cantik ketoke ijean.
1: Nggih nek.
0: Hari ini sing duwe tagline sajake engko bengi sing duwe tagline kuwi. Sing duwe tagline Semanggi Surabaya kuwi apa kuwi jenenge nanti malam ya. Cak Chandra. Nggih, Pak Parno.
1: Dinten iki tanggal 31 hari ulang tahunne Kota Surabaya. Ngoten ta, Ning? Halo, Ning.
0: Leres, Pak Parno. Lajeng harapannya apa untuk Kota Surabaya tercinta, monggo?
1: Harapane pokoke Kota Surabaya iku kan slogane iku wani, ngoten to, Ning?
0: Nggih.
1: Wani sak sembarange, ya wani nanggung resikone, ya wani jaga Surabaya. Ya itu lho, Ning, saiki iku ana rat kene warung sebelah ku ana sing khusus dina iki, Ning, nganggo basa Surabayaan, Ning.
0: Keren.
1: Ya soalnya nggih peringatan ulang tahun Kota Surabaya ke 733.
0: Oke. Okay.
1: Boso-bosone arek Surabayaan iki wong Surabayaan iki cek gak punah ngono lho.
0: Nggih, dadi sedina-dinane kudu nganggo basa Jawa.
1: Nggih, basa Surabayaan.
0: Ingkang wonten playlist wonten di sini di batas kota ini, Salah Pilih, Lajeng Cinta Luar Biasa, Udan Kangen, Dua Cincin.
1: Pun.
0: Napa?
1: Ye, sing niku wau mawone di batas kota.
0: Nggih.
1: Sidoarjo kalau Surabaya itu kan perbatasan kota to, Ning.
0: Leres.
1: Nggih, salame Cak Wati, Cak Mulyono, Cak Toto, Ning Haja Suratno, Ning Haja Sustia, Ning Dian, Ning Iin, Kagem Bangkobar, Kagem Sedoyo mawon, Ning, nggih.
0: Nggih.
1: Ning Ayu.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun. Halo, Sugeng Siang. Halo. Iya, selamat siang. Dengan Cak Tommy, di mana ini Cak Tommy? Di Surabaya, oke. Sek, tak pernah no di sek iki ya WA-nya. Ini nampaknya lagi error jaya ini. Seperti itu Cak Tommy ya. Cak Tommy, harapannya apa ini buat Surabaya, Cak?
2: Semakin jos.
0: Semakin jos gandos. Kalau kulinernya Surabaya yang paling suka dari Cak Tommy apa kulinernya Surabaya?
2: Lontong balap.
0: Lontong balap, mantep iku. Sangat-sangat cucok ya. Cak Tommy, ini aku punya playlist. Jadi Cak Tommy nggak bisa request. Cuman pilih aja. Aku punya di sini di batas kota ini. Terus ada apa namanya Cinta Luar Biasa. Ada Dua Cincin. Mau yang mana?
2: Dua Cincin.
0: Dua Cincin aja ya.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, Cak.
2: Yes.
0: Oke, makasih ya. Oke, ada Cak Tommy yang sudah gabungan. Iya, iki mau kotak-otak atik ya. Pantes ya, suaranya Pak Parno itu ndak keluar di radio ya toh. Soalnya ancane ket mau isu iku wis ana laporan nek WA-ne Pro 4 itu lagi error, lagi trouble. Iki mang Cak Tommy bisa keluar karena tak speaker ya dari handphone-nya. Seperti itu ya toh. Makanya kok tak utak-atik volumenya kok gak usah metu-metu ngono ya kan, karena tadi itu sudah ada information ya, karena apa kiarane WA-ne pro 4 trouble. Sementara sampean kabeh cak ning arep gabungan ya via yang 546 ya. Yang mau gabungan via 546 dulu sementara nggih, sembari tak usaha no iki layak WA-ne cek no lancar jaya. Tadi Cak Tommy bilang harapannya buat Kota Surabaya semakin jos gandos. Terus maringono makanan favoritnya lontong balap, oke cakep ya. Nggak, kita akan explore lagi hal-hal apa saja ya, khususnya kulinernya Surabaya yang membahana, nggak kalah sama daerah-daerah lainnya ya. Ono iki mau nang Surabaya tok no ya kan, meskipun banyak daerah yang juga pastinya ya ono panganan ini, misal kayak tahu telur ya, tahu tek, daerah lainnya pun juga punya tahu tek ya kan. Terus kita punya rujak cingur, daerah lainnya ada ya, tapi memang ada juga orang-orang ataupun wisatawan yang beranggapan nih gak maem nang panggoni langsung ya, yang punya daerahnya langsung itu kurang marem. Nah ada juga yang demikian ya. Oke, kita ke lagu dulu. Ada di sini di batas kota ini, dilanjut nambah Hello versi keroncong dengan dua cincin.

0: Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus memandang no slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia nglawan

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya jane nek ngomongno soal kulinere kutha Surabaya sing awak dhewe iso wajib coba, ya ono sing arane lontong kupang, ya lontong kupang Bu Wito. Iki ono nang Doko Kupang Sawahan Surabaya derek. Dadi pastinya nek misale awak dhewe ngrungokno kata lontong kupang iku wis gak asing maneh ya. Terus ono sing arane tahu telur Pak Jayen, iki ono nang Dharma Husada nomor 112 Gubeng Surabaya. Terus ono pisan nek sing senengane sambelan iku ono sego sambel Mak Yeye. Iku ono nang Jagir Wonokromo Wetan nomor 10 Kecamatan Wonokromo ya. Terus ono sing arane rawon setan pisan. Nah iki pionire ancane tekok Surabaya Cak Ning. Jadi kita bisa icip-icip yang namanya rawon setannya Mbak Endang. Itu ada di Embong Malang 78 Genteng Kutha Surabaya. Nah masih banyak lagi ya kuliner-kuliner sing ono nang Kutha Surabaya Cak Ning sing awak dhewe bisa explore. Jadi kalau kita ke Surabaya, khususnya mungkin buat para wisatawan luar kota Surabaya, nah itu banyak macamnya ya, banyak pilihan nih. Terus ono lontong balap pasti nih, sate klopo ondo mohen, ono sing arane rujak cingur jok kelalen, nah itu gongnya ya, rujak cingur itu pasti gongi Surabaya ya derek. Terus apa lagi? Nah ini juga pastinya selain asli teko Endi Surabaya Nyele, itu juga ada namanya dari daerah-daerah yang luar-luar ya, sing melebarkan sayap di Surabaya. Koyoto kuliner Timur Tengah, iku yo ono nang Surabaya ya Cak Ning. Terus mari ngono ono pisan sing persebarane itu dari Madura itu juga ada. Nah, tadi awak dhewe bisa eksplorasi kuliner yang ada di kota Surabaya karena memang sebanyak itu dan semantul itu. Ngono ya, Derek. Mari ini bakal ono dialog UMKM dulu ya, jam 11 siang lebih dikit sampai nanti merapat di jam 12 siang ya. Nanti itu sama yang namanya Se, ta cek and recheck dulu. Narasumberku di siang hari ini ada Cak Hersel Hiskia Prawira, pelaku UMKM di Surabaya. Iki beliau ini jualan apa ya, dagangan apa? Nanti kita akan coba kulik-kulik Cak Herselnya ya Cak Ning ya. Terus mari ngono sebagai informasi tambahan lainnya. Ya untuk kumandang adzan zuhur ya derek ya, kumandang adzan zuhur untuk kesempatan siang hari ini nanti akan dikumandangkan pada pukul 11.28 ya, 11.28 waya zuhuran ke wilayah Kutha Surabaya lan sakiwa tengane. Ya sudah kita ke woro-woro dulu di jam 11 siang ya Cak Ning, di jam 11 siang. Terus mari ngono engko de bakal ngobrol-ngobrol seru ya, ngobras ya. Ngobrol seru barek Cak Hersel, pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

0: Waro-waro jam 11 awan bare aku Neng Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Lumajang masang ewonan penerangan jalan umum alias PJU lan kamera pengawas alias CCTV gawe memperkuat sistem keamanan lingkungan. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno ono sekitar 2,274 unit PJU barek 1,149 unit CCTV sing wis terpasang. Harapane hal iki iso dirasakno masyarakat perkotaan sampai daerah pelosok desa. Nyandak kabar liyane, geser nang Mojokerto derek ana informasi terkait barek Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari jaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkatno kewaspadaan sebagai upaya pencegahan lan penanganan penyakit tuberkulosis alias TB nang wilayahe. Hal iki merga kasus TB nang Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sesuai data teko WHO. Kemang cak ning gawe woro-woro jam 11 awan ya, keteman manengko nang woro-woro jam 12 awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 96,8 FM Pro Papa TRRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak ning awak dhewe saiki wis mlebu nang dialog UMKM. Edisi dina Minggu kalender 31 Mei 2016 ya, barek kanca-kanca muda kita ya. Ada teman-teman dari kampus begitu ya, yang selain kuliah ini dia juga menjadi pelaku UMKM begitu ya. Ada Cak Hersel Hiskia Prawira, pelaku UMKM dari Surabaya. Kita sapa dulu, selamat siang Cak Hersel.
1: Selamat siang. Saya Cak Hersel nggih.
0: Sehat-sehat, Cak.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi tak sampaikan bahwasannya juga sekaligus seorang mahasiswa gitu ya.
1: Nggih.
0: Mahasiswa di mana, Cak?
1: Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
0: Oke, semester berapa ini sekarang?
1: Untuk saat ini masih di semester 2 saya.
0: Semester 2, ngambil apa di UPN?
1: Di program studi Sains Data kebetulan.
0: Sains data, berat. Betul. Ya.
1: Iya, lumayan berat.
0: Abot nggak sih? Kenapa kok milih sains data? Kok nggak yang lainnya yang mungkin populer gitu sama anak-anak yang lainnya gitu?
1: Ya karena kalau memilih yang populer akan terkesan biasa saja gitu.
0: Biasa,
1: jadi mencari
0: alias,
1: tantangan
0: alias
1: ya.
0: Alias mainstream.
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: sekali.
0: Sains data. Jadi ini masih semester 2 ya?
1: Betul.
0: Masih baru ya, Cak Hersel ya? Kalau aslinya dari mana, Cak Hersel?
1: Aslinya dari Kota Kediri.
0: Kota Kediri, tanggoku dhewe nek no ya. Yang membedakan hanya kota maupun kabupatennya saja gitu ya kan. Tapi sama-sama dari bumi Panjalune ya Cak Ning ya. Nah, luar biasa loh ini, udah merantau untuk kuliah tapi juga punya ide atau pemikiran untuk menjadi pelaku UMKM. Nah, itu seperti apa awalnya ini Cak Ersel?
1: Untuk awalnya sendiri sih cukup seru ya, cukup unik juga kalau diceritakan. Awalnya tuh nggak ada niatan sama sekali untuk terjun di sebuah bisnis atau usaha. Namun karena dorongan dari seorang yang cukup spesial di hidup saya, yaitu pasangan saya untuk sekarang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk memulai bisnis dan bekerja, terjun langsung di dunia F&B untuk mencari pengalaman dan ilmu.
0: Oke.
1: Setelah merantau, saya mencoba untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut dan membuka sebuah usaha, seperti itu.
0: Oh, baik. Jadi terinspirasi dari ceweknya ya.
1: Iya, betul. Oke. Sekali.
0: Ceweknya suka masak kah? Kok terinspirasi dari pasangannya, dari ceweknya?
1: Sebenarnya enggak bisa masak malahan.
0: Enggak bisa masak, tapi
1: makanya saya yang disuruh
0: tapi
1: masak.
0: Tapi terinspirasi dari mungkin suka jajan kali ya.
1: Iya, suka. Suka jajan.
0: Oke, terus akhirnya punya F&B.
1: Iya, betul.
0: F&B-nya lebih ke makanan atau minuman ini, Cak Ersel?
1: Untuk saat ini sih lebih ke minuman. Mungkin kedepannya ada rencana baru ke makanan.
0: Ke makanan. Saat ini minumannya apa aja?
1: Ada berbagai macam sih, Kak. Ada mulai dari green tea, Thai tea, lalu kopi susu juga ada.
0: Oke.
1: Lalu ada minuman-minuman yang segar seperti es teh lemon dan leci tea, seperti itu.
0: Oke, itu bukanya di dekat UPN atau di mana?
1: Untuk saat ini kita masih di CFD aja, Kak. Iya, dan gitu. Open pre-order aja.
0: Oh, CFD-nya sering di mana? Darmo?
1: Di Taman Bungkul, Kak, kebetulan.
0: Oh ya, Darmo ya,
1: dekat
0: Taman
1: sini, ya,
0: Bungkul,
1: betul.
0: Ya. Oke, jadi ini sifatnya seminggu sekali dong ya?
1: Iya.
0: Tadi ini jualan nggak?
1: Jualan. Ini habis pulang dari jualan nih.
0: Oh,
1: langsung
0: gitu.
1: Kesini, ya, betul.
0: Oh, langsung melipir kesini ya, karena juga sekalian lah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi tadi kayaknya nggak ada CFD deh ya?
1: Iya, tadi nggak ada. Tapi tetap jualan, tetap banyak yang jualan di sana.
0: Oh, jadi, gitu. Jadi karena memang untuk jalannya memang nggak dibuka, tapi bisa di tepi-tepiannya tamannya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Jadi aneka macam minuman setiap weekend ya, berarti
1: iya,
0: seminggu sekali
1: weekend.
0: Terus juga menerima pre-order aja.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, ini jalan sendiri atau berdua sama pacarnya atau ada teman-teman yang bantu?
1: Untuk saat ini sih kita sudah jalan dengan 4 orang, Kak. Mm-mm. Jadi yang
0: ada kamu,
1: saya, mm-mm, lalu pasangan saya ini, mm-mm, lalu Adrian teman saya dan, mm-mm, satu lagi rekan saya juga dari UPN. Jadi kita jalan untuk saat ini masih berempat.
0: Oke, dengan nama brand apa?
1: Untuk brandnya Litro Cafe namanya, Kak.
0: Litro Cafe.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sementara ini sistemnya pre-order nggih Cak Ning. Jadi kalau yang pengen nyoba itu harus PO dulu.
1: Iya, boleh PO-PO aja, Kak.
0: PO, dan kalau pengennya langsung bisa ke Car Free Day Darmo.
1: Betul.
0: Taman Bungkul. Itu setiap akhir pekan alias minggu nggih Cak Ning. Nah, itu di banderolnya berapa sih harga-harganya?
1: Murah saja kok, Kak. Dari ada yang mulai dari 10 ribuan sampai 15 ribuan. Jadi paling murah itu 10 ribu.
0: Oh, karena memang mungkin dilihat dari ukuran botolnya kali ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Jadi ini untuk all varian macamnya Thai tea, lemon tea tadi gitu ya?
1: Iya, betul
0: itu
1: sekali.
0: Itu hanya dilihat dari ini, Cak Ning, dilihat dari ukuran botolnya, ya. Jadi untuk yang mungkin agak kecilan 10.000.
1: Betul.
0: Kalau yang pengen puas itu bisa sampai 15.000,
1: agak betul gedean sekali
0: gitu ya. Oke. Yang mau bertanya boleh nggak ya Cak Ning? Langsung saja bisa di 546-2961 sementara nggih. Untuk WA-nya kita masih nampaknya masih belum maksimal. Jadi jenengan bisa gabungan di 546-2961 dulu mengatakan nggih. Oke, baik. Luar biasa. Jadi ini terinspirasi dari ceweknya tadi untuk ngebikin atau membangun sebuah usaha.
1: Iya, betul, gitu, betul.
0: Ya kan, ketimbang enggak ngapa-ngapain juga ya, iya, kan dari Kediri ke Surabaya,
1: Surabaya
0: hanya untuk mungkin kuliah, mendingan juga membuka usaha gitu ya.
1: Benar, benar.
0: Terus kalau untuk ceweknya sendiri di UNER tadi ya?
1: Iya, dari UNER.
0: Ya, UNER juga sama-sama semester 2 kah?
1: Oh, enggak. Kalau cowok saya nih dia semester 4 sekarang, mau semester 5.
0: Mau semester 5.
1: Ya, karena dulu kan saya lulus SMA itu gap year, jadi enggak langsung kuliah. Saya bekerja dulu 1 tahun.
0: Heeh. So, sempat kerja di Kediri?
1: Iya, sempat kerja.
0: Oh.
1: Yaitu saya terjun langsung di dunia F&B. Mencari pengalaman, mencari ilmu dan ikut pelatihan sana-sini lah.
0: Jadi ada bekal lah ya.
1: Iya, ada bekal, ya. Betul.
0: Oke, baik, luar biasa. Ya Cak Ning, nanti kita akan lanjut lagi ya Hersel ya. Kita akan jeda dulu sama beberapa lagu,
1: baik,
0: terus
1: baik.
0: Nanti juga akan ada jeda kumandang atan tuhur gitu ya.
1: Baik.
0: Tetap penangkin nih Cak Ning nang gelombang sing podo 96,8 FM Perpapa Terari Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda.

0: Yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Janing wancine kumandang adzan zuhur kagem wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Cak ningaturaken sugeng lampahi ibadah salat zuhur, mugi-mugi sedaya amal kita sedaya ditampi kalian Gusti Allah yang Kang Maha Kuasa. Tasih sareng-sareng wonten dialog UMKM Cak Ning nggih kalian narasumber wonten siang menika Cak Hersel nggih, salah seorang mahasiswa semester 2 di UPN yang juga sekaligus pelaku UMKM Food and Beverage alias FNB. Lebih tepatnya ini fokusnya di aneka minuman dingin. Nah seperti itu. Ya, tadi disebutkan oleh Cak Ersel ada yang namanya Thai Tea, Ice Lemon Tea. Apalagi Cak Ersel?
1: Enten Green Tea, Leci Tea, dan Es Kopi Susu.
0: Nah yang paling best seller apa?
1: Untuk sejauh ini yang paling bestseller masih di Thai Tea.
0: Thai Tea-nya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Sama es kopi susu gitu juga lagi hype enggak sih?
1: Untuk es kopi susu sih untuk tren sekarang belum terlalu hype. Atau mungkin udah kelewatan ya hype-nya ya.
0: Oh gitu, atau mungkin gini ya, saking banyaknya yang jualan es kopsu yang sudah branded begitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Mungkin anak-anak lebih condong ke sana kali.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, mencari inovasi yang baru sih.
0: Oke, okay, baik. Nanti ini untuk planning ke depannya, pengen gak kayak punya kedai sendiri gitu? Dalam artian jualannya gak yang via online terus, gak yang pre-order, gak yang di Car Free Day, tapi juga tiap hari ini bisa lah untuk tiap hari gitu maksudnya.
1: Tentunya pengen sekali ya, karena sangat mempermudah dan gak perlu mobilitas yang terlalu berlebihan gitu. Karena cukup di satu tempat seperti itu.
0: Kalau seandainya nanti kewujud, sudah ada gak kayak planning atau gambaran pengen buka kedainya di mana, dekat kampus atau kos-kosan begitu?
1: Untuk planning buka kedainya di mana sih? Saya pengen balik ke kota saya sendiri.
0: Oh gitu. Iya. Tapi kan gak mungkin bawa teman-temannya tadi kayak si
1: iya.
0: Adrian gitu-gitu lah ya.
1: Tapi mungkin kalau di Surabaya saya tertarik di depan kampus sih.
0: Depan kampus.
1: Iya, rame soalnya.
0: Karena berpotensi.
1: Betul.
0: Ya, berpotensi rame seperti itu. Kemudian kalau untuk sejauh ini pemasarannya seperti apa? Memaksimalkan medsos kah? Kayak mungkin kan anak-anak muda zaman sekarang suka live ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Datang ke kedai, datang ke ini, ayo guys, order gini-gini, suka kayak gitu enggak?
1: Untuk sejauh ini sih masih di Instagram dan WhatsApp, di story. Tapi saya masih coba nih di live TikTok dan live Instagram seperti itu.
0: Oh, okay.
1: Kayaknya asik sih. Bisa dicoba lah.
0: Bisa dicoba ya,
1: iya.
0: Karena sejauh ini kalau kita ngelihat kan dikit-dikit apa di semua serba di live-in
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Terus apa namanya untuk kayak belanja kebutuhan-kebutuhan aneka es tadi ya?
1: Mm-hmm.
0: Itu siapa sih yang belanja keseringannya?
1: Wah. Semuanya pasti saya.
0: Oh,
1: soalnya
0: gitu.
1: Yang tahu persis bahan bakunya seperti apa dan kebutuhannya berapa itu di saya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi untuk operasionalnya saya bagi tugas ke teman-teman yang lain seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau untuk kayak ngeracik, masak segala macam
1: itu tetap di saya.
0: Semuanya di Hersel.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Karena memang tadi itu ya
1: owner
0: ya, jadinya mau enggak mau
1: harus
0: mau gak
1: bisa
0: mau
1: semua.
0: Ini, harus bisa semua, harus yang menghandle semua gitu
1: iya,
0: ya Hersel
1: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian peran yang di sebelahnya Hersel. Nah, ini mensupport aja ya kayaknya iya. Mensupport aja. Terus kalau kayak pas belanja itu suka ikut enggak sih ceweknya?
1: Wajib ikut sih, wajib. Soalnya nggak mungkin saya bisa belanja sendiri, soalnya banyak ya.
0: Wajib ikut, karena yang kayak kasih-kasih saran, masukan gitu tetap.
1: Iya, betul.
0: Biasanya tetap kalo, cewek gitu ya.
1: Pasangan saya ini lebih ke marketing, jadi dia yang punya ide dan inovasi buat pemasaran.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak gitu, jadi buat bikin poster, menu, okay. Segala macam itu di pasangan saya.
0: Oh, lebih jago.
1: Itu. Iya, benar.
0: Lebih, siapa sih namanya?
1: Berlian.
0: Berli, iya. Kamu lebih jago kayak gitu-gitu ya? Oh, lebih jago kayak bikin-bikin flyer.
1: Benar. Bikin flyer, desain seperti itu.
0: Desain. Apa sih di UNER dia ini jurusannya? Ini juga desain juga?
1: Enggak, jurusannya malah di Gizi dia.
0: Oh, gitu.
1: Gizi, betul.
0: Tapi punya skill, punya basic kemampuan di desain tadi. Desain,
1: betul.
0: Oke, di gizi. Mungkin nanti bisa dikasih saran masukan gitu kali ya.
1: Iya.
0: Gizinya buat minumannya gini-gini gitu ya, Berli ya.
1: Ini biar dia lah yang ngitung malu, gizi.
0: Lebih ke kayak kandungannya gitu ya.
1: Iya, betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus apa namanya disampaikan tadi sudah terkait dengan harga sudah, pemasaran, terus untuk kayak penerimaan orderan nih Hersel sejauh ini paling jauh gitu ada nggak sih yang order di luar Surabaya?
1: Oh ada, sempet itu paling jauh dari Mojokerto sih, masih sekitar Jawa Timur sebenarnya, nggak jauh-jauh banget, cuma okay. Ya tetap di luar Surabaya.
0: Itu kamu pakai sistem COD alias kamu yang langsung ke tempat atau by kurir same day gitu?
1: Enggak sih, jadi kebetulan si customernya ini mau nyamperin langsung gitu.
0: Malahan?
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Awalnya saya juga nolak gitu, kak apa enggak kejauhan? Saya kan juga bingung gitu.
0: Mungkin sekalian main di Surabaya.
1: Iya kan, mungkin. Ya.
0: Terus tahu dari mana ini usahanya ya Resel? Instagram.
1: Dari Instagram sih kebanyakan kak.
0: Oh baik.
1: Betul.
0: Oke, terus kamu kan masih kuliah ya Hersel ya?
1: Iya,
0: ada nggak sih kayak jam-jam bentrok antara kamu punya bisnis ini sama kuliah?
1: Wah, kalau itu
0: keteteran nggak kuliahnya sejauh ini?
1: Pasti ada dan lumayan sering, apalagi di akhir-akhir ini yang kebanyakan banyak event nih kayak Ramadan, terus sekarang Idul Adha juga kan libur panjang segala macam.
0: Tapi wah, bukannya kalau pas libur kayak gini pembelian semakin banyak ya?
1: Iya, pembelian semakin banyak, tapi tugas kuliah juga semakin banyak.
0: Karena libur tadi.
1: Iya,
0: ya,
1: karena libur
0: kuliah tadi.
1: Bener.
0: Ya. Oke, jadi ya bisa gimana ya, pinter-pinter bagi waktu lah ya, Resel.
1: Betul,
0: ya.
1: betul.
0: Ini sejauh ini masih pre-order, terus kalaupun juga langsung juga seminggu sekali.
1: Betul.
0: Dalam artian masih belum sepadat itu banget gitu ya, lah
1: belum
0: ya.
1: Belum sepadat itu.
0: Ya, so-so masih bisa ngebagi lah ya antara jualan sama kuliah. Ya Hersel. Oke, baik. Kemudian Hersel, disampaikan tadi kan kalau kamu selama masih yang kerja di Kediri tadi, yang setahunan tadi itu ikut-ikut pelatihannya itu apa aja?
1: Pelatihan dari pelatihan cooking pernah, lalu barista juga pernah, dan ngambil spesialisasi di barista sih sebenarnya kak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Nanti memang di konsernya memang tadi itu ya.
1: Iya, meracik minuman.
0: Meracik minuman tadi ya Hersel.
1: Betul.
0: Oke. Nanti kalau seandainya nih usaha kamu one day gitu ya berkembang,
1: amin,
0: gede gitu ya kan, pengen nggak memfokuskan, yaudah deh kayaknya aku kayak lebih ke coffee shop gitu, lebih ke kopi susu ya, pokoknya yang kayak happening kayak sekarang-sekarang ini kan banyak tuh kafe-kafe di Kediri yang apa buka gitu ya.
1: Bener.
0: Baru-baru gitu
1: banyak
0: ya
1: Hersel banget
0: ya.
1: Menjamur sekali sekarang.
0: Menjamur banyak loh di Kediri sekarang ya, luar biasa loh Jausel ini ya.
1: Iya, Jausel.
0: Jausel. Nah itu kamu punya harapan nggak atau pandangan nggak kayak gitu?
1: Pastinya punya sih kak. Pastinya punya. Namun tetap mempertimbangkan keinginan pasar seperti apa, karena sebagai pelaku usaha, pelaku pebisnis ya, khususnya itu gak bisa dengan egoismenya pribadi untuk memaksakan kehendak ingin menciptakan produk yang dia inginkan namun pasar tidak minat seperti itu. Jadi lebih berfokus pada apa sih yang diinginkan oleh market, apa sih yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Okay. Teman-teman.
0: Oke, jadi lebih kayak ke melihat bagaimana pasar ya.
1: Betul.
0: Lagi pengennya apa.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, lagi hype-nya apa nih.
0: Jangan sampai kita punya ide, punya kepinginan tapi pasar nggak target itu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Terakhir Hersel, harapan kedepannya apa?
1: Harapan kedepannya sih ya pastinya sehat terus dan kuat terus.
0: Amin.
1: buat berbisnis dan berkuliah karena masih panjang sekali jalannya.
0: Betul, betul banget.
1: Masih banyak yang harus dilalui.
0: Tapi kalau nggak ditempa saat satu usia muda, itu kapan lagi ya?
1: Betul, betul.
0: Kalau kamu kayak gini kan masih di semester awal, terus sekali. Sama sekalian juga sebagai seorang pebisnis gitu ya. Nanti kalau kamu udah lulus, katakanlah udah kayak apa ya, bekal tuh udah banyak gitu loh.
1: Betul, betul.
0: Karena tadi itu sudah banyak melalui tempaan-tempaan ya Hersel.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sukses selalu untuk kuliahnya Hersel.
1: Iya, terima kasih
0: dan
1: banyak.
0: Dan juga sukses selalu untuk bisnisnya. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Amin.
0: Semakin
1: amin.
0: Banyak yang mengenal usaha aneka minumannya Hersel tadi ya. Amin. Tadi nama brandnya Hersel?
1: Litro Cafe, Kak.
0: Litro Cafe. Reza nih, yang penasaran langsung bisa ke Instagramnya ya Hersel.
1: Iya, ada Instagramnya, bisa langsung dikunjungin.
0: Oke, Litro Cafe. Oke. Makasih Hersel, makasih juga Berlian yang ada di belakang layar sana sudah menemani Hersel di siang hari ini. Ke Mas Aning ya, ada muda berbakat kita yaitu ada Hersel semester 2 dari UPN asli Kediri yang di sini tuh enggak cuman merantau untuk studi saja tapi juga sebagai pelaku UMKM begitu. Ya kembang Cak Aning muka-muka menginspirasi semua banyak kalangan ya khususnya anak-anak muda kita. Jangan sampai menyerah dan jangan sampai putus asa. Jadi selagi itu positif, selagi itu baik dan juga bermanfaat, lakukan saja. Ya wis Cak Aning dewe cek nang Tanjung Perak siang bareng aku Neng Ayu Arta tak kancani sampai engkok merapat nang jam 3 sore.

Waya woro-woro jam rolas awan bare aku ning Ayu. Janing Badan Gizi Nasional utawa BGN dukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah salah sijine ngubah pola distribusi program makan bergizi gratis utawa MPG tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya nyatakno program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah melalui keberadaan 27,557 satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG operasional sing melayani 22,5 juta penerima manfaat.

Nyandak kabar liane, kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi pasport nang luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Rizky Sanis Karacaya putra nyata no ngekei akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nang masyarakat. Iku mang darek gawe woro-woro jam rolas sawane ya, bare aku ning Ayu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalamualaikum.

0: FM Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya awak dhewe cek nang Tanjung Perak siang edisi dino Minggu kalender 31 Mei 2016 ya Cak Ning. Harapan-harapan seputar HJKS nggih Hari Jadi Kota Surabaya. Ini terus bergulir nggih. Salah satunya datang dari para warga, para akademisi. Seperti apa sih harapan-harapan mereka? Nah, ini salah satunya ya, harapan untuk kota kita tercinta. Datang dari salah seorang warga ya yang ada di kota Surabaya ya Caning. Pastinya ini harus kita aminkan lah ya. Ano Ca Ayi.
1: Jane Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tasik di nuansa ulang tahunnya Kutha Surabaya jane sing kepitung atus 33 tahun di tanggal 31 Mei 2016 iki. Saiki aku bakal ngobrol kalian sekretaris persaudaraan arek-arek Surabaya Sumatera Utara janing di Kutha Medan yaiku Cak Ahmad Irawan utawa Cak Ayi sing saiki wis terhubung kalian Wahyu Chan. Nah, kira-kira wis ada nang Medan apa pengharapane janing kanggo Kutha Surabaya ben iso luwe apik maneh.
2: Pertama mengucapkan selamat ulang tahun ke 733 Kota Surabaya. Semoga harapan kita tentunya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Karena kalau untuk proyek percontohan sakjane Surabaya wis bagus wis kanggo percontohan kutha-kutha seluruh Indonesia, tapi peningkatan tentunya akan selalu kita harapkan.
1: Ada-ada sampai di Kutha Medan ngono ya, Sumatera Utara, persaudaraan arek-arek Surabaya. Kira-kira sedih diceritakno, persaudaraan arek-arek Surabaya iki apa sih cai sing ana di Sumatera Utara iki? Monggo.
2: Oke, jadi iki persaudaraan arek-arek Surabaya iku wis pertama lahir di Dekno itu 18 Agustus tahun 1991. Iki kan wujud waktu iku kumpulan wong-wong Surabaya perantauan. Padha saka kutha Surabaya kepengin duwe sedulur, ketemu wong-wong sing merantau nang Medan, akhire oke seduluran ngedekno organisasi iki sing sifate tetep paguyuban yaiku persaudaraan arek-arek Surabaya Sumatera Utara itu mulai tahun 91. Jadi insya Allah tahun iki tanggal 18 Agustus ulang tahun ke 35 itu. Jadi kita golek duluran aja sih Mas Wayu.
1: Baik, golek duluran podo-podo perantauane ngono ya cai ya. Nah, persaudaraan arek-arek Surabaya iku pengharapane lan duwe kontribusi ngono apa ya cai ya sing iso dikontribusino kanggo luwe ngapikno maneh kutha Surabaya dek pengharapane.
2: Insya Allah, misalnya kayak gini, kita perantauan ado pasti kalau langsung nggak mungkin ya. Tapi nek ono koncono tamu koyok wingi Persebaya Surabaya main Medan, kita ikut gabung, ketemu bonek, dan kita sambil diskusi, kita yang ngobrol ya, sharing-sharing kekurangan lah, ada medan, ada apa, kurangnya apa. Nah, kita dari situ kita diskusi, kita kasih masukan-masukan yang positif. Tentunya ya, kita berharap lebih maju lagi Surabaya.
1: Baik, berarti meskipun jauh dari tanah Jawa atau dari kutha Surabaya ini, insya Allah arek-arek Surabaya sing ana di perantauan iso ngekei insight utawa iso ngekei masukan kanggo perkembangan Kutha Surabaya nyata gede. Cai, terima kasih banyak sudah bergabung dan juga memberikan harapannya, dan semoga apa yang diharapkan oleh Cai dan juga konco-konco saking persaudaraan arek-arek Surabaya Sumut di Kota Medan khususnya iki iso kewujud dan juga iso memberikan kontribusi luwe apik maneh kanggo Kutha Surabaya. Matur sembah nuwun, sehat selalu Cai.
2: Sami-sami matur nuwun Mas Wahyu, salam untuk arek-arek Surabaya di Kutha asli Surabaya.

0: Contohaning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaan di menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning awak dhewe bakal mengulik-ngulik kampung Semanggi Surabaya derek ya. Semanggi Surabaya iki teko warisan kuliner legendaris nang kampung Berseri Astra. Di tengah hiruk pikuke kutha Surabaya caning ana sebuah kampung sing madokno sejarah budaya lan inovasi ekonomi, yaiku Kampung Semanggi. Nah, jeneng Semanggi dhewe dijokok teko tanduran semanggi sing wis tumbuh subur nang wilayah iki selama lebih dari 100 tahun, menjadi simbol ketahanan dan kerja keras warga. Kampung iki gak mek dikenal sebagai tempat lahirnya pecel semanggi legendaris, tapi yo dadi pusat inovasi gawe UMKM lokal lan pendidikan arek-arek Surabaya. Branding Kampung Semanggi mulai dilakokno nang tahun 2017 barek Bapak Muslih Camat Benowo. Tapi momentum gede teko nang September 2021 ya. Pas PT Astra Internasional TBK mlebu lewat program Kampung Berseri Astra utawa KPA. Nah, program KPA iki merupakan inisiatif Astra sing tujuane ndukung pengembangan kampung-kampung Indonesia ya nang Indonesia lewat 4 pilar utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi atau UMKM barek lingkungan. Hadire Astra iki nggawa perhatian media sing luas caning gawe Kampung Semanggi semakin dikenal dan diminati masyarakat. Ketua KPA Semanggi Atanasius Suparmo nyeritakno sejak kehadiran Astra perubahan signifikan terjadi pada pedagang Semanggi. Durasi dodolan pedagang saiki luwih singkat, sing sadurunge wong-wong iki mulai menjelang maghrib saiki rata-rata jam 2 utawa jam 3 sore. Ini memadukan pengelolaan usaha dan memberi ruang bagi pedagang untuk berinovasi dalam produk ya. Nah, program prioritas yang dikembangkan adalah UMKM Semanggi yang kini tidak hanya menjual pecel semanggi, tapi yang memproduksi semanggi instan sing wis dikirim sampai Australia lewat jaringan teman. Caning masih yo omsete kurang gede, langkah iki buka peluang ekonomi anyar gawe warga lan memperkenalkan kuliner lokal nang pasar internasional. Dalam bidang pendidikan, Kampung Semanggi berhasil menginisiasi berdirinya pos PAUD terpadu PPT Mekar Semanggi, memberikan pendidikan awal yang berkualitas bagi anak-anak usia dini. Caning program Sinau Bareng bekerja sama mbak pemerintah Kutha Surabaya membantu anak-anak mbak remaja sinau nang jobos jam sekolah ya. Dibanding kesehatan, kampung bekerja sama dengan kader Surabaya hebat untuk menangani masalah kesehatan masyarakat termasuk pencegahan stunting pada anak. Nah, Astra iki ngewenehi pendampingan berupa pelatihan inovasi produk berbahan dasar semanggi selain pecel sehingga warga mendapatkan ilmu baru untuk mengembangkan usaha mereka. Caning, keterlibatan warga sangat terlihat dalam pelatihan UMKM, pendidikan, dan program kesehatan. Mereka tidak hanya belajar membuat produk baru, tetapi juga menerima manfaat langsung berupa peningkatan ekonomi dan pendidikan gawe anak-anak. Nah, dampak positif liyane sing nampak iki pada usia 35 anak usia SD hingga SMA, sing saiki menerima beasiswa Toko Astra memperluas kesempatan pendidikan mereka ya. Namun dampak lingkungan masih menjadi tantangan karena Astra tidak mengintervensi sarana dan prasarana. Pengurus kampung berupaya bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas pendukung supaya Kampung Semanggi iki bener-bener iso dadi kampung wisata edukasi lan kuliner derek. Nah, pengunjung Kampung Semanggi menunjukkan ya antusiasme tinggi. Mereka bangga melihat warga mempertahankan kearifan lokal sekaligus berharap inovasi baru terus dikembangkan ya. Dadi ini ke depan Kampung Semanggi iki berharap intervensi lebih banyak dari pemerintah kota dalam penyediaan sarana prasarana barek alat-alat penunjang pengembangan produk.
Warga Kio terbuka terhadap ide kreatif anak muda untuk tidak hanya mempertahankan pecel semanggi, tapi yo ngembangno produk inovasi toko bahan dasar semanggi supaya iso nembus pasar global. Toko sejarah dawa sampai dadi bagian toko kampung berseri Astra, Kampung Semanggi Surabaya, buktekno nek budaya, pendidikan, dan ekonomi iso mlaku beriringan. Kampung kecil ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi yang berakar pada kearifan lokal dapat menghasilkan perubahan besar bagi masyarakat.

0: 6,8 FM Prupapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning awaniki aku tersambung bare Cak Kiki ya. Cak Kiki ini dari AWS, lebih tepatnya beliau ini merupakan ketua AWS atau Aliansi Wartawan Surabaya. Kita akan sapa dulu. Sugeng siang Cak Kiki.
1: Iya, sugeng siang Mbak.
0: Sehat-sehat Cak Kiki.
1: Iya, alhamdulillah sehat-sehat nih.
0: Iya, tadi betul yang saya sampaikan tadi ya, Aliansi Wartawan Surabaya mengatakan.
1: Iya, sangat betul.
0: Oke, ini sudah berapa lama Cak Kiki sebagai ketua ini, Cak?
1: Ya, kita sebagai ketua ini baru menginjak 2 tahun ini, Mbak.
0: 2 tahun.
1: Iya, jadi kita menggantikan ketua yang lama dari hasil kongres, jadi ada pergantian ketua baru begitu.
0: Baik.
1: Tongkat estafet.
0: Oke. Dengan segala dinamikanya, dengan segala suka dukanya ya Cak Kiki ya.
1: Iya, begitu.
0: Tapi kalau untuk main job-nya sendiri, selain sebagai ketua AWS atau Aliansi Wartawan Surabaya begitu, Cak Kiki sendiri juga untuk main job-nya apakah juga sebagai seorang jurnalis atau bukan ini, Cak?
1: Ya, basicnya kami sebagai jurnalis, Cak. Teman-teman tergabung di AWS ini sebagai jurnalis semua. Yang mana awalnya AWS ini kan memang buat tempatnya kumpul-kumpul nih, nongkrong-nongkrong, diskusi kan begitu. Lalu terbentuklah ide membentuk sebuah wadah untuk teman-teman menjadi jurnalis workshop ya. Jadi bengkelnya wartawan begitu.
0: Iya.
1: Cita-citanya kan begitu.
0: Kalau tadi disampaikan Cak Kiki, secara pribadi mau 2 tahun, tapi kalau secara terbentuknya AWS sendiri ini Cak Kiki tuh sudah berapa lama sih, sejak tahun kapan begitu?
1: Kita sudah 2021 itu sudah terbentuk.
0: Oh, 2021.
1: Iya.
0: Oke. Ini sebelumnya juga salam kenal ya Cak Kiki ya. Dari saya Ayu Arta begitu. Tadi ini yang merekomendasikan nomor Cak Kiki dari rekan saya Cak Wahyu Chan ya.
1: Oh iya, Mas Wahyu.
0: Iya, betul. Berarti kalau di AWS sendiri banyak sekali teman-teman, sudah pasti ya teman-teman jurnalis, berarti kenal dengan Willy Irawan Antara, Cak Kiki?
1: Oh iya, jadi di AWS ini kan banyak dari Pokja-Pokja ya Mbak ya, dari Pokja Pemkot, DPR, lalu kepolisian, dan...
0: Ya.
1: Pokja lainnya. Jadi yang bagi yang ada di Pokja itu ya pasti kenal. Kalau saya sendiri kan lebih banyak di luar kota, di luar provinsi kan gitu.
0: Oke, baik. Ya. Jadi ini kalau dulu kala saya mengenal Pokja ini sebagai pos ya Cak Kiki ya, kalau dulu bahasanya iya.
1: Kelompok kerja kan, ya.
0: Iya, betul.
1: Teman-teman.
0: Jadi ya. Iya, jadi ada posnya masing-masing, ada di pos lifestyle sendiri, pos olahraga sendiri gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, ini tadi nampaknya Cak Kiki juga sedang bergeliat di event HJKS ke 733 Surabaya hari ini ya Cak Kiki. Nah,
1: iya, betul.
0: Ini Cak Kiki sebagai jurnalis yang meliput atau juga termasuk kepanitiaan ini Cak Kiki?
1: Ah, itu ceritanya begini.
0: Gimana?
1: Karena kemarin itu GM-nya Hotel Davam itu kan baru, jadi ada pergantian GM baru. Lalu kita ini ada sesi perkenalan kan, Mbak Ayu. Jadi dari media-media yang tergabung di Persatuan Hotel dan Media itu kan PAMI itu kan ada link ke hotel-hotel. Nah di situ kita diajak kenalan. Nah setelah itu kita usulkan, wah kalau menyambut HJKS ini gimana? Ini kan momennya pas. Nah kita coba bikin event. Nah, lalu AWS sendiri ini yang menjadi panitianya bersama Hotel Davam itu. Nah setelah itu ya, ternyata kita dapat agenda itu sampai 5 pekan. Jadi bikin acara besar itu ya didukung oleh beberapa komunitas serta beberapa dari teman-teman dewan juga kan gitu.
0: Oke. Jadi
1: ya,
0: ini,
1: ya memang misinya kita kan, ya memang selama ini kita cuma bisa apa, bisa bikin berita, menulis berita, tapi kan tidak pernah terjun langsung nih di apa namanya, di tataran masyarakat. Coba nih, karena AWS sendiri sudah membentuk koperasi dan kita resmi sebagai koperasi konsumen. Nah, kita mencoba membuka celah unit usaha baru, Mbak, untuk teman-teman wartawan begitu. Nah, yang kita bidik pertama ya tentang UMKM ini, karena UMKM di Surabaya ini kan masih belum ini, belum signifikan ya. Kalau di dataran data di provinsi, UMKM Surabaya masih belum, masih belum bisa mengimbangi daerah-daerah lain ya, gitu. Nah, itu bentuk kepedulian kita bagaimana caranya UMKM Surabaya ini bisa meningkat nantinya, bahkan di level 4 kan gitu, ekspor ya gitu.
0: Keren, luar biasa ini visi misinya. Kemudian untuk hari ini, Cak Kiki, kalau boleh diceritakan kepada pendengar Pro 4 RRI Surabaya, keseruan dan kekhidmatan begitu ya yang ada di Balai Kota itu seperti apa sih, Cak Kiki? Tadi kalau boleh saya tahu, dari sedari pagi kah Cak Kiki standby di sana?
1: Iya, kita acaranya mulai dari pagi jam 9 tadi, lomba fashion anak gitu. Nah, ini langsung lanjut ke penyuluhan kanker setelah ini, lanjut juga ke acara komunitas game gitu.
0: Oh, oke, padat ya agendanya ya. Tapi sejauh
1: lancar, Mbak.
0: Sejauh tadi pengamatan Cak Kiki sendiri untuk di Balai Kota lancar jaya ya, Cak ya?
1: Oh, kita eventnya di Hotel Davam di Jalan Insinyur Soekarno.
0: Oh,
1: di
0: gitu.
1: Di Hotel Davamnya, bukan di Balai Kota.
0: Oh, baik. Tadi lancar ya, Cak ya, agendanya?
1: Ya, alhamdulillah ya.
0: Oke.
1: Karena ini juga liburan panjang kan, jadi
0: betul.
1: Terbagi mungkin ya masyarakat, di kota dan luar kota.
0: Ya, baik. Kalau dari Cak Kiki sendiri ini warga Surabaya-nyel bukan, Cak?
1: Asli, Mbak.
0: Asli Surabaya-nyel. Lahir, bertumbuh, kemudian besar, dan ya sampai saat ini menyaksikan bagaimana perkembangan Surabaya. Kalau dari kacamata Cak Kiki sendiri, seperti apa sih, Cak, Surabaya kita untuk zaman now ini?
1: Ya, dengan segala dinamika, Surabaya ini memang menjadi kota yang menjadi sorotan ya untuk kota-kota lain sebenarnya. Makanya kan sangat sayang sekali ketika perekonomian di Surabaya ini tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ya, kami juga ikut prihatin kan gitu, Mbak. Nah, kita kan nggak ngerti nih, persoalan-persoalan ini kan berangkat dari internal di tataran kota atau dampak dari geopolitik atau bagaimana, kan kita nggak ngerti. Makanya dengan adanya membuat pasar ini, kita bisa tahu kendalanya apa yang terjadi di masyarakat. Sambil kita menggali informasi yang lebih tajam dan akurat dari para pelaku UMKM sendiri, Mbak. Tapi memang kondisi saat ini ya, perhotelan pun juga sedang menurun ya. Entah ini dampak dari efisiensi atau apa, kita nggak ngerti ya. Makanya ini lagi sedang dicari apa sih sebenarnya faktor penyebabnya. Saya kira ini menjadi PR kita bersama, karena ketika indeks ekonomi ini terjun bebas kan otomatis ya berpengaruh pada kehidupan kita selanjutnya nanti, terutama di keluarga-keluarga kecil yang menengah ke bawah ya. Ini sangat berdampak sekali gitu, Mbak.
0: Oke. Terakhir, Cak Kiki, harapan untuk kota kita tercinta apa ini, Cak, di hari jadinya hari ini?
1: Oke. Surabaya di kacamata kami adalah kota kebanggaan bersama, yang mana yang saat ini dipimpin oleh Cak Erik ya, Kak Erik yang dengan sejuta program, sejuta terobosan, saya kira itu sudah bagus. Tinggal eksekusi dan manfaat dari program itu kami berharap dapat dirasakan oleh masyarakat Surabaya langsung. Jadi jangan hanya terkotak-kotak dan terkesan nguyahi segoro. Jadi banyak program tapi tidak tepat sasaran. Nah ini kan sangat eman gitu loh. Mendingan program itu sedikit tapi bermanfaat untuk masyarakat, terutama di indeks ekonomi maupun di bidang kesehatan. Gitu sih kalau dari kacamata kami.
0: Ya, baik, siap. Terima kasih banyak Cak Kiki untuk meluangkan waktunya di siang hari ini. Sedari tadi kita sudah coba menghubungi tapi saking padatnya jadwal ya Cak ya. Saking padatnya,
1: saking panas sih.
0: Betul, betul. Saking padatnya agenda. Apalagi ini juga, wih, Surabaya panas sih Kak Umum ya. Tapi akhirnya bisa ketemuan juga sama Cak Kiki di udara begitu ya. Kapan-kapan main kesini ya Cak ya.
1: Iya, Mbak Ayu, iya siap.
0: Iya, kapan-kapan ya. Bisa main ke Pro 4, bisa langsung tatap muka, kita sharing-sharing bareng lagi gitu ya, bahas ya, kota ya. Kita tercinta Surabaya. Terima kasih banyak Cak Kiki.
1: Terima kasih.
0: Iya, sehat terus Cak Kiki. Assalamualaikum, ya. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Ya, kemarin Caning ya, anak Cak Kiki, ketua AWS atau ketua Aliansi Wartawan Surabaya, luar biasa pandangan-pandangannya dari teman-teman jurnalis yang ada di Surabaya seperti apa, ngono ya Caning ya.

Cak Ning RRI lahir 11 September 1945 sing diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Berpedoman Tri Prasetya RRI nang era saiki, keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik wis tersebar nang seluruh daerah nang Indonesia. Melalui sejumlah program siarani, RRI terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, yaitu melalui RRI Digital, kanal YouTube, RRI News, karo kanal informasi online rri.co.id. Penyampaian informasi lan edukasi ke masyarakat terus digaungno. Melalui informasi sing akurat lan terpercaya, RRI terus melaju. RRI Surabaya melalui berbagai konten siaran, Pro Siji, Pro Loro, Pro Papat, Channel 5, terus berkomitmen nyuguno informasi lan hiburan gawe masyarakat. Nang usiane sing ke 80 tahun, RRI terus menyuarakan untuk Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Samarini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik sparkling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh Cak Ning, motif batik ornamen Surolan Boyo sing lambangno cinta lan harmoni sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

gak ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Awan iki caning tak ajak sampean kabeh gawe klinong-klinong alias mlaku-mlaku nang beberapa panggonan wisata sing ana nang kutha Surabaya. Sing pertama awak dhewe iso mlaku-mlaku ya untuk menikmati akhir pekan nang Surabaya Northway. Wisata Surabaya berlatar kapal pesiar mewah iki ana nang Jalan Jamrut Utara Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan. Tadi ini Surabaya Northway ini merupakan dermaga yang diperuntukkan gawe panggonan bersandari kapal-kapal pesiar mewah cak ning. Terus maringono ditadekno pisan panggonan berbagai aktivitas kayoto gathering, meeting, kegiatan komunitas sekaligus venue gawe pre-wedding lan photoshoot barek konsep outdoor berlatar laut biru dan kapal pesiar. Nah, nek pengen merono, iki jadwal operasionale Selasa sampai Kamis jam 12 awan sampai jam 7 bengi. Terus maringono nek sing Jumat iku jam 1 awan sampai jam 7 bengi. Nah, nek weekend koyok saiki iki jam 12 awan sampai jam 8 bengi. Rego tiket iki ya nek gawe umum iku 10.000 cak ning. Terus maringono VIP 50.000. Fasilitas iki ono tenan food court, terus maringono tempat bersantai di beanbag, payung parasol barek jembatan Karbatara menghubungkan pelabuhan dan kapal. Terus ana maneh sing jenenge hutan bambu keputih. Iki wisata Surabaya ala hutan bambu Jepang, ana enang Jalan Raya Marina Asri Keputih Sukolilo. Dadi cak ning, hutan bambu keputih iki merupakan hutan kota seluas 40 hektar sing duweni beberapa bagian yaitu hutan bambu, taman harmoni, barek taman ruang publik. Nah, hutan bambu sing mirip dengan Sagano Bambu Forest nang Jepang iki duweni pilihan tepat gawe melepas kepenatan teko hiruk pikuk kutha Surabaya sing padat. Jadwal operasional iki setiap hari 24 jam lho, ya apa ha? Jadi ini iki 24 hour, nah 24 jam ya. Harga masuknya ini gratis dan cukup biaya parkir. Fasilitasnya tuh ada jungkat-jungkit, perosotan, ayunan dan juga dom climber. Terus mari ngono, ono KBS pasti nih, ini favorit kita semua ya. Ono nang Jalan Style nomor 1 Darmo Wonokromo ya. Kebun Binatang Surabaya merupakan wisata edukatif sing tau dinobatno sebagai kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara. Terdapat luwe teko 351 spesies satwa, barek luwe teko 2800 binatang ya, termasuk di dalamnya satwa langka Indonesia maupun dunia yang terdiri dari Pisces, Mamalia, Aves, barek Reptilia, cak ning. Terus mari ngono ana Tugu Pahlawan lan Museum 10 November. Ini ada di Jalan Pahlawan Bebutan Surabaya ya derek ya. Niki senengane gawe arek-arek sekolahan ya. Heeh, nek arep pesta di tur di dalam kota, nah iku mesti jadi jujukan ya Tugu Pahlawan ini. Terus mari ngono ana Taman Pantai Kenjeran. Lho, legend iki. Iki ana nang Jalan Pantai Lama Kenjeran nomor 1 ya cak ning. Terus ana pisan Kebun Bibit Wonorejo, ada juga Kelenteng Sanggar Agung, itu ada di Sukolilo nomor 100 Panteria Kenjeran Surabaya. Ana maneh air Taman Prestasi ya, wisata malam Surabaya, itu ada di Ketabang Kali nomor 6. Terus mari ngono ana Taman Apsari, wisata Surabaya peninggalan Belanda berusia 2 abad. Terus ada juga Museum Kapal Selam, ada Kembang Cepun, ada Taman Mozaik, ini di Wiyung Praja, ada juga Pagoda Tianti, terus Makam Sunan Ampel ya kalau mau yang berwisata religi, ada juga Food Junction wisata kuliner Surabaya, ono Taman Flora Mratang, ono Patung Suro dan Boyo, terus ada juga Atlantis Land ya.
Terus ada juga The Javase Bank DJB Museum Cak Ning. Iki ono nang Jalan Garuda nomor 1 Kerembangan Selatan. Ada juga Taman Bungkulnya ya. Nah, aku mang derek ya beberapa referensi ya, nek dhewe pengen klinong-klinong di dalam kota Surabaya, bisa kita agendakan di akhir pekan kali ini.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahe 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek Rp7.000 ae.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Waya woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok kawi ngejar ketertinggalan. Pihake bakal mastekno program pendidikan isok merata nang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi barek fasilitas digitalisasi alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid.

Nyandak kabar liane, Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani ngapresiasi daerah dadi tuan rumah olahraga wisata lan Geopark Ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan Geopark Run Series sing dilaksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi nyampekno hal iki dadi salah siji ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi Geopark melalui olahraga lari. Iku mang caning gawe woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalamualaikum.

0: kelompok 6 lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dudu utawa kuah. Nyebute apem koah. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas apem koah rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koah rasane rada asem mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koah duwe rasa sing khas. Sampean yo iso nemokno apem koah nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koah wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koah bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koah boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Cak Ning, senang rangkaian ya, bukan rangkaian tapi puncak ya, puncak Hari Jadi Kota Surabaya. Awak dhewe cek bakal terus ngrungokno bareng-bareng harapan dan juga doa-doa dari warga nggih, dari berbagai latar belakang begitu. Nah, awan iki ana Cak Kukuh sing bakal ngekei pandangan, harapan dan juga doa untuk Kota Surabaya.
2: Rek, ayo rek, mlaku-mlaku neng tunjungan.
3: Janing Perempat RRI Surabaya, saiki Wahyu Chan bakal ngobrol-ngobrol kalian pegiat seni budaya Surabaya. Janing, tasik di nuansane iki ulang tahunnya Kutha Surabaya. Janing, sing kepitung atus 33 tahun. Nah, ya apa sih sudut pandangnya pegiat seni budaya Surabaya iki? Saiki aku bakal ngobrol kalian Cak Kukuh Setio Budi utawa Cak Kukuh. Harapane ya apa kira-kira Janing Cak Kukuh iki ndek ulang tahunnya Surabaya ndek tahun 2016 iki?
4: Nggih, Cak Wahyu, pertama saya mengucapkan sugeng ambal warso Kota Surabaya ingkang kaping 733. Nggih, Mas Wahyu sebagai seniman kemudian ya penggiat seni budaya di Kota Surabaya lah, saya menyampaikan sesuatu dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ini. Temanya sangat-sangat menarik dan itu sangat berbudaya gitu ya, budaya yang dalam sekali karena Pancasila kuat, Surabaya hebat itu luar biasa, karena sebagai akar budaya memang Pancasila yang paling relevan di bumi pertiwi Indonesia ini, khususon di Surabaya. Dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733 ini, izin saya menyampaikan bahwa Kota Pahlawan Surabaya ini sebetulnya ya, kalau menurut saya bukan hanya besar karena secara perjuangannya, tapi kota ini juga hidup karena kebudayaannya. Kalau kita lihat gitu, dari kampung-kampung, kampung lawas, kemudian ada ludruk, ada ketoprak, wayang orang, kidungan, ngeremok, dan budaya-budaya tradisi arek yang lain. Hingga semangat gotong royong masyarakat di Surabaya itu kan telah membuktikan bahwa kemajuan itu tidak harus meninggalkan akar budayanya.
3: Nah, Cak Kukuh sebagai pegiat seni budaya di Kota Surabaya iki, njenengan mungkin ana gebrakan apa utawa apa sing dadi kontribusine saka sampean ambek kanca-kanca ben budaya iki gak ilang saka Kota Surabaya.
4: Ada istilah begini, kungsu klungsu klungsu waton udu, artinya klungsu itu biji dari buah asam Jawa ya. Maknanya kecil. Tapi waton udu-udu itu artinya disampaikan, menyampaikan sesuatu. Artinya berbuatlah, meskipun itu sedikit, tapi itu bisa bermanfaat. Gitu. Nah, kami, saya juga dengan teman-teman tidak tinggal diam, tetap nguri-nguri budaya utamanya di seni tradisi, misalnya di ludruk atau di Kerawitan Jawa Timuran, kemudian di komunitas ketoprak dan wayang orang, meskipun sekarang ya nuwun sewu dalam tanda kutip semakin tersisih karena mungkin secara tempat juga tidak seperti dulu lagi. Jujur sekarang agak berat karena tempat ruang untuk komunitas itu berkarya itu semakin terbatas, Mas. Kita tidak sebebas dulu ketika mau menggarap sesuatu kontribusi untuk kebudayaan.

0: kesenian ini. Tapi kita tidak tinggal diam, meskipun media tentu saja bisa bergeser.
1: Baik, matur nuwun Jagoko untuk kesempatan ini iso ngobrol-ngobrol kalian perpapat RRI di Surabaya. Mugi-mugi apa sing diharapno ambek Jagoko iki iso kewujud. Matur sembah nuwun.

Arya kali bare cinta-cinta ya caning lintang asmoro sing wis tak puterno kawe sampean kabeh awan iki saiki wis merapat nang jam 2 puncul petang 22 menit ya. Awak dhewe cek nang Tanjung Perak siang mari iki ono ning Aneriangga sing ancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak sore ya derek. Informasi kumadang Atanasar anak nang jam loro poncol 50 menit cak ning ya atau di pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Informasi lalin utawa traffic ya awan iki merapat nang jam loro poncol petang 22 menit nang kawasan Pemuda ke Pantor Rame lancar. Informasi cuaca terik bin panas ya bin ongkep dan sumuk. Hati-hati ya cak ning gawe sampean kabeh sing lagi nang dalan ya sing lagi OTW meluncur ya di info mbare koncone terus langsung meluncur ya. Pokoknya sing lagi nang dalan sing lagi nang embong hati-hati fokus dengan kemudi masing-masing ya toh. Cek menyisakan besok masih libur lo ya. Senin sing biasane wis apa arane ruwebek ya, ruwebek ambek sembarang kali re dan besok masih bisa leha-leha ya, leye-leye nang Lumajang lo ya apa. Leye-leye adoh ya ramean nang Lumajang. Lumah-lumah ning ranjang. Iya besok bertepatan ya 1 Juni hari lahir Pancasila ya. Jadi masih libur. Tapi yang besok pagi upacara jangan lupa ya di siap-siap no sak sembarangan nih sore ini mumpung masih banyak waktu nggih. Nek ngomongno soal Surabaya caning iku pasti banyak ragamnya ya, banyak serba-serbinya, banyak warna-warninya. Salah satunya itu ada Lidah Kulon ya, cerita kampung legenda Lidah Kulon Surabaya, inovasi wisata edukasi yang angkat ekonomi warga. Tadi kampung legenda iki lokasi ini Cak Ning iku ana nang Lidah Kulon 3 RT 5 RW 2 Kecamatan Lakar Santri Surabaya menawarkan pesona yang berbeda. Hal ini karena destinasi ini mengusung nuansa tempo dulu yang memadukan unsur budaya dan ekonomi kreatif. Kampung legenda iki dibuka Mei 2024 menyuguhkan cerita rakyat seperti legenda Joko Bere atau Sawung Galing. Onok mane asal usul Reog Ponorogo sampai simbol-simbol sejarah berupa hiasan berbentuk naga, rusa dan juga merak. Nek pas toko nang kampung kene, wisatawan iki disambut oleh beberapa saung dari sesek dan bambu. Saung ini tempat para UMKM menyajikan kuliner mulai dari wedang, ketan hingga makanan berat sing isok dinikmati sambil berkeliling. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapeda Litbang Kota Surabaya Irfan Wahyu Drajat nyatakno nek kampung iki dadi bagian tokoh program kampung tematik ya. Pemerintah kota berharap bisa mengembangkan potensi lokal sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif. Terus Cak Ning, penggagas kampung legenda Sugeng Heri Kuswanto nyatakno tujuan utamane kampung iki kami menghadirkan wisata budaya tapi yo jawab tantangan ekonomi warga. Dirinya itu berharap bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga ya. Jadi selain bisa menikmati wisata budaya, para pengunjung juga bisa merasakan nuansa tempo dulu. Karena ketika bertransaksi menggunakan kepeng di pasar UMKM seperti itu, nggih. Terus mari ngono. Sugeng iki yo nyatakno keberadaan kampung legenda iki wis memberikan dampak signifikan gawe perekonomian warga. Penjual teh misale ya isok mendapatkan penghasilan 500 sampai 700 sewu pas acara ya, jauh lebih besar dibanding hari biasa seperti itu. Nah, pemerintah Surabaya menjelaskan kampung legenda merupakan salah siji tekok petang puluh papat
ya, 44 kampung tematik di Surabaya yang mengedepankan keunggulan lokal, pariwisata, dan ekologi, ya. Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan berbagai sektor termasuk pihak swasta untuk terus mengembangkan konsep ini. Nah, ke depan rencana pengembangan kampung legenda ini termasuk juga pengintegrasian wisata lidah kulon barat lidah wetan lewat program kampung tematiknya. Pemkot Surabaya berharap bisa memperkuat identitas budaya sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Nah, caning barek konsep wisata sing ngedepano sejarah budaya barek ekonomi kreatif, kampung legenda diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Surabaya sekaligus model kampung tematik yang menginspirasi wilayah lainnya. Iku mang caning gawe awan iki ya, matur nuwun sing wis gabungan bare aku ning Ayu Arta gawe edisi Tino Minggu 31 Mei 2026 yang juga sekaligus puncak hari jadi Kota Surabaya ke-733. Pokoke jos-jos terus ya. Senantiasa moncer sak sembarangane, semakin keren, semakin menter. Terus semakin nanti banyak lagi moda-moda transportasi yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Terus juga apa ya, ramah anak pasti nih. Terus banyak tempat-tempat wisata yang baru-baru. Banyak juga taman-taman hijau yang semakin bisa memunculkan apa ya, oksigen-oksigen ngono lah ya. Pokoknya kan kita kan kota gede ya Cak Ning ya, Surabaya iki. Jadi hari-hari itu banyak polusi, banyak debu. Nah, harapannya dengan banyaknya taman, tanaman itu bisa memperindang, terus ada oksigen-oksigen baru ngono lah ya untuk kita ini, cek no balance gitu loh ya kan, antara polusi ditekan dengan adanya tanaman-tanaman tadi. Terus apa lagi ya? Terus semakin sak sembarangane lah ya. Itu harapanku untuk kota tercinta Surabaya. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Asik. Sak monoto lah ya. Sak ciprit tok sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Ngene ya caning ya. Wes pokoknya Dirgahayu Surabayaku luar biasa dan semakin gemah ripah loh jinawi. Amin. Ya wes caning, saatnya untuk kemandang adzan asar dulu ya gawe wilayahku to Surabaya lan sak kiwa tengene. Masih sana aku pamit teko ruang dengare sampean kabeh awan iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

wali. Yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Jining Pemkot Surabaya berlaku no tarif parkir lan transportasi umum dengan promo khusus Rp733 nang tanggal 31 Mei iki gawe bagian teko peringatan hari jadi ke 733 Kutha Surabaya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo nyampe no masyarakat iso menikmati tarif spesial iki pas wayahe numpak Surabaya Bus utawa Wirawiri Surabaya. Program iki dadi langkah gawe nekakno layanan transportasi lan parkir sing luwih modern, praktis lan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital.

Nyanda kabar liane caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyerukno penguatan persaudaraan nang peringatan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2016 gawe upaya menjaga perdamaian, kerukunan dan harmoni sosial nang tingkat lokal, nasional maupun global. Menurut Khofifah, seruan iki sejalan karo tema Hari Raya Waisak tahun 2016 yaitu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia sing dibiji relevan barek kebutuhan dunia saiki kanggo ngewujudno kehidupan sing damai lan harmonis. Caning iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ing sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Jane, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entek caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
2: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
3: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
4: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
3: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
3: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
3: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Maning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ayo awak dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: Goyang dangdut, lekot tenan, caning, ayo ayo, saiki wayahe nang goyang dangdut. Lueko-luekono cani gawe request lagu dangdut kesenengane sampean. Yo, pengen lagu dangdut pilihan dewe opo lagu dangdut sing ono nang playlist, monggo cani. Yo, langsung aja sampean iso telepon nang 5446061 utawa 0806061116 cani. Yo, langsung aku pengen info nose lagu sing ono nang playlist sore iki caning, diantaranya adalah Separuh Jiwaku Pergi toko Uci Sucita, terus ono Sendiri Lagi toko Maggie Z, Gula Gula toko Asila, terus ono Tak Butuh Cinta, terus ono Mane Basah Tommy featuring Anita, terus ono mana Cahyane Rembulan toko Arya Gale, Suara Hatiku, terus ono Rumit Tak Kau Hiraukan toko Yunita Ababil, terus ono Iis Dahlia dengan Terkubur Rindu, Mari Ngono Susu dan Madu toko Imam S. Arifin, ono mana Tangis dan Tawa toko Evita Mala, Hanya Dia toko Khalid Karim, ono Sendiri Saja toko Ike Nurjanah, Dawai Asmara, ono Perpisahan toko Rana Rani, Goyang Jempol, mari ngono ono Larut Tanpa Kepastian. Yang mana kira-kira? Langsung saja Cak Ning iso telepon nang nomor sing wis tak sebutno iku mau ya. Iki wis ono ning Salama sing masuk Goyang Dangdut.
1: Leko tenan, assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam Neng Salama.
1: Kabar beres?
0: Alhamdulillah.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semuanya.
0: Amin.
1: Aku mau request lagu.
0: Apa itu lagunya?
1: Nilai Sehat.
0: Nilai Sehat, oke.
1: Okay. Iya.
0: Lek asale iki Roma Irama yo.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salame.
0: Heeh.
1: Tuh Neng Ela, Neng Dian, Cak Askum, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Faris. Terus Cak Irfan. Neng Sutira. Sing nang Suro Madu iku sapa ya ning?
0: Cak Askum.
1: Oh, Cak Askum ya, Cak Askum terus. Semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Neng Ana sehat selalu ya Neng. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya 5446061 ya, iso ditelepon ya sakliyane WA. WA 0806 0 1 1 1 1 0 6 8, iso ditelepon pisan karo di chat pisan ya. Sapa iki sing telepon iki? Kok gak ketok wujude. Oke. Ono Cah Hosen. Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu ding.
0: Apa lagu nih?
2: Benalu Cinta.
0: Benalu.
2: Toko Mansur.
0: Oke, Benalu Cinta. Siap meluncur.
3: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan.
3: Sore Neng Ana.
0: Sore juga.
3: Aku request lagu.
0: Apa?
3: Bingkisan Rindu.
0: Bingkisan Rindu. Oke. Salame gawe sapa?
3: Terus salame ya Ning. Salame kanggo dulur-dulur kabeh sing ana nang Krupapas. Matur nuwun doa-doanya. Manjar muga.
0: Amin.
3: Doa yang baik. Ya boleh ngarani Ning.
0: Doa yang baik dibalas juga kebaikan untuk yang mendoakan.
3: Iya, seperti itu.
0: Oke.
3: Terus kanggo Ning Ana matur nuwun ya Ning.
0: Inje, sami-sami.
3: Lagune tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mari iku 5, 4, 6, 2, 6, 1 cicet mau murup-murup tapi mati. Terus murup mana? Mati mana? Aku kan bingung galau. Goyang dangdut.
4: Bahagia hati bila bersamamu, terhapuslah sudah masa laluku. Begitu juga yang engkau rasakan, bahagia bila selalu bersamamu. Hilang sudah beban derita, berganti bunga-bunga cinta. Hanya anak yang aku sayang.
0: Asik.
4: Habis gelap terbitlah terang.
0: Asik, asik.
4: Asik.
0: Wasik.
4: Nyanyi lagu apa iku?
0: Apa iki judulnya yo? Masa lalu, bahagia bersamamu?
4: Bunga cinta.
0: Oh, salah kabeh. Ya apa iki? Kok iso salah kabeh?
4: Ya aku ngerti, pasti ngerti sama lek salah. Ini lagu, ini lagu gak familiar ngene lho.
0: Oh, iya iya iya iya iya iya. Ya. Oke.
4: Okay. Ana bunga cinta. Bunga cinta ana.
0: Tak cariken, sabarken.
4: Bukan bunga-bunga cinta lho, bunga cinta.
0: Nah, iki. Oh, ana. Bayu
4: Bunga Cinta.
0: Bayu Angga mbek featuring Rizka Risma.
4: Bunga Cinta.
0: Iya.
4: Oh iya.
0: Ping sitok tok bungae gak dobel.
4: Iya. Ya bener, ya, matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Buat dirimu tetap semangat. Selalu ceria,
0: okay.
4: Banyak-banyak tertawa,
0: okay.
4: Sebelum kamu ditertawain orang.
0: Loh. Aduh.
4: Jangan dibingung ini.
0: Lah iya, emang aku lagi ngelawak sir mulatan. Sir mulatan.
4: Dibingung karena sampai lucu loh.
0: Oke. Iya.
4: Oke, makasih ya.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, caning kok teleponnya tak lanjut mana ya. Iki wes ono jiro lupat lagu ini wes ake merapat caning. Aku segera putarkan untuk caning yang sudah request, yang sudah masuk. Yang lainnya yang pengen masuk lagi, habis ini ya aku bakalan balik mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku mlaku neng tunjungan.
1: Janeng tasih de nuansa ulang tahun iki kota Surabaya sing 733 tahun. Saiki aku bakal ngajak sampean janeng ngobrol kalian Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur sekaligus aktivis dakwah Islam. Saiki wis ana Cak Ferry Smirza, langsung ae tak sapa dhisik. Cak Ferry.
2: Ya, Cak Wahyu.
1: Nggih, Cak Ferry saiki kota Surabaya ulang tahun sing ke 733, harapane sampean di kota Surabaya iki pripun Cak Ferry?
2: Ngene, Cak Wahyu, aku arek Surabaya asli. 1955 Jumasman 733. Iki luar biasa. Nah, sampai saiki aku ndelok Surabaya iki tambah maju, terutama penataan tata kota. Contone Dene Tunjungan sing sadurunge sepi saiki dadi rame. Rame dan ditata genah. Parkir mobil gak oleh ngene dalan utama. Terus daerah-daerah liyane, wilayah liyane ya ngono. Apik, mudah-mudahan wali kota sakniki sing jenenge Eri Cahyadi iki penggantine kok iso nerusno Surabaya dadi kota metropolitan. Ngono Cak Wahyu.
1: Nggih, Cak Ferry, jenengan selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur sekaligus aktivis dakwah Islam, mungkin apa gebrakan sih mungkin iso dadi kontribusine sampean ambek kanca-kanca iso mbangun kota Surabaya iki luwe apik maneh?
2: Kabeh ku perlu kolaborasi. Birokrasi dalam hal ini para eksekutif ngene Pemkot Surabaya, terus kemudian juga para anggota dewan legislator Surabaya saling bahu membahu bagaimana ke depan Surabaya ini tambah maju. Contohnya ngene pasar-pasar saat niki wis ditoto api. Dhisik ngene urip Sumoharjo iku nek sopo wis wong dodolan kaki lima iku ya di samping membuat tidak nyaman pengguna lalu lintas juga membuat pemandangan kurang bagus. Saiki wis genah ditoto kanca-kanca pers iku tentu sangat akan membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk saling menjaga terutama ketertiban keamanan kota Surabaya. Terus himbuanku Cak Wahyu secara pribadi ikun dhisik Kalimas ikun dhisik api saat niki kok gak ono gaungi opo ngono. Terus sing keloro meneh tempat wisata kapal selam ya no wis nyelam terus gak ono abane meneh mesti digalakno terus ngono dadi dikei ya sing api-api lah nek iso koyo sakniki festival tepi pantai ngene Kenjeran ya no macam-macam iku tak rungokno ya no iku perlu juga diselenggarakan ngene wilayah-wilayah ya semisal ngone antar kecamatan gitu.
1: Matur nuwun Cak Ferry kanggo kesempatane ngobrol ambek Pro Papat, mugi-mugi apa sing dadi pangarepane jenengan iso kesampaian dadi Surabaya iki luwe apik maneh. Matur nuwun Cak Ferry.
2: Suwun Cak Wahyu, salam gawe kanca-kanca kabeh. Surabaya 33 tahun maju.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Yuk, saiki kita buka teleponnya mana ya. Langsung goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan. Cak Wandi, monggo. Selamat datang di Goyang Dangdut. Mau dengerin lagu apa ini?
1: Saya mau pingin denger lagunya Rita Sugiarto.
0: Yang apa itu?
1: Isyarat, Mbak.
0: Isyarat. Apa aja nih isyarat?
1: Bahasa isyarat.
0: Oh, bahasa isyarat. Oke, siap. Salamnya buat ya. Siapa?
1: Salamnya buat Ning April, Cak Solikin, Mas Ali, Mas Anu Bang Kobar, Cak Toto, Ning Rama, Ning Salama, terus ada Ning Siti, terus siapa lagi itu? Gustia sama Pak Marioto, terus apa Parno, Bunda Anu Baca Erik. Terus buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Kemeng
1: Ana, matur nuwun, wetalipun. Semoga sehat selalu Ning Ana.
0: Sami, sami.
1: Semoga sukses.
0: Sami, sami, amin.
1: Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan
0: amin.
1: Umurnya.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di setelahnya, belakangnya ada siapa di 546? Goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wangi lirem.
0: Astaga naga dragon. Iya, alhamdulillah loh.
2: Sama kita kuwi ngono sampe kedeketan tak tinggal turu iki sandap aten.
0: Ya mangap, bukan maksud hatiku tak mengangkat teleponmu apa daya.
2: Telepon jelas kesuwen kereketan jauh tuh dari paten.
0: Iya Allah ya jadi paten ini telah dirungok noyo cong gondo. Ya ya ya ya ya ya ba ya ba ya ba.
2: Alhamdulillah sumuk.
0: Sumuk iya mau prasaku Ning Ayu yo sambatan sumuk iki prasaku kok sumuk ya jare
2: Ning Ayu boleh lah Ning Ayu.
0: Koye kok cek ono nang ruang sebelah aku kurung ngingok-ngingok maneh. Iya. Oke, okay. Ning Dian pengen ngurung lagu apa Ning Dian?
2: Adela.
0: Adela sing apa?
2: Santri Pekok.
0: Oke, okay. Lucu iki lagune iki.
2: Iya.
0: Oke. Salami gawe sapa?
2: Salami pertama gawe Ning Ayu matur suwun. Ini lagune diputer tok kan lho, Lek.
0: Alhamdulillah. Ngerti ya, ngono iku Ning Ayu lek lagi muter nang ngono iku biasane pas tepak lagi bahagia iku dompet isine wake iku.
2: Lahir-lahir. Ya iya kan ini tanggal 6 iki.
0: Korong, cek tanggal 31 akhir bulan
2: iki. Lah iki tanggal 6 ya wis kan. Wis kae.
0: Lah iku sing pabrikan, pabrike ngono. Iya,
2: heeh. Dompet wis kepuk mangkane.
0: Ya, terus apa maneh?
2: Kanggo Cak Sari. Ayo gila lo, idola sampean mau nang pro jiji masuk macam nang pro pawat cacau masuk dek.
0: Oh iya ta, iya.
2: Iya mau, ambek Ning Sari Julia.
0: Oke.
2: Okay. Ayo Jawa Ris masuk Jawa Ris lo, idola sampean, nengai nerian ya.
0: Iya.
2: Iya lah, tentang apa lah?
0: Talah.
2: Terus Bang Kobar, Bunda Kustia, Bali Abah, Cak Usen, Balik Ning Rahma, Bunda Iin, Andrek, Bunda Inrek, kangen.
0: Iya. Kelenong-kelenong
2: terus ini. Eh Bunda, masuk Bunda.
0: Kelenong-kelenong.
2: Wajah Suratno, Abah Marioto, Abah Suratno. Pak RT, mau ngomelebet Pak RT, keluaran ke Pak RT. Eh, kuatnya nih. Aku Ning Ana Riangga.
0: Iya.
2: Selamat hidupnya, semoga sehat selalu bersama yang mengembang yang berkah melimpah di kawasan dari balok musibah pada dalam lingkungan Allah SWT. Fatimah,
0: amin, amin, amin ya robbal alamin. Ninji.
2: Mau lihat ya terima tulis pelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Tore, ya Tore. Oke, selanjutnya ono Cak Askum goyang dangdut.
3: Lo eko tenan. Eko tenan. Tenan eko. Aku ning Solo Madu iki lho. Ning ana.
0: Inje.
3: Aku ning Solo Madu.
0: Lho.
3: Ning Solo Madu. Iya biasa rek nom nyong inung. Mhm. Inung sapa nek, Om? Ya putune sing nom.
0: Anu gak iki, Kak, renang pisan.
3: Renang ono Mbak Gece ke Katut, Bu.
0: Bukan sampean pinter renang. Lek karo sampean nyeluk iku lumba-lumba koncone sampean iku gawe ngancani. Aku lho, ket biyen iku duwe cita-cita pengen iso apa renang karo lumba-lumba ngono.
3: Aku biyen yo juara lho renang.
0: Iya ta.
3: Bareng ngenei apa ono pancung apa ngarani ku. Breng, itu neng tengah-tengah itu nak breng, itu boleh kaku aku juga. Jadi gak ngerti aku. Terus sana wong jaring, dia diubur kalau wong jaring. Soalnya jaringnya aku boleh nyangkut jaring bulian. Karena aku yang kejaran itu kenapa gak anu, wong bilar jaring sampai bohong. Kau sangat tuh nak jaring ini. Pikir aku kiwak.
0: La, kena jaring.
3: Dua jaring ini nih anu. Sampai itu loh, seluruh jaring kok iso mbok terak iku loh. Lah karo wong jaring mendelep. Pikir iwak. Lah aku nek pikir iwak aku jelet-jelet kok. Sudah iso ambekan aku punya.
0: Iya,
3: sih. Ngene lagune anu ya.
0: Apa?
3: Lagune debu-debu jalanan.
0: Oke.
3: Debu-debu jalanan. Salami, wau man ngono. Tas mudun ngono ning Dian. Ning salame mugi-mugi tinggal kangen, waras, bekas. Mang ning salame mlebu aku tak kawane lungok nunggang lungok na asalnya HP ku nih di mana gak iso ya nih
0: lo kok iso toh lo
3: anu iyo bulan kadang-kadang hilang kumpul kartu segoro saya opong
0: iya kita
3: ngecak wandi ono apa tadi oleh Umi Engli ono Umi Ratno Umi Kustia lalu komandan lalu komandan Komandan Marioto, terus sama Cak Ali, Bang Gobar, Kak Satrio, Basuki, terus siapa yang di pandangnya siapa? Neng sing Ali.
0: Ella.
3: Ella. Neng Ella, terus sama mana ini? Cak Ali wes ya. Anu, neng Salama kalau neng.
0: Wes. Neng Salama wes.
3: Enggak sih tak.
0: Latifa.
3: Ono ning Ayu nang kono.
0: Koyane. Oh ya, Ci Ono.
3: Salam nang ning Ayu. Ning Ayu jare aku sampean Ayu jare ngene ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ono ning Suratno. Goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Inje monggo ning
2: Suratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Suratno.
2: Bagaimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sae, Ning Suratno.
2: Alhamdulillah. Semanten ugi kula nggih. Seweger neng.
0: Inje, sampean alhamdulillah ya. Oke.
2: Okay.
4: Nyuwun sangune ning.
0: Hah?
4: Nyuwun sangune.
0: Sangu?
4: Nggih.
0: Kak kualek ta iki.
4: Kula kan jengeten Lamongan iki.
0: Oh, enten apa teng Lamongan?
4: Oh.
0: Oh alah.
4: Iya. Oh, ning kate budal siap ket isu. Anak begadang terus mulai turu gak tangi-tangi iki sampai luntur.
0: Make up. Wis
4: tak tinggal turu. Wis ngut timbangane resiko ning dalan sak tangi-tangine sak welase tak kono-kono ngono. Budal ta, Bu. terserah sampeyane. Nek welas mbek ibu ya ayo. Nek dulur ning desa nek digawe iki kan ngene to ning kudu ngumpul.
0: Iya, betul.
4: Acarane besok tanggal 1, tapi ngene iki wis rame ning. Ngaturi ngono ku wis gemruduk bar asar ngono ku wis kualan.
0: Injih.
4: Kualan ngadai maksudte.
0: Injih, siap-siap.
4: Nggih. Lah mangke napa nggih? Napa? Pak Asnan rawuh nyuwun napa debu-debu?
0: Injih, debu-debu jalanan.
4: Oh, langge kula mangke nyuwun sanjungan jiwa mawon. Oh. Walike Pak Asnan Kumis.
0: Iya, iku kan biasa.
4: Ya saya wong kan senengane sanjungan jiwa.
0: Oke, iya bener.
4: Nggih. Pun salame kagem niku wau kula pireng ning Dian. Pak Wandi nggih wau enten nggih. Pak Wandi, Pak Asnan niku wau ning Salama ning Latifah ning ning Mama Fikri, ning Fikri yo gak enak. Terkenale wis Mama Fikri.
0: Iya, iku Fikri anake.
4: Oh, ngono. Terus ning Siti, ning Ela, ning Iin, ning Erik, ning Kustia. Cak Mul. Sing wonten Gembili nggih. Tak tonton sampai jumpa. Semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah kagem panjenengan sing pegang kendali.
0: Nggih, siap.
4: Mugi-mugi diparingi sehat. Diparingi umur sing barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Keluargane dados keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
4: Terus cepet tindak Mekah Medina. Langat entah.
0: Dengane
4: tiang sepuh niku.
0: Injih, amin matur nuwun.
4: Matur sepun ngene nggih.
0: Sami-sami.
4: Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis jane mergane iki lagune wis ana papat ya. Iki wake lho aku lho. Aku tok koyane siaran sing lagune tak puterno papat iki ya jane ya. Saking akeh sing request ya. Cek kabeh iso keputer ya. Langsung ayo kita dengarkan Cak Ning bahasa isyarat.

0: Caning Perumpamat RRI Surabaya, saiki Wahyu Chan bakal ngobrol-ngobrol kalian pegiat seni budaya Surabaya Caning. Tasik di nuansane iki ulang tahun kutha Surabaya Caning sing kepitung atus 33 tahun. Nah ya apa sih sudut pandangnya pegiat seni budaya Surabaya iki? Saiki aku bakal ngobrol kalian Cak Kuku Setio Budi utawa Cak Kuku. Harapane ya apa kira-kira Caning Cak Kuku iki ndek ulang tahun Surabaya ndek tahun 2016 iki?
1: Nggih, Cak Wahyu, pertama saya mengucapkan sugeng ambal warso kota Surabaya ingkang kaping 733. Nggih, Mas Wahyu sebagai seniman kemudian ya penggiat seni budaya di kota Surabaya lah, saya menyampaikan sesuatu dalam rangka hari jadi kota Surabaya ini. Temanya sangat-sangat menarik dan itu sangat berbudaya gitu ya, budaya yang dalam sekali karena Pancasila kuat, Surabaya hebat itu luar biasa, karena sebagai

0: akar budaya memang Pancasila yang paling relevan di bumi pertiwi Indonesia ini, khususon di Surabaya. Dalam rangka hari jadi Kota Surabaya yang ke-733 ini, izin saya menyampaikan bahwa Kota Pahlawan Surabaya ini sebetulnya ya, kalau menurut saya bukan hanya besar karena sejarah perjuangannya, tapi kota ini juga hidup karena kebudayaannya. Kalau kita lihat gitu, dari kampung-kampung, kampung lawas, kemudian ada ludruk, ada ketoprak, wayang orang, kidungan, ngeremok, dan budaya-budaya tradisi arek yang lain, hingga semangat gotong royong masyarakat di Surabaya itu kan telah membuktikan bahwa kemajuan itu tidak harus meninggalkan akar budayanya.
1: Nah, Cak Koko, sebagai pegiat seni budaya di Kota Surabaya ini, jenengan mungkin ono gebrakan apa utawa apa sing dadi kontribusine saka sampean ambek kanca-kanca ben budaya iki gak ilang saka Kota Surabaya?
0: Ada istilah begini, kungsu klungsu klungsu waton udu, artinya klungsu itu biji dari buah asam Jawa ya. Maknanya kecil. Tapi waton udu-udu itu artinya disampaikan, menyampaikan sesuatu. Artinya berbuatlah, meskipun itu sedikit, tapi itu bisa bermanfaat. Gitu. Nah, kami, saya juga dengan teman-teman tidak tinggal diam, tetap nguri-nguri budaya utamanya di seni tradisi, misalnya di ludruk atau di kerawitan Jawa Timuran, kemudian di komunitas ketoprak dan wayang orang, meskipun sekarang ya nuwun sewu dalam tanda kutip semakin tersisih karena mungkin secara tempat juga tidak seperti dulu lagi. Jujur sekarang agak berat karena tempat ruang untuk komunitas itu berkarya itu semakin terbatas, Mas. Kita tidak sebebas dulu ketika mau menggarap sesuatu kontribusi untuk kebudayaan kesenian ini. Tapi kita tidak tinggal diam, meskipun media tentu saja bisa bergeser.
1: Baik, matur nuwun Cak Koko untuk kesempatan ini iso ngobrol-ngobrol kalian perpapat RRI di Surabaya. Mugi-mugi apa sing diharapno ambek Cak Koko iki iso kewujud. Matur sembah nuwun Cak Koko.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saneng Kota Lamongan sakliane diarani Kota Soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakne dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

Oke, Caning, saiki wayahe aku pamit dhisik. Iki lagu sing Cetas tak puter, lagu sing di request karo Cak Mariono nang Tulungagung jaluk diputerno Bunga-Bunga Rindu versi Rita Sugiarto. Salame gawe Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Agus, Pak Faris, Bu Titik karo kabeh pendengar Propapat RRI Surabaya. Barek. Oke, matur suwun. Nah, Cak Ning, iki lagu terakhir sengaja tak delen nang buri-buri. Masih iki asine di request kat mau ya Cak Ning ya karo Ning Dian, santri pekok. Iki cocok banget gawe penutup perjumpaan kita nang Goyang Dangdut. Matur nuwun sangat, ngapunten kalau ada yang belum diputar mungkin atau mungkin belum bisa nerima teleponnya. Mohon maaf ya Cak Ning ya. Terlepas dari itu semuanya, aku terima kasih banyak udah stay tune nang Goyang Dangdut. Kok adewe ketemu maneh nang acara selanjutnya Cak Ning, yaiku nang Lenggang Surabaya. Goyang Dangdut kelar, sampai ketemu nang Goyang Dangdut sesok. Ojo nang dindi, pancet nang Propapat Suara Budaya Surabaya.

0: cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning PLH Pelaksana Harian Wali Kota Surabaya Armuji memaparkan capaian lan arah pembangunan saat puncak peringatan hari jadi ke 733 Kota Surabaya nang halaman Balai Kota Surabaya. Armuji nyampeno peringatan HJKS gak mek dadi seremoni tahunan, tapi dadi momentum kanggo ngelingno maneh jati diri Surabaya sebagai kota perjuangan sing tumbuh lan berkembang melalui semangat gotong royong karo persatuan seluruh wargane caning. Pemkot Surabaya mengusung tema Pancasila Kuat Surabaya Hebat sing dadi pengingat bahwa seluruh proses pembangunan kudu tetap berpijak nang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Kabar liani canin Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa masteno kebijakan bekerja dari rumah WFH kanggo ASN aparatur sipil negara nang lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur berlanjut mulai Juni 2016 lan dilaksanakno bendino Jumat. Menurute pelaksanaan WFH sadurunge dilakokno bendino Rabu mulai Juni 2016. Kebijakan iki dialihno nang dino Jumat supaya selaras karo kebijakan nasional. Kofifa jelasno kebijakan WFA iki wis diterapno ke tanggal 1 April tahun 2016 sebagai bagian teko upaya menerapkan pola kerja sing luwih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan nang masyarakat. Sejumlah perangkat daerah sing ngekei pelayanan langsung nang masyarakat tetap kerja teko kantor utawa work from office.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

saiki wayahe adewe bakalan mengikuti acara selanjutnya yaiku Lenggang Surabaya Cak Ning. Sampai kok kurang lebih nih jam 6 sore. Nah Cak Ning, aku Ana Riangga Cik bakalan ngancani sampean ojo nang dindi Cak Ning nang prupapatae. Dan tak ilingno ya Cak Ning ya gawe kumandang adzan salat maghrib iki kok berlangsung jam 5 luwih selikur menit waktu Indonesia Barat. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken selamat menikmati sajian Lenggang Surabaya, ambek siap-siap ya Cak Ning ya gawe menunaikan ibadah salat maghrib nanti nggih. Ya pun, like gitu Cak Ning, langsung aja kita sekarang dengarkan terlebih dahulu Cak Ning untuk kultum pada sore hari ini. Kita akan mengikuti kultum berjudul Hidup Tempat Ujian saking Hajah Hani'ah.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmat Allah lah pada saat ini kita dapat bertemu melalui udara, melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Untuk itu pada saat ini akan kami menyampaikan suatu tema, hidup tempat ujian. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Untuk apa hidup ini, kata Allah, untuk kami jadikan tempat ujian siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ternyata ujian dalam hidup ini oleh Allah diutamakan orang yang beriman. Dan ini yang dinyatakan Allah di surat Al-Ankabut ayat 2, kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Para pendengar rahimakumullah, ujian kadang-kadang berbentuk kebaikan, kadang keburukan. Untuk itu tandanya orang yang lulus menghadapi ujian berupa keburukan apabila dapat menerima ujian itu dengan ikhlas dan sabar. Ketika Allah menguji kita dengan kebaikan, dianggap lulus apabila kita selalu bersyukur dan sabar. Untuk itu ada doa agar kita dijadikan orang yang sabar, yaitu ada di surat Al-A'raf ayat 126. Di sana ada doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Yang artinya, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan seandainya wafat, matikan kami dalam keadaan tetap iman Islam. Untuk itu dalam menyikapi ujian, marilah kita yang pertama introspeksi. Sebab boleh jadi kalau kebaikan dari Allah, tapi kalau keburukan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, kita berpikir positif terhadap setiap kejadian. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Dan yang ketiga, yakinlah setiap kejadian pasti ada hikmahnya.

dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan

yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti apa untuk harapan jenengan di ulang tahun Kota Surabaya yang ke-733 ini, Bunda Ning? Monggo.
1: Iya, saya sebagai warga Kota Surabaya tentunya sangat bangga gitu ya dengan Surabaya yang luar biasa. Namun kita harus tetap berbenah ke depan untuk mewujudkan Surabaya ini lebih makmur, sejahtera dengan kepemimpinan yang tentunya perencanaan kota betul-betul berdasarkan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat gitu ya. Kebutuhan masyarakat yang memang betul-betul harus diprioritaskan itu menjadi salah satu fokus dari kepemimpinan di Kota Surabaya. Tentunya yang lebih penting lagi semuanya berbasis data gitu ya. Berbasis data yang valid sehingga intervensi kebijakan dari pemerintah kota betul-betul tepat sasaran. Dan yang menjadi keharusan adalah pengentasan kemiskinan, pengangguran itu tentunya berbasis data yang valid dan update data dari pemerintah kota sehingga seluruh masyarakat Kota Surabaya bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak di Kota Surabaya.
0: Terkait dari peran jenengan juga sebagai wakil ketua Komisi C nih, Bu Daning, otomatis juga tidak terlepas begitu ya untuk bangun yang namanya Kota Surabaya ini. Apa yang akan jenengan lakukan untuk membawa Kota Surabaya ini lebih baik lagi ke depannya?
1: Ya, alhamdulillah kebetulan saya berada di komisi yang bergelut dengan dunia pembangunan gitu, dan insya Allah fokus kami pemerataan pembangunan di Kota Surabaya sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada masyarakat Kota Surabaya yang sudah melakukan pembayaran pajak dengan luar biasa, sehingga tentunya pembangunan harus merata, dinikmati di seluruh Kota Surabaya oleh warga kota. Kemudian juga bagaimana pengelolaan sampah, infrastruktur itu bisa menjadi fokus perhatian dari pemerintah kota dengan tupoksi pengawasan dari DPR Surabaya dan anggaran yang tentunya mencukupi untuk pengelolaan persampahan yang sekarang juga alhamdulillah sudah semakin membaik ya. Seluruh TPS mendapatkan perhatian dan semoga ke depan semua regulasi terkait dengan perda itu bisa dipakai untuk mengawal proses pengelolaan sampah di Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi. Tentunya juga yang menjadi perhatian dan PR dari pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya tentunya pengendalian banjir, kemudian juga transportasi publik. Insya Allah kita akan betul-betul mengawal supaya anggaran transportasi publik ini sesuai dengan harapan. Karena sampai hari ini transportasi publik meskipun sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak begitu, tapi anggaran masih belum bisa mencukupi. Sehingga ke depannya harapannya setiap tahunnya dalam fokus perencanaan pembangunan anggaran ini bisa semakin bertambah dan transportasi publik bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat kota, termasuk juga penerangan jalan. Seluruh tupoksi kami di Komisi C terkait dengan infrastruktur pembangunan semoga tepat sasaran berdasarkan data yang valid di Kota Surabaya. Mohon doanya bagi warga Kota Surabaya.
0: Baik, matur sembah nuwun Bunda Aning untuk kesempatannya. Semoga pengharapan dan juga apa yang diinginkan oleh Bunda Aning ini bisa terlaksana dan menjadikan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Jane Dinas Perhubungan Kota Kediri, Barek Polres Kediri Kota, nyediakno penyiagaan petugas nang sejumlah titik kanggo mengantisipasi kemacetan saksuwine perbaikan jembatan Kali Ombo nang Kutha Kediri. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arif Kholisuddin, nyampekno pihake wis nyiapno rekayasa lalu lintas lan jalur alternatif kanggo ngurangi dampak penutupan jembatan. Kendaraan pribadi lan sepeda motor iso melintas melalui simpang papat alun-alun, Jalan Brigjen Katamso, simpang papat Baruna karo Jalan Kali Ombo.

Nyandak kabar liyane jane ngono akeh 26 santri teko berbagai unit pendidikan nang Pondok Pesantren Tebu Ireng Kabupaten Jombang berhasil lolos ujian seleksi masuk Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2016. Kepala MA Sains Tebu Ireng Putri Jombang Ainur Rofiq nyampe no 26 santri sing ditompo iki asale teko telu unit pendidikan utama. Diantarane pitulah santri teko MA Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng, pitu santri teko SMAA Wahid Hasyim Tebu Ireng, karo loro santri teko MA Sains Tebu Ireng Putri Kesamben. Janing iku moyore woro-woro jam 6 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

Cak Ni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Caning Zainab Rupapat Suara Budaya Surabaya. Caning, dino iki kan hari jadi Kota Surabaya yang ke-733 ya Caning ya. Ake perayaan sing dilaksanakno nang berbagai apa iki jenenge berbagai sudut Kota Surabaya ngono ya. Ono sing apa jenenge ono pisan sing merayakannya tuh sederhana, ada juga yang meriah, ngono ya macam-macam. Namanya juga perayaan saat ini ya, tergantung ngambil apa jenenge kondisi dan juga tema eventnya tuh mau dibikin seperti apa, ngono kurang lebih nih. Nah terlepas teko iku Caning, di tengah-tengah perayaan hari jadi Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya yang juga termasuk PLH ya. Iya, karena kan Cak Eri lagi beribadah nggih Cak Ning nggih, lagi ke tanah suci. Nah, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji iki buka suara tentang fenomena teror pocong. Terlepas dari hal itu ya Cak Ning ya, terlepas dari perayaan HJKS. Jadi lagi ramai diperbincangkan dan menimbulkan ketakutan kolektif no masyarakat Cak Ning. Toko penelusuran sing ditemokno media Cak Ning ket awal Mei tahun 2016 iku ya, teror pocong ku muncul nang daerah Jabodetabek, menyebar terusan nang daerah-daerah liyane termasuk Jawa Timur, koyo Kediri, Nganjuk, Lamongan, Malang sampai paling anyar nang Probolinggo. Narasi iki beredar bahwa hantu pocong berkeliaran di malam hari di gang-gang pemukiman sampai mengetuk rumah-rumah warga ambek nggawa senjata tajam, menambah kebohan, ngono lah kurang lebih ya. Nah, cerita asal niki Cak Ning ya, masyarakat Mulyorejo, warga Mulyorejo Surabaya lagi diebohno dengan sebuah foto sing dudokno sosok pocong ngadeg nang tengah perkampungan warga. Raine ireng, sorot matane tegas, ya. Jadi kejadian iki jarene ana nang daerah Jalan Mulyorejo Utara nomor 172 Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Surabaya, Jawa Timur. Ya. Jadi ana sing lapor ngono Cak Ning ceritane. Nah, tapi setelah ditelusuri sama

Cak Armuji menilai apabila video teror pocong iki hanya rekayasa AI, jadi tidak perlu dibesar, digedek, apa ya, dipanjang lebar maneh ngono cak ning nang media sosial. Ngono. Dan makan iku warga Surabaya cak ning diimbau cek gak panik berlebihan dalam menanggapi isu teror pocong sing belakangan ini lagi ramai. Nah, cak Jiki ya masek no Surabaya kondusif, gak ono teror-teror koyok ngono cak ning. Ya, gak ono teror pocong, le ono karu wong-wong iso diparani temen, dilebokno botol kok pocongi jari ning ngono, ya. Soale warga Surabaya kan lebih medeni ya cak ning ya timbang pocong. Setuju apa enggak?

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencerminkan perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian.

0: Sakliyane iku werna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan wernoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
1: Sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melok yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan suporter Indonesia mesti gak ono entek caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
2: Oke, jane saiki wae kumandang adzan salat Isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat Isya. Moga-moga amal ibadah caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Caneng Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saiki tasih bare Wahyu Chan. Nah, Wahyu Chan saiki bakal hubungi yaiku Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kutha Surabaya, Abraham Adi Mukti utawa Cak Abraham Caneng. Nah, ya apa sih harapane Cak Abraham iki ambek ulang tahun Surabaya sing wis menginjak usiane iki 733 tahun Caneng di tanggal 31 Mei 2016 iki.
1: Abraham Adi Mukti, Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, mengucapkan sugeng ambal warsa Kota Surabaya 733 tahun 31 Mei 2016. Harapan kami dari pemuda Muhammadiyah dan seluruh pemuda di Kota Surabaya adalah Kota Surabaya semakin maju, semakin meningkat secara kualitas sumber daya manusianya, dan banyak sekali aspek-aspek yang bisa dikembangkan dari Kota Surabaya, terutama dari pariwisata, kemudian infrastruktur, kemudian juga bagaimana tata kelola transportasi di Kota Surabaya ini yang terus dibenahi oleh pemerintah Kota Surabaya. Harapan kami sangat besar untuk Kota Surabaya bisa berkompetisi, bersaing dengan kota-kota di dunia, mengingat sejarah-sejarah bagaimana dibangun oleh wali kota yang luar biasa, dan ke depan Kota Surabaya akan tetap bisa menjadi kota yang terdepan di mata dunia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, Cak Abraham, ini aku penasaran, Cak Abraham, sampai sebagai pemuda Kota Surabaya juga, sebenarnya apa sing sampai pingino kanggo pemerintah Kota Surabaya iki supaya para pemuda iku di Kota Surabaya iki melok bangun bareng-bareng Kota Surabaya, cek gak kroso bahwa kok sing bangun mek pemerintah tok pemuda ini yang di, nah ya apa, Cak?
1: Untuk pemuda ini sebetulnya perlu diberi ruang untuk berkreasi dan diberi kesempatan memberikan ide, memberikan kolaborasi ya. Intinya bahwa pemuda ini, inilah peran-peran pemuda, tidak hanya dari segi pemerintah kota. Memang pemerintah kota memiliki kebijakan dan memiliki APBD dan lain sebagainya, tapi pemuda adalah salah satu penggerak di akar rumput yang sangat krusial, mengingat di tahun-tahun berikutnya ini akan ada bonus demografi di mana pemuda ini akan mampu menjadi tulang punggung ya bagi kemajuan kota-kota di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya. Mungkin perannya pemuda lebih krusial kepada bagaimana membantu pemerintah kota untuk peningkatan kualitas SDM melalui gerakan-gerakan kulturalnya, mengingat pemuda ini kan kreatif ya, kreatif, dan banyak ruang-ruang publik, ruang-ruang di Kota Surabaya ini yang bisa dimanfaatkan untuk inilah Kota Surabaya yang ramah untuk pemuda dan ramah untuk semuanya.
0: Oke, langsung matur nuwun Cak Abraham. Mugi-mugi apa pesen dari pengharapannya sampai bisa kewujud. Matur sembah nuwun, wis ngucapno harapane kanggo pemerintah Kota Surabaya lan Kota Surabaya bare

0: Cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

aku. Caning PLH Wali Kota Surabaya Armuji nyapekno capaian dan arah pembangunan paswayai puncak peringatan hari jadi ke 733 Kuto Surabaya nang halaman Balai Kota Surabaya. Armuji nyapekno peringatan HJKS gak mek sekedar seremoni tahunan, tapi momentum kanggo ngiling maneh jati diri Surabaya sebagai kota perjuangan sing tumbuh lan berkembang melalui semangat gotong royong serta persatuan seluruh wargane. Pemkot Surabaya mengusung tema Pancasila Kuat Surabaya Hebat sing dadi pengingat lek kabeh proses pembangunan kudu tetap berpijak nang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kabar liane, caning Bupati Lamongan Yuhroh Nur Effendi nyampe no haul akbar hari jadi Lamongan ke petangatus seket pitu dadi wujud syukur lan dungo bareng kanggo keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat nang daerah setempat. Dan jelas no pembangunan daerah kamek diukur teko pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik. Tapi ya kudu ditopang barek ketahanan sosial lan spiritual masyarakat sing kuat. Peringatan hari jadi Lamongan gak mek sekedar penanda bertambahnya usia daerah, tapi dari momentum kanggo merefleksikan capaian pembangunan sekaligus memperkuat ikhtiar bersama demi kemajuan daerah. Caning iku moyore woro-woro jam itu bengiki, aku aneriangga ketemu maneh caning nang woro-woro sesuk, neton nerimo.

RRI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ning, informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the battle
2: cry. If you are standing right there at the end, that is where the grass pitch will come up to. So you will be closer.
3: Stadion SoFi di Inglewood, California mulai mempercepat persiapan jelang Piala Dunia 2026. Venue ini akan berganti nama menjadi Stadion Los Angeles selama turnamen akbar itu berlangsung. Sejumlah modifikasi besar dilakukan agar stadion ini memenuhi standar FIFA. Lebar lapangan diperluas dari 54 yard atau 49 meter menjadi 74 yard atau 68 meter. Ratusan kursi sementara juga dilepas agar dimensi lapangan bisa diperbesar secara optimal. Transformasi ini diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dekat dan imersif bagi para supporter. Wakil Presiden Operasi

0: Koordinasi Fasilitas dan Kampus SoFi, Otto Bennett mengatakan stadion ini akan tetap memiliki lebih dari 69.000 kursi permanen ditambah area suit untuk ajang olahraga terbesar dunia tersebut.
1: Jika Anda berdiri tepat di ujung sana, disitulah lapangan rumput akan berada. Jadi Anda akan lebih dekat dibandingkan dengan venue lainnya. Kehadiran ini akhirnya menjadi momen yang sangat menggembirakan.
0: Perubahan besar lainnya terjadi pada lapangan yang sebelumnya menggunakan rumput sintesis. Kini, lapangan akan dilapisi rumput alami seluas hampir 74.000 kaki persegi. Selain itu, tim konstruksi juga memasang sistem drainase dan pencahayaan khusus untuk menjaga kualitas rumput hingga turnamen dimulai. Kepala konstruktor Rick Solomon mengaku percaya diri dengan seluruh proses pembangunan yang dikerjakan.
2: Kami merasa sangat yakin semua kendala telah teratasi dan kami siap menyajikan pertunjukan yang baik. Lapangan ini menggunakan rumput alami seperti di venue terbuka, namun kami menciptakan lingkungan khusus agar rumput tersebut dapat tumbuh dengan optimal.
0: Sementara itu, Komite Tuan Rumah Piala Dunia Los Angeles, Jason Kreutz, mengaku senang melihat skala pembangunan dan transformasi stadion ini. Stadion SoFi atau Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembuka antara Tuan Rumah Amerika Serikat melawan Paraguay.
3: Melihat langsung pembangunan ini untuk pertama kalinya dan benar-benar menyaksikan visi yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir tentu sangat menggembirakan. Akan ada lebih dari 70.000 orang di stadion ini untuk 8 pertandingan tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan komunitas juga akan digelar, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian.
0: Piala Dunia 2026 akan dimulai secara resmi pada 11 Juni mendatang di Mexico City, dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara dua negara co-host lainnya, Amerika Serikat dan Kanada, akan memulai pertandingan pada 12 Juni waktu setempat. Amerika Serikat akan menantang Paraguay, sedangkan Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggungi Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: Oke, Janing, saiki wayahe adewe bakalan ngobrol barek Cak Aji Soko. Beliau adalah komentator bola dan juga wah iki langsung aja kita sapa ya. Cak Aji.
3: Selamat malam, Mbak Ani.
2: Selamat malam, Sugeng Dalu. Nah, niki dalam perang. Alhamdulillah. Kados puniki kabaripun, ya apa kabare?
3: Pangestunipun Mbak, sehat-sehat. Bali sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Nggih, Cak Aji, niki dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 733. Aku pengen Cak Aji ngrungokno harapane Cak Aji dan apa yang pengen disampaikan di Hari Jadi Kota Surabaya ke 733. Secara Cak Aji ini dekat banget dengan yang namanya Persebaya gitu kan. Persebaya itu sudah identik sama Surabaya gitu. Nah, monggo Cak Aji, silakan.
3: Nggih. Sebagai warga Surabaya, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Sugeng Ambal Warsa buat Surabaya yang ke-733. Usia yang cukup tua ya, Mbak, buat Surabaya. Semoga Surabaya semakin kedepannya semakin maju, semakin bersih, semakin tertib, dan masyarakatnya semakin sejahtera, pemimpinnya diberikan sehat untuk terus memimpin warga Surabaya. Sebagai warga Surabaya kita bangga, Mbak, dengan apa yang dicapai oleh Surabaya di tahun 733. Banyak agenda-agenda yang untuk memberikan masyarakat hiburan dari Surabaya Vagansa, Rujak Ulek, dan lain sebagainya. Dan ini menjadikan warga Surabaya mungkin semakin bangga. Dan ayolah kita sebagai warga Surabaya gak cuma bangga sebagai warga, tapi kita juga turut membantu berperan serta dalam kebersihan kota, terutama untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak menjadikan kali sebagai tempat pembuangan sampah, dan kita juga harus tertib sebagai warga Surabaya untuk terus memberikan dukungan kepada pemimpin kota Surabaya.
2: Oke, nah kaitannya ambil Persebaya sendiri yang juga menjadi bagian besar dari kota Surabaya, nopo niki?
3: Ya, harapannya sih sama mungkin Mbak ya, dengan warga Surabaya dan juga teman-teman, terutama supporter setia Persebaya, Bonek Bonita, di ulang tahunnya yang ke-100 ya, untuk musim depan, tahun depan Persebaya Surabaya ini bisa menjadi juara. Dan harapannya akan menjadi suatu hal kebanggaan yang luar biasa, kalau di tahun 2027 nanti Persebaya Surabaya di usia yang ke-100 tahun ini bisa menjadi juara. Karena Persebaya Surabaya terakhir menjadi juara tahun 2008 ketika juara di divisi utama. Dan kita berharap untuk di tahun 2027 bertepatan dengan 100 tahun Persebaya Surabaya bisa menjadi juara. Wah, skill luar biasa ini Mbak Ali kalau bisa terwujud itu.
2: Amin.
3: Bangga banget ini.
2: Inze, luar biasa.
3: Iya.
2: Inze. Lek ngoten matur nuwun Cak Aji.
3: Siap.
2: Sukses selalu dan sehat
3: amin.
2: Selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan nggih Cak Aji.
3: Amin. Makasih, Mbak.
2: Oke, Cak Ning, iku mau saking Cak Aji Soko komentator bola dan juga part dari Persebaya, Cak Ning nggih, MC dari Persebaya. Kita akan balik lagi dengerin lagu-lagu lagi. Yuk Cak Ning, tetap di sini.

Cakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti marek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cakning, bentangan 2 Oktober, KB masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa mana batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo KB, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.

Ilir ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampe nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jejak sejarah nang Surabaya.
2: Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
3: Matahari sudah terbit.
2: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya gurung?
4: Oke, Cak Ning, saiki wayahe aku pamit dhisik ya Cak Ning ya. Matur suwun Cak Ning sampun mirengaken Tanjung Perak siang barek kula Anerianga. Sampai ketemu maneh sesuk Cak Ning di jam yang sama. Besok aku bakalan siaran goyang dangdut maneh, oke? Ya wes Anerianga pamit. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemuane Mbak Chandra ngancani penono ning serangkaian Tanjung Perak malam. Wewe jam 8 sampai jam 12 bengi mengko ya. Saniki wancine kita midhangetaken siaran drama legenda dino iki dinoe dino Minggu tanggal 31 Mei 2020. 2021. Ya kan? Saiki kan rodok siwer ya. 31 Mei 2026 iki wis bulane akhir, mene wis tanggal
2: 1.
1: Berarti
2: gajian.
1: Oh no, ya alhamdulillah ya. Cak Neng ya, saiki kita dengarkan drama legenda dengan judul Watu Ulo seri siji. Sugeng mitangetaken.
3: Cak Neng, sugeng dalu. Sugeng pepanggian malih kalian drama legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ami Sanjaya. Dalunikin dan melampahan Watu Ulo seri setunggal. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng mitangetaken. Sumonggo.
4: Wis tadi sampean ojo duweni pikiran sing pas langsung melampah. Aku wis teman-teman duweni rasa tresno karo sampean. Terus ya opo pamikiran sampean umpomo sampean iki ndak pek bojo.
5: Ini lho Kakang. Semono kok aku yo tresno karo sampean. Ning aku yo ora sembarangan nrimo gelem-gelem ngono ae lho Kakang. Ya awak dhewe yo kudu mikirno masa depane awak dhewe.
4: Olah opo sih sampean kok duweni pamikiran sing kaya delengan ta? Opo iku? Ono sak ndukuring banyu.
5: Nah iku apa sih Kakang?
4: Iku wong kewan kok iso
5: nih
4: mancik ono ndukuring banyu. Iku kewan apa jeneng iso?
5: Kewan mancik nang ndukure banyu iku oh gak bebek ta?
4: Ngerti aku duduk bebek wong cilik e koyok ngono kok bebek. Sampeyan iku kok yo aneh-aneh. Koyok iku ya iku sing diarani anggang-anggang.
5: Aku sik seiki aku
6: melancarkan aksinya.
5: Seiki aku mengerteni nek iku jenenge anggang-anggang lho Kakang.
6: Kamu enggak dapat apa-apa.
4: Nek itu lho itu tembung sing tak rungokno ceritane wong tuwa-tuwa biyen yen ono kewan ono sandukure banyu. Sing lho sikile kan cilik-cilik. Isok merambat-merambat ini banyu orang isok kintir orang isok keli sebab DWE manci anggang-anggang ya iku sing diarani kewan anggang-anggang.
5: Iya aku gak seneng kewan-kewan iku lho Kakang iku, aku petik no kembang iku lho nangkuno.
4: Sampai njaluk kembang
5: iso iku api eh iya, Kakang ya
4: iya tak petik no wah pancen api temen yo. Kembang sing iki. Ah iki. Iki dhek. Tak teleh ono.
5: Nang kene nang sebelah kupingku.
4: Wis sampean tampane kan gak apa-apa.
5: Ah sing mesra ngono lho Kakang.
4: Ya sampean iki. Teleh ono nggone.
5: Apa? Ning rambutku kene lho Kakang.
4: Ono rambuté sampean iki. Aduh. Syukur ya. Sampean koyo ngene. Jan katon pantes.
5: Ya iya Kakang.
4: Waduh mendao. Umpomu sampean iku dadi garwaku tenanan mintai rasa seneng nih sak jerune atiku.
5: Lho Mas aku yo seneng lho Kakang dadi bojo sampean ning aku duwe penjaluk Kakang.
4: Apa penjalukan?
5: Ya aku gelem dadi bojo sampean nek sampean wis dadi wis ngadeg dadi Demang ning Brang Wetan ngono lho Kakang.
4: Oh. iku penjaluan sampean.
5: Ya iya.
4: Ya wis jumbo barek opo kang dadi karpanku. Semono go aku ya kepingin ngalungguhi dadi demang ana ngoning brang wetang kuno. Ning sampean duweni kekarepan kaya ngono, tak turuti. Aku bakal matur marang Kanjeng.

0: katakanlah
1: aku ini ngerasa no anakku lanang itu wis mancik dewasa koyo-koyo hari iku ya wis duwe calon soalnya nek tak delok ku gelek ngelamun gelek guyang-guyu dewe jendekin aku wong tua aku ya tau enko ya koyo nguniku sing tak rasa tapi onok mana sing tak pikir
0: kamu akan tahu lebih detailnya tentang
1: aku anani gelem dirapi karo Kitandu Boyo mergo Kitandu Boyo iku wis njanjani aku pokok gelem dirapi besok nek anakku lanang arep ganteni palungguhane lah iki aku yo angen-angen kate nagih janji ini Kitandu Boyo iku soalnya anakku yo wis gede wis dewasa wis pantes nek ganteni ini palungguhane Kitandu Boyo
2: Kanjeng Ibu
1: iya nggih
2: sopan Kanjeng
1: iya nak sekondi ki mang awakmu le
2: nggih ngaturaken duka ingkang kathah Kanjeng Ibu kula saking melampah-melampah wonten sak pinggiripun lah
1: oh mari mlaku-mlaku kaya nek tak delok iku awakmu ku sumringah terus koyok seneng koyok
0: ketika aku kemarin merekrut
1: tak delok iku gelek guyang guyu dhewe lha aku ki lak ya wedi sih jenenge dhewe anak lanang kok guyang guyu dhewe ku engko lak nek didelok wong lak disangakno ya apa ngono lho
2: ngapunten Kanjeng Ibu kula badhe matur dumateng Kanjeng Ibu
1: matur
2: sampun duka nggih Kanjeng Ibu
1: lho, gorong-gorong kok wedi lek aku duka ku ya apa gorong matur kalau
2: awit makaten lho Kanjeng Ibu kula menika lak sampun dewasa
1: iya
2: mestinipun kula menika sampun titiwantine menawi kula menika nganteni palungguhanipun kidemang
1: bopomu
2: bopo demang ingkang wonten
1: kudune ya kaya mengkono
2: maksudipun wonten brang wetan menika Kanjeng Ibu
1: iya iya ngen wis pantes awak ngomong kaya nguniku pancene biyen bopom iku tahu matur nek awakmu wis dewasa iku bisa nganteni palungguhane. Lah saiki awakmu wis cukup umur. Kanjeng Ibu yo arep matur ana nang ngone bapakmu.
2: Lah menawi ngaten kaleresen Kanjeng. Sumangga Kanjeng Ibu menika matur dumateng bapak Demang menawi ingkang putra. Sanjaya menika badhe gantosipun palungganing bapa Demang menawi ngaten Kanjeng Ibu
1: iya berarti awakmu siap ya Leo iya Kanjeng Ibu tak sowan nengoni bapamu Tandu Boyo
2: kinten-kinten dinten menapa jenengan badhe matur dumateng bapa Demang
1: iya saiki uga
2: sakniko
1: mangkat rono
2: waduh kaleresan Kanjeng Ibu mugi-mugi maturi Kanjeng Ibu menika dipun sarujuki kalih bapa Demang
1: ya mesti disarujuki rong bapamu dhewe sing janjeni kok
2: kula menika kuatos mawon Kanjeng Ibu mbok menawi aturipun Kanjeng Ibu menika mboten dipun sarujuki kalih bapa Demang
1: ngene lho nggih Sanjaya
2: nggih
1: nalika semono ibu iku arep dipundhut garwo karo bapamu bapamu kuwi janjeni pokok gelem dadi bojoku besok nek anakmu lanang yaiku sing ganteni palungguhanku Bapakmu ku semater ngono.
2: Menawi ngaten kaleresen to Kanjeng Ibu.
1: Lah iya, ya saiki arep tak tagi lho janjine.
2: Monggo, monggo Kanjeng Ibu matur dumateng bapak.
1: Ngono.
2: Demang wonten brang wetan menika
1: Kanjeng. Ibu tak mangkat yo Lio.
2: Nggih, nggih.
1: Wis, dungakno kasil.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

Janeng hari jadi Kutha Surabaya ke 733 dadi momentum evaluasi bagi berbagai sektor pelayanan publik ning Kutha Pahlawan. Di tengah sederet penghargaan lan percepatan digitalisasi layanan, DPRD Surabaya ngelingno isih ana sejumlah pekerjaan omah sing perlu segera dibenahi pemerintah kutha. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko menilai berbagai inovasi lan digitalisasi yang dilakukan Pemkot Surabaya patut diapresiasi. Tapi keberhasilan pembangunan ini gak cukup diukur teko akeh program sing diucurno. Ngaino sejauh endi manfaat bener-bener dirasakno masyarakat. Pemkot ancen wis bergerak cepet caning dalam digitalisasi layanan, tapi sing kudu dipastikno iku apakah layanan iku bener-bener dirasakno masyarakat sampai tingkat bawah. Ojo sampai apik ning sistem tapi warga isi kesulitan ning lapangan. Politisi Gerindra sing akrab disapa Cak YB iku menyoroti layanan administrasi kependudukan melalui Balai RW lan aplikasi Klampit New Generation. Menuruti layanan iku wis memudahno masyarakat yo, tapi tingkat pemanfaatane isih perlu ditingkatno. Dia menilai sosialisasi kudu luwih masif ben jangkau warga sing gurung terbiasa nggawe teknologi. Selain iku, kualitas layanan yo perlu ditopang barek kemampuan operator lan petugas ning tingkat kelurahan utawa RW Janing.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caling bertepatan pada hari jadi Kota Surabaya ke 733 sing diperingati ning 31 Mei 2016, pemerintah Kota Surabaya ngadirno promo spesial kaya pengguna transportasi umum. Masyarakat iso nikmati perjalanan gawe Surabaya bus lan feeder warawirin bare ewirawiri dengan tarif hanya Rp733. Promo berlaku khusus gawe penumpang sing lakone pembayaran menggunakan kris yo caneng yo. Pelaksana tugas Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wayubowo jelasno promo iki merupakan kolaborasi antara Pemkot Surabaya, Bank Indonesia, bare sejumlah operator layanan publik. Dene keno bahwa HJKS ke 733 duduk sekedar perayaan hari lahir metropolitan terbesar kedua di Indonesia, tapi yo dadi momentum percepatan transformasi digital ning tengah masyarakat. Diterangno, tarif khusus hanya berlaku ning 31 Mei 2016 dengan pembayaran gawe kris ning transportasi umum sing wis ditetokno yaiku Armada Surabaya Bus lan Wira Wiri Surabaya.

Cak nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

kira-kira punya ucapan apa untuk Surabaya jane ya. Ucapane sampean iso dikirim lewat WA 089602111968. Kok bakalan tak

Sugeng dalu janing, iku mau sedikit ada trouble dalam duniawi ini. Tapi sing pasti Chandra sik mengancani Janing sampai mengku jam rolas bengi. Janing, Chandra pengen informasi teko Janing karena hari ini adalah hari jadi kota Surabaya. Aku kepingin Janing bisa mengucapkan sesuatu untuk Surabaya. Sampe nisok kirim lewat WA ning 089-602-111-968. Aku ambil cek ombak iki, lak kirane rame aku akan buka telepon, tapi lak gak rame ya sudah tak puter lagu ae. Ya wis jane ya, tak kancani sampe ning Tunjung Perak malam. Apa ucapane Cak Ning gawe hari jadi kota Surabaya? Ning 089-602-111-968.

0: Nggih janing. Nah, ucapane peno gawe hari jadi Kota Surabaya apa iki ya? Sing mau mengucapkan Chandra akan bonusi lagu campur sari sing enak tenan ya. Oke. Okay. Ya, oke okay enggak? Oke okay kan? Sing mengucapkan tak kasih bonus ya. Termasuk iki ono Bu Setio cak neng nggih. Jarene sugeng dalu dirgahayu Surabaya Kota Pahlawan mugi patriotisme kangge mbangun negeri damai sejahtera. Gemah Ripa Lojinawi, tetap semangat mboten ninggal budaya leluhur rahayu. Matur nuwun Bu Setio. Kula paringi lagu campur sari, silakan diumbulkan lagu campur sari ini nopong ye. Untuk ucapan-ucapannya Chandra akan yang memberikan ucapan Chandra kasih lagu campur sari ye. Ah, gimana sapa iki? Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, leye penak.
0: Enak talah.
1: Endul. Aku nek ngomong endul eling kanca kula lawas aku.
0: Sing adul. Sik talawas kabeh lho. Peno iku lawas, dadi yo lawas kabeh. Ya apa?
1: Gak, aku nek ngomong endul iku eling kancaku.
0: Sing sapa? Sing inisial.
1: N.
0: Oh, ala iya. Luawas tenan yo. Luawas yo.
1: Luawasan niku daripada awakmu.
0: Lah iya luawas tenan to.
1: Tapi masih teringat.
0: Iya masih teringat. Iya. Oke, apa ucapane rek?
1: Ayo Kota Surabaya yang ke-733. Ya semoga ya tambah makmur, tambah jaya, tambah aman ya. Terus jalan-jalan yang kurang baik ya segera diperbaiki, walaupun itu enggak terlalu parah ya segera dimuluskan gitu ya.
0: Sita, apa jalannya jahat tak jalan nih
1: yo kan ada yang jalan kan

0: cuma
1: Hah?
0: perbatasan dengan kota Surabaya.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Aku yang asli ini gak arek Surabaya, cuma perbatasan berapa meter
1: Anda
0: gitu
1: kan
0: dari kota
1: Surabaya
0: Surabaya.
1: coret Anda.
0: Lah makanya aku ini
1: Iya iya iya
0: ngomong.
1: iya.
0: Aku ini bercerita dan keluh kesah
1: Oh ngono ya.
0: sebagai tetangganya Surabaya gitu ya.
1: Oh ngono ya.
0: Yang memisahkan berapa
1: Memisahkan
0: beberapa meter gitu ya
1: meter ya
0: dari
1: iya
0: kota
1: iya.
0: Surabaya.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Dibatasi dengan sungai ya.
1: Iya betul.
0: Kamu tahu sungai?
1: Aku taunya kali.
0: Kali Porong.
1: Kali Porong ya. Ya
0: Tahu kan
1: wes.
0: Kali Kayun ya?
1: Betul.
0: Rumu Kali Kayun ya, ambek Kali Berantas.
1: Iya.
0: Ya itu
1: Baik.
0: tadi ya. Terus
1: Dayo
0: ini
1: aku sih
0: juga ini ya.
1: tak sampean mau iki mangan opo pengiki.
0: Aku mang terakhir mangan Mari Asar aku.
1: Oh
0: Sampai
1: ngono.
0: saiki durung kecap-kecap maneh.
1: Oh ala, tadi ojo-ojo mangan.
0: Semangat aku ngurungokno
1: Soale
0: campur sari ambek gendeng-gendeng
1: soale
0: mulu. Semangat.
1: ngene. Aku iki mau kok rodok ngrungokno peno iki rodok teges iki mau lho, tak pikir salah
0: Lu
1: mangan.
0: tegas aku ke biyen iku sarjana lho ya.
1: Biyen, oh biyen.
0: Cuma gak tau dewe sudah.
1: Oh ngono ya. Iya
0: lo
1: iya.
0: Aku es telu lo cok
1: salah
0: lo
1: oh es
0: kamu kan paling asik
1: telu iya
0: es kamu es
1: telu aku es podeng ya. Ya wes matur nuwun ya sudah mengucapkan untuk Surabaya.
0: Aku rekos lagu nih rek.
1: Iya oh ditage ya. Oh iya apa lagu ini
0: gendeng-gendeng cocok apa ya
1: campur sari aku saiki
0: aku...
1: hei campur sari
0: lagu
1: apa
0: oh iku apa Konco Tani apa iku? Apa iya Konco Tani apa Kutut Manggung?
1: Iya, sing iki.
0: Kutut Manggung e wis enak.
1: Wis, ya wis. Oke. Salam.
0: Oh, yang cerah, aku menikmati kota Surabaya sampai saat ini ya dengan ini.
1: Apa?
0: Bis dan wirang-wiringnya juga itu. Fasilitas kendaraan umum.
1: Oh iya iya.
0: Jauh
1: iya,
0: lebih
1: iya.
0: bagus ya
1: oh,
0: dan
1: iya.
0: lebih terkontrol ya.
1: Siap.
0: Apalagi kalau lihat orang tua-tua sekarang itu nggak gelem mau di rumah aja ya. Padahal sempat naik itu juga ini bertemu dengan orang-orang lansia juga. Pernah saya tanya itu, Bu mau kemana? Ini Mas mau puter-puter kota Surabaya. Kenapa Bu? Iya di rumah
1: ngeluh
0: dulu
1: tak,
0: gitu. Lo nggak masih tahu menikmati kendaraan umum
1: menikmati,
0: gitu loh. Maksudnya itu
1: oh, iya, jalan-jalan,
0: biar
1: no.
0: terhibur gitu
1: oh,
0: loh.
1: Iya.
0: CCS ya jalan-jalan siang
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Ya kok cepet nang kono yo?
1: Apa?
0: Suara aku lho kok cepet.
1: Kandani kok ya
0: wis. Nang kono.
1: Makane ndang salame guys sapa kok selek mate iki.
0: Iya tak mate iki wong tak sumet teh. Ya wis salam guys ku Bendera ya.
1: Oke deh.
0: Awakmu sebagai orang Surabaya ya?
1: Ya iya tah.
0: Iya rek manu ane.
1: Iya rek.
0: Percaya.
1: Iya temen.
0: Ya wis ah.
1: Ya, oke.
0: Okay. Tunggu info berikutnya ya.
1: Bye.
0: Dadah, selamat
1: putus-putus iki lho. Dadah, ya wes, putus-putus kan nih kok. Oke, lanjut ya. Halo, Sugeng Dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Yati Randu Tejo.
2: Sandra dos kunci Pak Warta Sipon.
1: Aku suai ning sampean sehat juga ya.
2: Sehat mari maem iki mau sayur asem.
1: Karo
2: iwak empal.
1: Iya. Terus sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik.
2: Wis oleh ake ya, wis marinya ake kafe.
1: Apa
2: Mas Sandra, Mbak Desi, wis marinya ake ya.
1: Oh alah, enggak aku oleh daging mek titik. Saipit ya. Ya tapi disyukuri aku ya wis iso gawe basi ngono entuk iso dadi rendang Yoan.
2: Alhamdulillah.
1: Wis
2: ngerasani
1: keturutan iki. Wis pokoke alhamdulillah iso ngrasakno Yoan.
2: Iki campur sari ta, Mas?
1: Saiki karena sudah lewat jam 9:30 jadi aku mari muterno lagune Cak Koles kita beralih ke simponi keroncong ya.
2: Wah, yes. Simponi keroncong. Paling jalu campur sari yo.
1: Sudah habis waktunya. Jadi ya, kalau Cak kalau keroncong campur sari campur sari keroncongnya apa?
2: Keroncongnya ini aku njaluk jahe wis di bawah sinar bulan purnama
1: siap di bawah sinar bulan pertama tapi sebelum

0: aku putarkan kasih ucapan untuk hari jadi Kota Surabaya.
1: Iya, selamat ulang tahun Kota Surabaya yang ke-773. Semoga Surabaya tetap jaya, tetap indah dipandang, tetap indah, senantiasa dipandang mata. Arek-arek Surabaya iki wis pancene jan temenan. Terus apa iki rekene iki? Apa ya?
0: Apa?
1: Perjuangane iki lho. Perjuangane wis bisa dinikmati kabeh wong para pahlawan-pahlawan iku. Yes. Awak dhewe kudu iso nganu apa? Merdeka. Seneng alhamdulillah. Zaman biyen dari zaman revolusi koyo ngono, melayu-melayu saiki alhamdulillah wis merdeka. Wis kabeh sehat. Cak Chandra. Iya Cak Chandra, ngene siaran esuk maneh ta?
0: Besok. Besok iku aku besok itu aku libur.
1: Libur, kapan siaran tadi?
0: Pagi karena jadwalnya ini karena udah beda bulan yo. Jadi yo sik belum tahu aku.
1: Oh, kurang ngerti yo.
0: Iya.
1: Setiap bulan iya menu sangat sisi yo Mas. Lali aku.
0: Oh Chandra, hari Jumat sama Sabtu pagi.
1: Oh, Jumat Sabtu pagi.
0: Iya.
1: Aku menenek sama nanu iso aku mlebu nonton balap apa-apa yo.
0: Nek gak iso
1: ya aku request pesen tamu undangan tapi sing cewek yo Mas.
0: Apa?
1: Tamu undangan.
0: Tamu undangan. Oh iya nanti aja kalau pas iku ya aku laling kok.
1: Iya kak. Gak apa-apa enggak aku anu kalau mlebu enggak tak anu.
0: Iya,
1: pas tapi ya sing cewek bismillah ya.
0: Pas masuk aja ya.
1: Ya, insyaallah enggak aku yang mlebu insyaallah nek aku eling.
0: Oke deh.
1: Pokok kak. Wis ra mbol wong aku lak mlebu ah.
0: Juni aku Rabu ning pagi Rabu ya Rabu aja. Oh.
1: Pagi ya?
0: Rabu aja, tanggal 3 ya.
1: Tanggal 3? Oke,
0: baik.
1: Rabu mana ya Mas?
0: Iya. Baik, oke, matur nuwun ya Neng Yati ya.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Oke, titik ae ya.
1: Ya weh, salamnya gawe isi Mas Toto, karo Mas Supati, karo Bunda, isi Bunda Ti, sopo isi Sutira, karo Mas Nurholis mau di Indi gue mau.
0: Sepanjang.
1: Salam kenal ya Mas Nurholis, wis ngono ae.
0: Oke deh, matur nuwun.
1: Karo Mbak Desi yo.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Chandra.
0: Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caneng ya ning awak dhewe sajane mlebu ning Simfoni Keroncong, cuman Chandra masih punya utang untuk Cak Kolis. Jadi Chandra puterno kutut manggung, setelah itu kita akan lanjut no balik lagu di bawah sinar bulan purnama Keroncong. Oke, iki saking Waljina, judulnya Kutut Manggung.

0: Yo Channing, Sining menyambut hari jadi kota Surabaya dan Chandra akan menuruti lagu-lagu yang sudah di request yo. Cakolis, mohon maaf tadi ada lagunya kayaknya tidak support. Jadi tidak bisa full diputar ya. Oke, terus iki panyuwune Bu Setia minta lagu judulnya adalah Andum Basuki. Oke, Andum Basuki Keroncong ya. Oke, Anda putarkan. Untuk yang mau mengucapkan silakan ya Cak Ning yo. Tak sopone mana yo. Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Cak Usman.
1: Itu wis mlebu acara Simponi Keroncong.
0: Sudah aja. Simponi Keroncong.
1: Oh sekarang. Iya, betul berarti.
0: Betul sekali. Monggo.
1: Ayolah.
0: Gimana?
1: Tolong, Cak.
0: Sebelum tolong, Anda harus mengucapkan dulu.
1: Hari
0: jadi kota Surabaya.
1: Jadi kota Surabaya. Yang ke-733. Satu.
0: Tiga. 733.
1: Tujuh tiga. Tapi aku pesen ya ini ya. Selain saya mengucapkan hari jadi kota Surabaya, tolong rambu-rambu kelas jalan itu jangan lupa.
0: Jangan
1: lupa dipasang.
0: Oh, dipasang. Lu gurung dipasang, harus dipasang toh.
1: Iya. Yang gitu lo. Mestine iku gak iso diliwati, ban bobol diliwati hancur lah. Embong.
0: Oh, markanya itu. Marka jalan.
1: Kos jalan 1, 2, 3, 4 kan ono ya.
0: Oh gitu, nggih.
1: Oh, iya kan. Itu yang untuk minggir-minggir gak tau juga ono sing pasang ya. Jadi ban dobel sing mesti ini gak iso liwat kono. Yang mesti diapi balik-balik karo pemerintah kota ya remek kae.
0: Remek, nggih. Baik. Oke, lagunya apa ini?
1: Bahana.
0: Apa?
1: Bahana Pancasila.
0: Bahana Pancasila. Soalnya
1: ini kan dari Pancasila.
0: Putus-putus ini loh, putus-putus. Bahana Pancasila.
1: Iya,
0: rada putus-putus. Sidik-sidik. Bahana Pancasila. Oke, siap. Cara siapkan, nggih. Baik. Oke. Salame.
1: Salame buat semua pendengar pecinta Simponi Keroncong. Tong.
0: Di sini jangan bengong.
1: Di sini jangan bengong kalau mendengarkan.
0: Betul.
1: Untuk Pak Parno, Cak Mulyono, Cak Toto Glodak, Bar Kobar, Setia mangketo ieu mlebu.
0: Nggih.
1: Ngucapno.
0: Nggih, pun ngucap.
1: Nggih.
0: Andum Basuki request-e.
1: Nggih. Enak dene kocan matur rek.
0: Ampun ah.
1: Kang penyiar matur sembanun.
0: Matur nuwun, Cak. Nggih.
1: Eh.
0: Sugeng Dalu. Nggih, oke deh. Nggih, Caneng, tahan dulu, sudah ada dua lagu terpilih. Dadose kula puteraken panyuwune Bu Setia wau Andum Basuki, Caneng nggih. Kaya candel lagi Andum Basuki iki yo Caneng yo, pokoke tak kancani sampai jam 12. Tetep ning Simponi Keroncong di sini. Jangan bengong.

0: Ya caneng sening simfoni keroncong di sini jangan bengong lo ya dong dong dong. Masih dalam rangka hari jadi kota Surabaya caneng yo, cara pingin mendengarkan kira-kira apakah harapannya untuk Surabaya yang diucapkan monggo, dan untuk yang mengucapkan akan cara bonusi lagu keroncong ya. Oke, baik, yang kayak yang masuk ini adalah yang sudah jatuh bangun nelebok ndelosor, masya Allah, tetap semangat ya. Halo Simfoni Keroncong.
1: Simfoni Keroncong, di situ jangan bengong lu ya.
0: Jangan lu ya lu.
1: Yoi, jangan bengong. Bengong di emplok.
0: Gimana Anda bisa bengong tiba nlebok-nlebok munggah manen nlebok maneh ping satu switch tak jalan.
1: Nggih, gak apa-apa saking setiane karo
0: setianya. Sajane aku gak tega lah mau tak angkat keserodok-serodok. Terus piye? Ya. Sajane
1: selamat hari ulang tahun dari jadi kota Surabaya.
0: Selamat
1: 733
0: tahun, alhamdulillah.
1: Semoga rakyat sehat, Surabaya kuat.
0: Amin. Yeah. Semoga betul kuat
1: deh.
0: Hebat, kuat deh sebenarnya. Yes, alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Bonusnya apa ini?
1: Ya lagu.
0: Apa itu?
1: Sing keroncong suarane waljinahe, sekuntum bunga di puncak kiri.
0: Oke, baik. Salame.
1: Pokoknya sing keluar lagune lho, kok neng gak keluar lagu.
0: Kalau enggak langsung tak pentung kok iku.
1: Nggih, salame kagem Cak Usman. Cak Mulyono. Wonten Cak Toto. Lajeng kula wau wonten Ning Yati Randutejo. Pokoke nek sampean siaran ngono diubek-ubek pokoke.
0: Temenan. Nggih.
1: Terus Cak Kolis.
0: Nggih.
1: Wajah Suratno yang gak ngonton manuan. Neng Dian Neng Iin. Kagem Neng Siti Neng Ella. Kagem seduo ya kemauan.
0: Siap. Baik. Matonuan.
1: Semoga aku wabeh sehat wal afiat.
0: Amin.
1: Yes. Mangke pasik lo kancan ngantos jam kali belas.
0: Siap. Matonuan.
1: Sebagai dirungok nih kan mau telepon ya, tetap berusaha
0: tetap ya. Setia tuh, alhamdulillah.
1: Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ah, yuk lanjut yuk. Halo Simfoni Keroncong.
2: Selamat malam
0: Simfoni
2: Keroncong. Di sini tambah asik cong.
0: Kok diputusi dewe?
2: Yo papa. Ini ketengerane.
0: Lalapo kok ngono?
2: Yo.
0: Lalapo kok ngono? Yo.
2: Yo kak apa to?
0: Yo aja diputusi dewe rek. Engko supire sampean kok dienggokno nyasar ya apa?
2: Di sini tambah asik.
0: Hancane senengane aturane dhewe ngono ya. Apa ayo boro-boro ayo. Lapo aku diapakno?
2: Di Surabaya.
0: Kota kenangan takkan ku lupa.
2: paling kaya wis.
0: Oh, paling kaya. Ya wis sakarepe wongnya wis ta lah. Sakarepnya wongnya.
2: Iya lah sakarepnya orangnya.
0: Sakarepnya wongnya toh. Deh, gak apa-apa wis ah. Sakarepnya.
2: Lagunya apa ya?
0: Duh.
2: Jangan bukan dirimu lagi.
0: Oh alah, tak pikir iku mau lagune.
2: Ya wes, ya wes.
0: Ya apa sih maksudnya ini gak jelas kok Jen.
2: Api ta?
0: Iya. Oh api, api. Wes api gaya api aja ngono lo. Ya, ya oke.
2: Oh, cok lek api, oh cok digawe api. Nanti tadinya ndak api.
0: Ngono are. Wes terus talang, ngano tak kuai.
2: Tadi ndak ada lagu itu ta?
0: Gak ada dong.
2: Ya wes, buat saya ya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Lagunya buat semua wis ya. Ya nandang peti anu.
0: Iya, betul.
2: Selak turu tak rungok.
0: Betul, okay. Betul, pintar.
2: Terima kasih.
0: Dadah. Baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah wis sirnya wongnya iki wis angel pendeknya ya. Ya wis tak putarkan lagu Pak RT mau nggih. Sekuntum bunga di puncak giri.

0: Yo Channing, lagu Surabaya, oh Surabaya, Panyuning City. Wis tak putar nang City. Iki sebagai kado yo gawe Surabaya sing sedang berulang tahun ke 733. Oke. Iki ada yang bergabung lagi melalui WA. Oke, sebentar. Ini ada dari sebentar. Oke, assalamualaikum Mas Chandra Semesta Med Siaran Simfoni Keroncong dan selamat hari ulang tahun Kota Surabaya tercinta yang ke-733 tahun. 31 Mei 2026, semoga musik keroncong di Perompat tetap ada selamanya. Amin, amin Allahumma amin. Lagu Bandung Selatan di waktu malam atau Lenggang Surabaya. Salam untuk Bang Kobar, Pas Toto, Pak Mulyono, Bu Siti, Bu Dian, Bu Yati, Randu Tejo, Bu Kustia, Pondok Maritim. Masih Mas Chandra Semesta, semoga sehat rezeki banyak. Amin, amin Allahumma amin. Maaf pengen telepon, telepon sulit masuknya. Matur nuwun, lahir di Surabaya, dinas di Surabaya, Alhamdulillah Mas Chandra. Terima kasih Bu Yani Jaya ucapannya dan minta lagu Bandung Selatan di waktu malam ya. Oke deh, cara siapkan ge. Oke, Channing yang lainnya silakan, masih ada waktu untuk mendengarkan simfoni keroncong dan lagu-lagu keroncongnya. Monggo silakan dipilih. Kira-kira mau milih lagu opo ya kan, atau telepon bisa lewat WA juga bisa di 0315462961 atau di WA 0896021119168. Oke, tak sapa maneh sing gabungan. Halo Simfoni Keroncong.
1: Simfoni Keroncong di sini, jangan bengong.
0: Jangan dong ya, dong ya.
1: Ya apa kabar, Cak? Sehat aja.
0: Sehat alhamdulillah, seperti sampean sing sehat juga dina iki yo.
1: Sadurunge aku ngucapno selamat ulang tahun. Surabaya ku sing tak sayang, Surabaya ku sing tak cintai. Yang ke 733. Moga-moga wae Surabaya iso tambah maju.
0: Amin.
1: Iso kei kedamaian di masyarakat.
0: Amin.
1: Lan moga-moga masyarakat juga podo-podo iso njogo, iso ngayomi Surabaya. Hingga ini ono wong-wong sing turis-turis sing nang kene rumangsa aman, rumangsa tenang ini nang gone kotane dewe Surabaya iki. Nah, Joko Surabaya ya macam-macam, bukan hanya faktor keamanan tok. Misalnya gak ngerusui larangan di jalan-jalan. Sebabnya aku sering tumun ya, kadang-kadang wong numpak mobil
0: buah
1: plastik nang di tengah jalan, buah larangan nang di tengah jalan. Ayolah.
0: Padahal kan iso disimpen sih ya, nek montore iku lak pas mudun teko mah baru dibuang.
1: Ada nih ngono lah, apa sih kok dibuat di tengah jalan?
0: Iya, makanya.
1: Padahal rata-rata, misalnya orang yang duwe kendaraan, duwe mobil itu orang yang sudah berpendidikan tinggi.
0: Kudunya.
1: Kudunya ngono. Nah, saya kini dapat pendidikan tinggi, mau saya nyetir mobil lah.
0: Iya, betul.
1: Nah, ngono itu ya apa nih? Dewi ini, kemosong di Surabaya, tapi kok mentolo ngotori Surabaya itu, Pak. Kadang-kadang nengon di dalan sing aku nih nengon jurusan daerah Boto Putih Kebon Dalem iku ambu nih ku gak enak ambu sampah to
0: iyo
1: ayolah karena Surabaya ini di samping ada nilai-nilai historis, nilai-nilai sejarah ku akeh di Surabaya. Nah, tidak memutus kemungkinan akeh para turis-turis turune londo-londo sing ben tawono kene iki nyambangi kotane awak dhewe. Ayolah ciptakan suasana yang enak. Oh jadi ki ambu-ambu sing gak karu-karuan.
0: Iya.
1: Iku harapanku Cak Chandra.
0: Siap.
1: Lah lagune.
0: Lagunya
1: Toko Kuspus Keroncong Surabaya.
0: Keroncong Surabaya.
1: Sing sairing ini iki. Laju laju

0: Is.
1: Mirip kayak cosplay.
0: Okay, oh, apa macam ni?
1: Cosplay sana.
0: Ati macam ni ki panati ki tahu bel organisasi cosplay mania kok.
1: Oh, no ya.
0: Jadi dengan berempat ya, acara kita cosplay sih udah. Itu kabeh pengurus-pengurus cosplay sih pada siaran aku di berempat itu.
1: Oh, no, ya ya ya.
0: Terus aku sering gabung menceritakan riwayat sejarah kuskus iku ya.
1: Siap.
0: Nah, salame. Kanggo Bu Setio. Ono Cak Parno iku mang, Cak Usman. Ono ning Siti. Ketua sik dereng turu ning Siti ya to kan itu. Ning Siti iki tiba ya wis lulus ya. Nek ansu menen.
1: Ngono ah. Ngene iku lagi di tengah udelnya. Lagi di tengah itu.
0: Ngono ta. Kayo aku nek ngono.
1: Lagi tepat di tengah itu dia.
0: Iya, Bang Uco. Mang ono Mbak Yati Randu Tejo. Lan liyo liyane.
1: Siap.
0: Chandra matur nuwun.
1: Nggih matur.
0: Selalu sehat.
1: Amin.
0: Akhir rezekine.
1: Sama-sama.
0: Tetap semangat. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu taala.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Kedak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Toto semangati waya wengi ngene tetap semangat alhamdulillah. Oke, panyuwune Bu Yani Jaya wau nyuwun Bandung Selatan dan dilanjut dengan lagu Surabaya dari Gus Plus ya wis sak ning yo panyuwune Bu Yani Jaya saking Hendri Rotinsulu Bandung Selatan.

0: Lagu Ghost Plus Surabaya dari Cak Toto. Wow, Panyuwone ya. Ini juga sebagai apa ya? Sebagai hadiah ulang tahun iki koyo ya untuk Surabaya. Ya akeh sebenarnya ya lagu-lagu bertemakan Surabaya yang memang membuat kita tuh semakin cinta dengan Surabaya. Oke. Halo Simponi Keloncong.
1: Iya. Simponi Keloncong Sugeng Dalu. Assalamualaikum Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sinten?
1: Kula sinten. Niki saking Sidoarjo.
0: Oh, Ibu Ibu Kustianingsih. Sehat toh, alhamdulillah sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Semoga Mas Chandra juga begitu sehat walafiat dan semangat.
0: Sehat. Amin, ya. Amin, sami-sami. Tapi jangan lupa passwordnya loh.
1: Oh iya.
0: Simponi Keloncong.
1: Ya, Simponi Keroncong di situ jangan bengong. Jangan bengong, dicubit sama keong.
0: Aduh. Sakit cubit kecil.
1: Sakit, sakit, ya. Mas Chandra.
0: Nggih, napa?
1: Mau ngucapin selamat jadi Kota Surabaya. Yang itu ke 733. Semoga kotanya makin tertata.
0: Amin.
1: Ekonominya makin jos dan amin. Warganya makin sejahtera.
0: Amin. Nggih. Semoga senantiasa bahagia kita semua.
1: Hari ini hadiah apa ya?
0: Apa dong keroncongnya untuk Anda?
1: Hadiahnya lagu.
0: Iya dong.
1: Pengenannya lagu.
0: Apa itu?
1: Iya, lagunya keroncong Suri Teladan.
0: Suri Teladan.
1: Iya, wonten apa mboten?
0: Sebentar.
1: Halo?
0: Kok gak ada ya?
1: Nyata. Cendrawasi?
0: Cendrawasi sebentar. Oh ada, wonten.
1: Wonten.
0: Wonten.

0: banget, Bun.
1: Iya, yes, siap.
0: Kagum Mas Sandra. Ah, salam pun kagum sedaya kemawon
1: ingkang okay. Tasih
0: menjangetaken simponi kroncong sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Sehat
0: sedaya.
1: Amin, amin Allahumma amin.
0: Kagum Mas Sandra ugi
1: nggih.
0: Berkah kesehatanipun, berkah yuswanipun, ugi berkah rezekinipun.
1: Amin, sami. Amin, amin Allahumma.
0: Nek undur atas-atas
1: nggih. Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gustianingsih saking Bluru Kidul. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah Caning yo. Halo Simponi Keroncong.
2: Jangan bengong ya.
1: Ya jangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya.
1: Kenapa?
2: Good evening.
1: Si putus-putus kenapa?
2: Good evening.
1: Oh, nggih. Good evening to
2: Indonesia bahasa Inggris. Jadi kali sama Pak Tantara harus semuanya bisa.
1: Iya dong, harus bisa. How are you today?
2: I'll be happy, no problem, sehat, strong bang.
1: Alhamdulillah, so blessing today. I am so fine, thank you. So today is the good day for us. Hopefully next day also the good day for us.
2: What's... Jadi selalu sehat kan? Gak ada masalah dirimu bang?
1: No, nothing. Alhamdulillah, grateful. I am healthy. I am happy.
2: Harus happy bang.
1: Ya, dong.
2: Harus happy.
1: Baik.
2: Long terus.
1: Silahkan ucapannya apa?
2: Untuk Surabaya, semoga Surabaya lebih dari sekarang bagusnya, hebatnya. Ya, harapan saya. Bang, Aci Nariki bang, itu lagu on Ron.
1: Apa?
2: Roncong Rigi itu bang.
1: Judulnya apa?
2: Nona Manis.
1: Nona Manis. Lagunya siapa itu?
2: Aci Nariki. Nona Manis.
1: Oh, yang kemarin itu.
2: Ya itu. Coba musiknya campur roncong campur Rigi itu bang. Campur ada anunya. Lucu kok Aci Nariki itu. Bang, sekarang viral di mana-mana, bang. Roncong bisa, cuma campur sari nggak bisa.
1: Oke, baik, ya. Oke deh.

0: malu-malu. Thank you so much.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, dalamnya ya tadi ada Pak Abah Barna ya.
1: Nggih.
0: Okay. Lonjong ini yang ada itu tadi. Pak Usman, Bu Yani Jaya. Terus Pak Toto Glodok sudah masuk, ya, Mas.
1: Sudah.
0: Enggak, Pak Toto juga ini, Pak Usman, Pak Toto, Abah Barno itu onron semua.
1: Semua suka. Iya.
0: Dengan Pak Barno RT kita itu.
1: Betul.
0: Iya, dan di situ ya. Ning Istikara suka, Ning Dian juga suka.
1: Oke.
0: Okay. Bu Kustia tadi ya. Bu Kustia apa Bu Kustia?
1: Ibu Kustia Ning Si Bluru Kidul.
0: Ya, yang Bluru itu, wah, itu orang lama itu, Bang.
1: Betul, orang Darjo.
0: Iya, orang opungku aja sudah meninggal dunia itu.
1: Sehat.
0: Itu letingnya opungku itu,
1: padeku, Bang. Sehat orangnya, kepucatan pernah ketemu kok.
0: Itu letingnya padeku itu, Bang. Padeku aja sudah 1000 puas, 1000 harinya lebih. 2000 harinya sekarang. Ya, untuk Bang Jandra kalau pulang aja di
1: jalan. Oke, baik.
0: Matur nuwun, thank you so
1: much. Yo, bye, good evening. Thank you so much for your attention. Dan juga Cak Neng request-requestan sudah terpilih 2 lagu. Sing pastinya selama ada waktu Cak Neng akan turuti lagunya ya. Jangan sedih. Oke. Okay? Lagune panyuwune Bu Kustian Ningsi saking Buru Kidul. Untuk yang telepon tahan dulu karena ada 2 lagu untuk di rungokno bareng-bareng.

0: Ona manis anci larici lagu Panyuwune Bang Kobar nggih niku au masih diserangkan simfoni keroncong ya. Pokoknya jangan sampai bengong ya Cak Ning ya. Halo simfoni keroncong.
1: Simfoni keroncong. Jangan bingung, jangan bengong.
0: Jangan bingung. Jangan bingung pokoknya.
1: Jangan bingung, jangan bengong.
0: Jangan bengong ya.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Niki Sidoarjo ta.
1: Saking Predi Merauke.
0: Waduh, saking Predi to niki. Jauh di mato niki impunan ya. Cak Predi udah lama tak jumpo iki.
1: Iya, lama enggak jumpa. Susah sih masuknya.
0: Loh, siapa yang suruh susah?
1: Ya, kayaknya jalurnya yang suruh susah.
0: Aduh, gitu. Gimana sih? Padahal sama canda itu dibuka loh semuanya. Itu iya, kanan, kiri, depan, belakang loh ini. Udahan.
1: Iya, jalurnya padat gitu.
0: Aduh, padat, rayap. Ada ucapan ya. Gak nih untuk Surabayanya?
1: Iya, itu yang pertama. Untuk Cak Chandra, juga untuk seluruh warga Surabaya. Selamat berbahagia ulang tahun
0: hari jadi kota
1: jadi,
0: Surabaya.
1: Ya, kalau ulang tahun kayaknya kurang pas ya. Hari jadi kota Surabaya yang ke-733. Loh, tahu saya hafal ya.
0: Hafal ya, alhamdulillah.
1: Iya, pendengar setia Pro 1, Pro 4, tapi susah masuki Pro 4
0: Masa?
1: Iya. Oke, okay. Semoga Surabaya semakin maju. Juga warganya semakin bahagia dan makmur gitu ya. Kita doakan ya.
0: Amin.
1: Semoga semuanya bahagia dan kita doakan semoga Surabaya semakin bersinar gitu.
0: Amin.
1: Ini Surabaya kota nomor 2 terbesar di Indonesia.
0: Metropolitan ya.
1: Luar biasa. Saya juga sudah berapa tahun ini? 2-3 tahun ini enggak ke Surabaya.
0: Sinilah mampir-mampir Pro 4.
1: Iya. Enggak, maksudnya pergi secara fisik ya. Udah lama.
0: Iya.
1: Kalau saya ke Surabaya juga sebenarnya nginepnya di Sidoarjo sebenarnya di Pondok Chandra.
0: Di Pondok Chandra.
1: Iya, ada ponakan saya di Pondok Chandra. Jadi kalau ke sana tempat ponakan biasa.
0: Siap, baik.
1: Oke,
0: terima kasih Cak
1: Chandra. Saya mau
0: lagunya.
1: Saya mau request lagu dari Henny Puriandari.
0: Judulnya
1: Henny Puriandari. Lagunya Keroncong Bersenandung.
0: Bentar.
1: Iya.
0: Ada. Siap.
1: Iya, itu cukup terkenal Henny Puriandari.
0: Puriandari ya. Oke. Bukan Henny Purbandari ya.
1: Puriandari. Bukan Purbandari. Henny.
0: Itu
1: Henny
0: jadi
1: Puriandari.
0: Itu jadi bukan sinden nanti kalau Purbandari.
1: Ya. Itu sinden. Ini Henny Puriandari.
0: Oke, baik. Siap.
1: Iya, keroncong bersenandung.
0: Oke.
1: Iya, salamnya. Iya, Bu Yani Jaya tadi ya request lagu
0: Bandung
1: on air atau lewat
0: tadi lewat WA.
1: WhatsApp ya. WA. Ya Ibu Yani Jaya ya, semoga sehat. Terus tadi ada Bu Kustianingsih,
0: ya.
1: Juga ada Bu Siti dan Bu Dewi di Pasuruan sana. Juga sekalian orang Pasuruan tadi Bang Kobar.
0: Bang Kobar lagunya, itu Mojosari.
1: Oh, Mojosari ya, saya kira orang Pasuruan. Luar biasa lagunya mengetak-kentak nonaman gitu. suka dia bahasa Pak Nona Mani.
0: Suka banget ya.
1: Iya suka. Kayaknya kita semua suka deh.
0: Suka betul. Yang manis-manis itu kita suka lah.
1: Iya itulah. Oke dan lanjut Pak tadi Pak Toto sampai jumpa itu ciri khas itu.
0: Iya betul.
1: Terima kasih sampai jumpa, gitu ya. Moga-moga sehat ya.
0: Siap.
1: Dan saya rangkum semuanya saja pendengar baik. Setia Perempat Surabaya semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari.
0: Terima kasih.
1: Cak Chandra,
0: iya, Cak Freddy.
1: Pulangnya hati-hati. Siap. Pokoknya doa terbaik untuk Cak Chandra bersama keluarga.
0: Baik.
1: Sugeng dalu,
0: matur
1: suban nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, nge. Oke deh, tadi minta lagu Bersenandung dari Henny Purlandari. Bukan Henny Purbandari ya, camkan itu. Oke langsung saja, ada lagi kah? Oke, selama ada waktu dimanfaatkan. Halo, Simponi Keroncong.
2: Cuma mengucapkan terima kasih aja kepada Bang Freddy yang ada di Merauke.
0: Yoi.
2: Bang Freddy semoga selalu sehat dan kerasan di program Keroncong Bang Freddy.
0: Siap.
2: Nah juga Bang Freddy bukan Surabaya aja. Itu Merauke itu tempatnya apa? Bahasa Jawa nih Bang Chandra. Ripalojinawi.
0: Gemaripalojinawi.
2: Gemaripalojinawi.
0: Subur
2: cuma
0: ya.
2: Kayak orang Merauke enggak. Taninya kurang 100%.
0: Baik.
2: Matur, semoga Bang Freddy kerasan di program Keroncong.
0: Siap.
2: Semoga Bang Freddy dengan keluarga. Baik Chandra, terima kasih.
0: Okay. Sama-sama. Baik. Lanjut ya. Halo Simponi Keroncong.
3: Simponi Keroncong, malam Mas Chandra.
0: Iya, passwordnya jangan lupa dong.
3: Passwordnya enggak bisa.
0: Hah?
3: Santai-santai.
0: Lo, kak bahaya taiki. Simponi Keroncong di sini jangan bengong.
3: Oh iya. Simponi Keroncong di sini jangan bengong.
0: Nanti dicakot. Nanti dicakot. Dukong.
3: Dukong.
0: Kalau bengong cakot dugong lo.
3: Dugong.
0: Dugong. Sembarang di ono sing di ada yang kalau bengong katanya dicubit keong, ono sing diemplok uwong lo sembarang, pokoknya jangan bengong.
3: Jangan bengong nanti dicakot grado.
0: Takut. Iya, pokoknya ong-ong ya. Salamnya untuk Surabaya yang lagi ulang tahun bagaimana?
3: Semoga Surabaya makin berkah. Makin segala.
0: Siap.
3: Ulang tahun ini Surabaya besok ulang tahunku Mas
0: Chandra. Oh iya tah.
3: 2 Juni.
0: Waduh. 2
3: Juni.
0: Oh 2 Juni. Oh, iya. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur sehat selalu. Ya kan.
3: Terima kasih.
0: Bojone wis piro?
3: Bojone masih satu. Masih
0: satu. Masih enggak tuh? Masih. Nakal ya. Satu aja. Aku situ elo gak ngentekno kok temen nih lo. Temen ditawani lo aku emo wis gak entek. Tawani lo aku emo wis ta. Siji ku lo wis cukup.
3: Iya Mandra iya.
0: Cukup. Cukup.
3: Kalau guyon-guyon nanti.
0: Ojo takut. Jangan. Iya. Baiklah kalau begitu lagunya apa ini?
3: Lagunya kalau keroncong
0: Gak patek tahu mengikut saja ya. Mengikut saja aja lah kalau gitu.
3: 3 malam Mas Chandra.
0: Apa?
3: 3 malam lagu perjuangan 3 malam.
0: 3 malam.
3: 3 malam.
0: Oh, asik.
3: Lagunya dangdut.
0: Tempoknya Mas Chandra. Tetap ya, jiwa Anda memang jiwa dangdut. Jangan sedih. Jiwa dangdut. Mau campur sari, keroncong, tetap dangdut ya Anda ya.
3: Tetap dangdut.
0: Tetap dangdut. Terus mendarah daging soale. Mendarah daging Monata.
3: Monata, Adela. Iya.
0: Yo Adela, ya ya ya ya. Oke deh, ada salam enggak?
3: Salamnya buat Bang Kobar, habis dari Pro 1 loncat ke Pro 4.
0: Wah iya, aku cepet iku lompatane iku.
3: Iya, Mas Chandra. Mm-hmm. Bang Freddy tadi, Mas Chandra. Bang Freddy, Mas Ali, Pak Tua, enggak pernah Mas Chandra.
0: Siapa?
3: Mas Ali.
0: Ih, kadang-kadang.
3: Kadang, ya. Itu aja, Mas.
0: Oke.
3: Terima kasih Mas
0: Chandra. Matur nuwun Cak Bandi. Sugeng dalu. Oke deh. Baiklah, karena ada dua lagu Caning yo tak puterno. Iku mau lagu permintaannya Cak Freddy di Merauke, nyuwun lagu Bersenandung. Terus ono lagu Tiga Malam panyuwune Cak Bandi. Nggih monggo kita mirengaken Bersenandung. Thank you.

Ya Janing, ini simfoni keroncong di sini, jangan bengong. Semakin malam encene jadi semakin bengong, soalnya wis mulai ngantuk. Tapi kalau aku belum ya, karena aku masih semangat menemani Cak Neng kape. Homane saiki adalah hari jadi Kota Surabaya. Nggih, jadi masih semangat ngancane Cak Neng. Oke, Cak Neng, channel new informasi. Jadi hari jadi Kota Surabaya ke 733 jadi momentum evaluasi gaya berbagai sektor pelayanan publik ning Kutha Pahlawan. Di tengah sederet penghargaan dan pencepatan digitalisasi layanan, DPRD Surabaya ngelingno isih ono sejumlah pekerjaan rumah sing perlu segera dibenahi pemerintah kutha. Ketua Komisi ADPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko menilai berbagai inovasi lan digitalisasi yang dilakukan Pemkot Surabaya patut diapresiasi, tapi keberhasilan pembangunan gak cukup diukur teko akeh program sing diluncurno, tapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakno masyarakat. Ono tadi jadi politisi Gerindra sing akan bisa baca YB ku nyoroti layanan administrasi kependudukan melalui Balai RW lan aplikasi Kelampit New Generation. Rute layanan iku wis memudahkan masyarakat, tapi tingkat pemanfaatannya isu perlu ditingkatno. Jadi perlu akeh sosialisasi ngono jane ja iso lebih berdampak. Oke. Okay? Lagi ono sing wis gabung lewat WA. Ini ada dari Ning Tanti. Ning Tanti di Pumpungan. Happy Tanti ya. Sugeng dalu simfoni keroncong, pantau Mas Chandra sehat selalu, berkabar roka, rezeki melimpah, lancar sukses selalu. Amin, matur nuwun. Dan minta lagu keroncong angin dalu. Sebentar, Chandra intip dulu, apakah ada keroncong angin dalu? Oh ada. Oke, tenang, Chandra putarkan nanti angin dalunya ya. Oke, Cak Ning, untuk yang masih mau request, tetap tenang karena masih ada waktu. Dan ini lagu permintaan dari Ning Tanti, Angin Dalu.

Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yon duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jadi peringatan hari jadi kota Surabaya ke 723 dadi momentum gaya pemerintah gaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah siji fokus utama sing ditekano iku penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah sing selama iki dadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Hal iku disampaikan oleh pelaksana harian wali kota Surabaya Armuji pas mimpin upacara HJKS ke 723 ning halaman Balai Kota Surabaya Minggu tanggal 31 Mei 2021. Menurut Cak Ning, pemerintah iku kudu hadir memberi ruang dan dukungan ben pelaku usaha lokal tetap mampu bertahan lan berkembang ning tengah tantangan ekonomi dunia sing gurung sepenuhi stabil. Sebagai bentuk dukungannya, Pemkot Surabaya terus ngoptimalno program e-peken utawa pasar elektronik kelurahan sing selama iki dadi sarana pemasaran produk UMKM berbasis digital. Melalui platform iku, pelaku usaha lokal iso memperluas pasar sekaligus njogo keberlangsungan produksi mereka. Langkah iku janing dinilai penting, eling-eling UMKM berkontribusi gede marek pertumbuhan ekonomi lan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan berbagai kajian nasional, sektor UMKM menyumbang luwih teko 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Kaya dadi sumber penghidupan serta dadi sumber kehidupan jutaan masyarakat. Selain penguatan ekonomi, peringatan HJKS ke 723 mengusung tema Pancasila Kuat, Surabaya Hebat. Armuji negesno, nilai-nilai Pancasila kudu dadi fondasi pembangunan kutha, termasuk dalam menjaga kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman warga Surabaya. Di sisi lain, Ketua DPRD Kutha Surabaya, Syaifuddin Zuri, ngejak generasi muda gawe terus jaga semangat gotong royong lan toleransi sing dadi identitas Kota Pahlawan sejak masa perjuangan kemerdekaan.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya, gurung?

Lagu keroncong judulnya Persembahanku. Persembahanku untukmu Janeng yo ning simfoni keroncong. Sembari kita juga merayakan hari jadi Kota Surabaya. Apapun iku yo Janeng apa sing awake dhewe iso untuk memberikan Surabaya iku tidak harus memberikan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang bagaimana, tapi cukup dengan kita berkontribusi sedikit saja untuk Surabaya. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan menanam pohon di sekitar rumah kita, dengan mempercantik, memperindah rumah kita sendiri, itu wis menjadi sebuah apa ya hadiah yang spesial ke Surabaya. Nah, misalnya satu orang saja melakukan hal itu, ya kan, lah wong siji, tapi lah iku menjadi kesadaran penuh setiap orang. Waduh, Surabaya akan semakin baik, ya kan? Gak ngenteni pemerintah kota Cak Neng sing dandani dari rumah kita sendiri aja, ya kan? Dengan begitu, akhirnya secara serentak akhirnya Surabaya iku bakalan luwe apik maneh. Oke, jadi ku mau kontribusi sedikit saja untuk Surabaya, insya Allah akan berdampak untuk keindahan Surabaya, Cak Neng.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Jani gak kerasa Chandra ngancani peno iki ning serangkaian simponi keroncong wis wancine Chandra pamit matur nuwun sewanget Jani nggih. Pokoknya apapun itu untuk Surabaya mudah-mudahan Surabaya senantiasa sejahtera. Tentune warga-wargane yo semakin guyub rukun, semakin menguatkan nilai-nilai gotong royong sebagai jati diri ini Surabaya, dan sing pasti ini awak dewe turut serta membangun Surabaya selalu. Yo caneng yo, sing pasti ini awak dewe kudu tetap cinta ambek Surabaya dengan melakukan hal-hal yang bisa memajukan Surabaya juga. Ngono yo. Caneng yo sing pasti ini matur nuwun sangat. Kak Chandra dikancani mbere Chandra dino iki mau. Sing pasti caning ojo sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apa sih? Pokoknya ngono lah caning ya, apapun Surabayaku selalu di hati kita. Yo, caning matur nuwun sangat, Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit.

Cak Neng sampun wancine kula pamit undur diri. Sak sampune siaran sedinten iki, dinten Minggu tanggal 31 Mei tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donerimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cak neng suka ngencing kangge wilayah Surabaya tangpun di kemawon siaran niki sakat ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki edisi dinten Senin 1 Juni 2016 saking Jalan Pemuda Alun Lorong Antos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda 82 atau 90 Surabaya FM 106,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Suka ngenjing caning sesarengan kalian kuloning Ayu Arta sakat kepanggih mali dinten iki edisi Senin 1 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat tawa sungute siaran propapat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Pemuda nomor 82 atau 90 Surabaya yang menika sesarengan kalian koloning Ayu Arta wonten Tanjung Perak pagi nggih. Dinten menika caning edisi dinten Senin kalender 1 Juni 2016. Bertepatan ugi kalian peringatan hari lahir Pancasila. Monggo sareng sami midhangetaken rumiyin wonten pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ajah Muhayyina kalian Al-Baqarah ayat kaping 197. Dilajengaken mangke wonten kajian cahaya pagi ingkang disampaikan kalian Dr. Randa Hania dengan tema pentingnya introspeksi diri. Sugeng midhangetaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرب صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya. Ojo lali ngrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning monggo sareng sami midhangetaken kajian Cahaya Pagi enjing menika disampaikan kalian Dr. Randa Hania dengan topik pentingnya introspeksi diri.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Dr. Anda Hania dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Pondok Pesantren Mitra Arafah yang beralamatkan di Jalan Jemur Sari 8 nomor 132 Surabaya akan menyampaikan suatu tema pentingnya introspeksi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Betapa pentingnya introspeksi diri. Sebab Allah menganjurkan kepada kita semua di Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI, di mana saja berada, rahimakumullah. Pada surat Al-Hasyr ayat 18, intinya ialah Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar selalu meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Bahkan pendengar, pada salah satu surat Al-Hasyr ayat 18 ini, di dalam satu ayat ada perintah takwa dua kali. Kenapa perintah takwa selalu didengung-dengungkan Rasulullah, bahkan setiap khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah nikah, bahkan khutbah hari raya? Ada dua alasan. Yang pertama, karena banyak orang yang beriman tapi belum takwa. Misalnya ada yang agamanya Islam tapi KTP-nya saja. Berarti nanti yang masuk surga KTP-nya saja, orangnya gak masuk. Alasan yang kedua, karena keberadaan iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun, kadang menebal, kadang menipis. Bahkan kadang rajin, kadang males. Nah, untuk itu, adapun yang kedua dalam ayat ini, selain anjuran selalu meningkatkan iman dan takwa, pendengar, yaitu anjuran introspeksi diri. Wal tandur nafsumma qaddamat lighaid. Dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok. Maka hari esok di situ di dalam kurung akhirat. Karena di sini diterangkan betapa pentingnya introspeksi atau mawas diri atau evaluasi, karena banyak yang pinter mengoreksi kekurangan orang lain, tidak banyak orang yang pinter mengoreksi diri kita sendiri. Bahkan pendengar, waktu yang kita jalani juga begitu cepat, tidak terasa detik, menit, hari, bahkan bulan dan tahun. Secara lahiriah ya, jumlah umur kita tambah, tapi jatah umur kita semakin berkurang. Maka kita sangat berharap, pendengar, semoga tahun yang akan kita jalani bersama menjadi tahun yang lebih baik, lebih berkah, dan penuh rahmat, bahkan penuh dengan kesuksesan. Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Para jamaah yang dari studio dan pendengar RRI rahimakumullah, untuk mengadakan evaluasi diri atau mawas diri, maka dapat menggunakan yang pertama dengan metode muhasabah. Muhasabah yaitu menghitung-hitung terhadap umur yang kita jalani bersama. Sudah berapa tahunkah saya hidup? Yang kedua, sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan? Yang ketiga, tinggal berapa tahunkah kita hidup? Tidak ada yang tahu. Adapun metode yang kedua selain dengan muhasabah, yaitu kalau dalam ilmu psikologi itu mengenal diri. Rasulullah pernah bersabda, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan semakin kenal dengan Allah. Misalnya pendengar, saya ini dari mana? Dulu sebelum kita lahir berarti kita di mana? Itu aja gak bisa jawab. Pasti kita dari Allah. lantaran bapak ibu kita, kita mau wujud terlahir di dunia ini. Tetapi yang memberi kehidupan kita semuanya pasti Allah. Mengenal diri, misalnya kami pernah mengikuti manajemen hidayah. Jadi waktu itu ada gambar jantung di layar. Lalu jantung itu berdetak dak dak dak, lalu motivatornya bertanya, siapa yang menggerakkan jantung kita? Allah. Coba dapat kita gambarkan pendengar bahwa yang namanya sanyonya air aja, kalau dihidupkan satu bulan saja tidak pernah berhenti, pasti dia akan terbakar. Sedangkan jantung kita ini loh berdetak mulai lahir sampai ada yang usia 75 tahun. Kemarin yang saya mendatangi mensyukuri kelahirannya di Manyarejo itu usia 84 tahun. Itu jantungnya tetap berdetak. Siapa yang menggerakkan?
1: Allah.
0: Nah, kita ini dari Allah. Untuk apa hidup di dunia? Tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita, dan tidaklah kami ciptakan, kata Allah, melainkan kepada manusia dan jin agar beribadah. Nah, setelah ini kita akan kemana? Kalau sudah sepuh, akhirnya mati. Nah, akhirnya meninggal atau mati sami mawon. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita di semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya, saya kira itu sebagai pengantar apa yang kami sampaikan pada pendengar dan para jamaah yang ada di studio, bahwa betapa pentingnya introspeksi diri, karena saat ini saya ditemani para jamaah yang ada di studio, mungkin ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ibu Ani Haider dari Majelis Taklim Arido Tenggilis Mejoyo Surabaya, akan bertanya kepada Ustazah Hajah Haniah.
0: Silakan.
2: Mengapa kita harus introspeksi atau mawas diri? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih pertanyaan dari Bu Hajah Ani Haidir. Mengapa kita harus introspeksi? Selama ini kalau kita introspeksi itu akan menemukan kekurangan kita. Tanpa introspeksi kita merasa sudah baik gitu. Misalnya tahun kemarin, ini dari segi ibadah misalnya, kalau tahun kemarin sholat saya masih sering telat, saya usahakan tahun ini lebih tepat waktu. Itu hijrah, merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu hanya bisa dilakukan setelah introspeksi. Bahkan Rasulullah bersabda, kalau kita kepingin menjadi orang yang bersyukur, unduru ila aswala minkum wala tanduru ila faukokum. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur, urusan materi lihat di bawah kamu. Kalau melihat ke atas, wah, bahasa Jawanya kalau ndangak terus kok kejungkel. Makanya lihat ke bawah. Jadi kalau kita misalnya yang punya rumah, lihat saudara kita masih ada yang ngontrak. Yang ngontrak pun alhamdulillah bisa bayar. Duh, terus melihat ke bawah. Ada saudara-saudara kita yang sementara tinggal di kolom-kolom jembatan, ya itu. Kita melihat terus di bawah kita urusan materi, insya Allah sering alhamdulillah. Tapi urusan ilmu, kebaikan, ibadah, lihat di atas kamu, supaya kita tidak pernah merasa sudah baik. Karena kalau kita saya pribadi misalnya saya melihat para guru saya yang Bapak Profesor Ali Aziz itu ya, itu guru saya. Kalau saya S1 enggak ada apa-apanya dibanding dengan para profesor yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada apa yang saya miliki. Bahkan sampai saat ini saya pun tidak pernah merasa pinter. Sehingga kalau merasa bodoh itu termotivasi untuk belajar terus. Ya. Jadi seperti anak yang punya prestasi, ojo rumangsa pinter. Ada temanmu yang lebih pinter. Jadi supaya kamu termotivasi, semangat belajar. Jadi terus terang pendengar, dengan introspeksi kita akan menemukan kekurangan diri kita. Kalau dari segi ibadah, monggo kita perbaiki. Waktunya sholat mungkin supaya tidak cenderung ngolor-ngolor waktu. Kadang-kadang betapa sulitnya sholat khusyuk. Nah maka ada resep-resep supaya kita kiatnya sholatnya bisa khusyuk, harus menambah ilmu. Nah itu pentingnya introspeksi. Lalu ada yang kedua, satu menemukan kekurangannya, yang kedua agar menuju lebih baik. Kalau introspeksi menemukan kekurangan, setelah menemukan kekurangan kita perbaiki kekurangan kita supaya tahun yang akan datang menjadi yang lebih baik dan semoga kita termasuk orang yang beruntung supaya hidup kita berkualitas. Nah saya kira begitu. Mungkin ada yang ditanyakan jamaah kami, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih pertanyaan Ibu Hajah Maidi dari Majelis Taklim Masjid Arido. Apa akibatnya jika lo seseorang tidak pernah introspeksi? Yang pertama akibatnya, kalau tidak pernah introspeksi, tidak ada perubahan. Karena perubahan itu baru kita laksanakan setelah kita introspeksi. Tidak ada perubahan, satu. Yang kedua, merasa dirinya sudah baik. Makanya Allah menganjurkan agar kita waltandur nafsum makodamat lighode. Apa yang kamu perbuat itu untuk persiapan hari esok. Karena kita akan merasakan betapa mahalnya umur kalau sudah meninggal. Kita akan merasakan nikmatnya sehat kalau sudah sakit. Bahkan kita akan merasakan nikmatnya punya uang kalau pernah merasakan tidak punya uang. Nah, itu pentingnya kita introspeksi. Yang pertama adalah supaya kita akibatnya, maaf, kalau tidak mau introspeksi, tidak satu, perubahan. Tidak ada perubahan, menjadi lebih baik, akhirnya stabil, tidak pernah ada peningkatan, tidak dinamis hidupnya. Yang kedua, hidupnya tidak berkualitas. Ya, karena merasa sudah baik itu. Contohnya pendengar, sekolahan yang akan kenaikan kelas itu pasti ada evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah ujian. Tandanya kita hidup berkualitas kalau hidup ini sudah diuji lalu lulus. Maka akan mendapat gelar sabar kalau sudah ada ujian. Maka seandainya sewaktu sekolah itu tanpa ujian, naik saja sudah sakarepmu misalnya. Nah, itu sekolah itu dinamakan tidak berkualitas. Maka di sini bahasa lain dari introspeksi adalah evaluasi. Nah, evaluasi diri. Yang mana evaluasi itu pendengar tidak harus setiap tahun, bahkan setiap hari. Kita mau tidur, introspeksi. Sehari tadi saya ngapain? Salate wis tepat apa belum? Lek ngrasani wis ping pira? Itu introspeksi itu tidak harus setiap tahun, setiap saat, karena Rasulullah menganjurkan hasibu anfusakum qabla antu hasibu, perhitungkan perbuatanmu sebelum diperhitungkan oleh Allah. Misalnya yang saat ini lagi musim media sosial, ada pertanyaan ibu-ibu, lebih banyak buka Quran apa buka WA? Kayaknya jawabannya yang nomor 2. Nah, itu kita monggo introspeksi. Kadang-kadang kita hanyut waktu kita ini loh. Kok banyak untuk WA-an, banyak untuk bersantai, banyak untuk tidur. Nah, ibadahnya itu berapa persen dari umur yang kita jalani ini? Nah, ini saya pun juga introspeksi, bukan hanya ibu-ibu, saya pun juga introspeksi. Apalagi kalau pekerjaannya itu guru, penceramah, itu jangan sampai bisa ngomong tok. Diusahakan kalau pendengar RRI menjadi orang tua, jadilah contoh kepada anaknya. Sehingga Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya Allah mendahulukan dirimu dulu baru keluargamu. Artinya kita sebagai orang tua kalau ingin punya anak yang soleh-solihah, ya jadikan orang tuanya harus soleh-solihah dulu. Kalau kepengin

0: anak kita rajin ngaji, berarti orang tuanya harus rajin ngaji. Jangan sampai antara yang kita omongkan dengan prakteknya kehidupan itu berbalik. Ya ini. Apalagi kita harus mengantisipasi anak-anak kita yang cucu kita bahkan kecil-kecil sudah pegangannya HP. Nah, marilah kita tanamkan generasi kita dengan keimanan yang kuat, karena akidah itu diumpamakan rumah itu pondasi. Nah, syukur-syukur kalau mau di pesantren itu malah lebih baik untuk mencari sarana tempat mencari ilmu agama yang lebih banyak. Kalau di sekolah itu kan hanya terbatas pelajaran ilmu agama. Makanya kita harus bisa membedakan pelajaran agama dengan pendidikan agama. Kalau pelajaran itu tempatnya di sekolah, kalau pendidikan tempatnya di mulai di rumah. Ya, karena tidak sedikit yang agamanya dapat 9, sholatnya males. Nah, berarti kurang adanya keteladanan dari kedua orang tua. Saya kira demikian tadi pertanyaannya, apa akibatnya kalau tidak introspeksi diri, selain tidak pernah mengetahui kekurangannya, yang kedua merasa dirinya sudah baik, yang ketiga hidupnya kurang berkualitas. Saya kira demikian. Ada pertanyaan yang masih ditanyakan, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Hadah Eni Yuningsih dari Majelis Taklim Masjid Ar-Ridho, Jalan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Saya akan bertanya kepada Ustazah Jahaniah.
0: Silakan, Ibu.
1: Bagaimana caranya mengadakan evaluasi atau introspeksi terhadap diri kita sendiri? Atas jawabannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih buat Cak Eni yang sudah menanyakan bagaimana caranya mengadakan evaluasi atau introspeksi diri. Yang kami sampaikan tadi sebetulnya sudah saya singgung, bahwa yang pertama yaitu kalau ilmu tasawufnya muhasabah, menghitung-hitung terhadap umur yang kita jalani. Misalnya sudah berapa tahunkah saya hidup, sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan. Karena kita ini pendengar, terus terang akan pergi jauh, yang tidak akan kembali lagi. Ketika kita bepergian jauh, maka butuh bekal yang banyak. Sebab kalau sangunya banyak, maka akan tenang hatinya, karena tidak khawatir kehabisan bekal. Artinya ketenangan yang kita harapkan mudah-mudahan sampai menghadap Allah, sehingga Allah memanggil dengan panggilan yang mesra. Di surat Al-Fajr, pendengar, ayat 27 sampai 30,

0: Iya. Fadkhuli fi ibati wadkhuli jannati. Jannati ya. Yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ridho itu kita seneng karena waktu meninggal itu amal solehnya banyak. Lah Allah juga ridho. Ridho dan diridhoi. Kita puas, Allah pun juga ridho. Nah itu kalau waktu meninggal kok amal solehnya banyak, itu tenang gitu. Nah terbukti pendengar, saya punya jamaah di Semolowaru Selatan. Ibu Hajah Muhtar itu pekerjaannya memandikan jenazah. Ketika saya menyampaikan surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dengan membawa amal soleh yang banyak, maka dia akan mendapatkan ucapan malaikat salamun alaikum, keselamatan atas kalian, dan masuklah ke dalam surga disebabkan oleh amal-amal yang kamu kerjakan. Itu di surat An-Nahl ayat 32. Nah itu caranya mengadakan evaluasi. Saya ulang pendengar. Yang pertama adalah dengan menghitung-hitung terhadap umur yang kita jalani. Yang kedua yaitu dengan cara mengenal diri. Sebagaimana sabda Rasulullah, man arofa nafsahu arofa robbahu. Siapa yang mengenal diri kita akan kenal dengan Allah. Kita dulu tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Untuk apa hidup ini? Untuk beribadah. Setelah hidup ini kita akan kemana? Akan kembali menghadap Sang Maha Pencipta, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu cara yang kedua. Dan yang ketiga yang kita koreksi adalah hablum minallah minannas. Hablum minallahnya ibadah kita selama ini sudah tepatkah waktu sholat kita, sudah khusyukkah sholat kita, sudahkah kita menginfakkan sebagian harta yang kita diberikan Allah kepada kita gitu. Sedangkan minannas yaitu bagaimana hubungan kita dengan tetangga yang masih punya orang tua, bagaimana hubungan anak dengan orang tua, sudahkah menjadi anak yang berbakti, sudahkah menjadi anak yang membahagiakan orang tua gitu. Nah itu minanasnya nomor satu orang tua, keluarga, baru tetangga, dan handetolan. Ya, di sini yang dimaksud kaitannya dengan cara introspeksi diri. Karena jaminan dari Allah, orang yang baik hablu minallah dan baik hablu minanasnya dijamin hidupnya tidak akan sengsara. Itu di surat Ali Imran 112. Duribat alaihimudzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, saya Dr. Anda Haniah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Pondok Pesantren Mitra Arofah yang beralamatkan di Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semene Siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Wayai woro-woro jam 6 isu mare aku ning Ayu Arta. Pemkab Pamekasan gratisno biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Pamekasan Abdul Fatah nyatakno, langkah iki dadi salah siji upaya nembuno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Nyanda kaparlian ni caning pemerintah kabupaten Medan ngekei pembinaan nang satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa PSPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Medan Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah ngelaksanakno MPG iso berjalan optimal sesuai SOP. Mancaning gawe woro-woro jam 6 isu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 7 isu.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papa TRRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Alhamdulillah ya, isu iki bare aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak pagi edisi hari Senin 1 Juni 2026 nggih. Selamat datang Juni. Muga-muga Juni iki awak dhewe kabeh ya Cak Ning, semuanya semakin tahes, semakin menter, semakin moncer ya, semakin sehat walafiat, dan tentunya diberikan kemurahan rezeki yang berkah barokah melimpah ruah turah.

0: pokoknya kudu semangat ya. Wes gak semangat mana? Semangat dek ngono ya. Menyongsong hari yang lebih baik lagi, bulan yang lebih baik lagi. Ngene ya Cak Ning ya, wis gak kerasa mak dhewe sudah di setengah separuh jalan di tahun 2026 ngono ya Cak Ning ya. Wis nang tengah-tengah ngene ya Cak Ning ya. Dadi kudu apa arane senantiasa terus membahana, iya kan? Sampai nanti insya Allah ya beberapa bulan ke depan lagi ya toh kita bisa melewati hari-hari dengan baik, dengan maksimal ya, dengan pokoknya rasa syukur yang tiada tara. Isu-isu ini wis podo gercep, wis podo apa kuwiarane cepat-cepat ya, sudah mulai prepare, wis mulai siap-siap gawe upacara. Jok lali sarapan dhisik ya. Ya wes tak kancani sampai engkau merapat nang jam 10 isuk ya Cak Ning. Kayak biasa nih nang jam 6 ya toh ya toh. Saat turunnya aku ngebuka sengarepe sarapan nang warung lontong balape pro papat RRI Surabaya ya. Ono sing arane siaran bangun desa dise ya toh. Isuk iki Cak Ning edisi 1 Juni 2021 ono sing arane sombong. Lo Langsung ae bangun desa yuhu.
1: Kandang pangan segar ku berasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik sombong. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken sumo.

0: hari yang sangat cerah. Tere, kabarmu kabeh Senin-senin iki?
1: Alhamdulillah, kabarku api.
2: Alhamdulillah, kabarku ambek tas baruku terang menderang.
0: Piro iku rogo tasmu?
2: Iki lo dibeli no papi yo. Gak tau, pasti yo jutaan kan.
0: Iku lo edisi sing aku pengen. Edisi sing nyar kan iku. Aku yo pengen tuku iki lo ul tas sing lagi viral wingi lo rego niku 25 jutaan kayak
2: 25 juta. Yo gak heran yo, kan papimu yo suke nemen.
0: Dina, awakmu ya apa? Pengen tuku apa? Lagi pengen tuku apa?
1: Mbo ya aku bingung kata tuku apa sih An, soalnya ya kondisi duit ekonomi ini wong tuaku ya lagi pas-pasan.
0: Iya Din, lali aku Din. Ya wis gak apa-apa Din, kalau aku di tas bekas-bekas tak kayak non di awakmu ya, sing kayak wis rusak-rusak oneku.
2: Oh iya, aku dulu loh masih bagus kok, cuman ya wis udah lama gitu loh Din, mau gak Din?
1: Iya gak apa-apa wes, suwun yo.
0: Ya wes, saya ki iki apa ki pelajaran nih? PR kalian harus mari toh. Rek tak salah nih. Ono berita bahwa sani meni iki kelulusan iki ono pendaftaran biaya siswa, gak beasiswa sih, kok pendaftaran ngono nak Jepang. Aku pengen banget iki kuliah nak Jepang, tapi dengan jalur nilaiku sing paling api ngono lho ben. Papa ibu ku ngerti, papa mamaku ku ngerti. Nek misale nilaiku ku sangat bagus.
2: Ya sama, aku lo pengen kayak ngono. Nilaiku ku yo apik kok. Bisa bersaing iki nilaiku.
1: Wah, keren-keren yo. Aku yo pengen coba iseng-iseng deh, tak coba daftar, tapi aku yo gak sih terlalu semangat piye yo. Aku yo pasrah ngono lho karo keadaanku sing ekonomiku pas-pasan iki.
0: Din, iki kan walaupun ni beasiswa tapi aku ndelok ketentuane iku juga koyo tutup beasiswa deh kayak niki ul Din, kayak semacam kita iku dikei koyo peluang ngono lho ben lebih mudah ngono lho koyo nak Jepang, dan koyo ane iku juga memakan biaya sing cukup banyak sih Din. Kayak mendingan tak mundur ae deh, soalnya pasti aku mbek Uul yang paling unggul dengan biaya wong tuane kita kan yang duit, mendingan awakmu bantu ni kita ae ben nilai kita api.
2: Cukup ngono lah bel yo, meskipun kesempatan ini cilik
0: Hala Uul, pen-penak ngono lho, kan Dina pinter, ben Dina iki bantani kene, ben nilai kene iki apik, ben iso mlebu nang ngene kategori sing iso budal nak Jepang kuliah. Ngono ya Din ya.
2: Tapi wis ya. Bisa ya Din, bantu Din, nanti awakmu tak bantu deh.
0: Tak kayak hidup wet wes.
1: Iya wes, tak bantu nanti ya, kabar-kabar ae engko lek butuh bantuan lek arep daftar ya.
0: Kok aku gak bareng kamu ya Din, kan ini kan kita kate ujian lah, ujian aku mau kan lah misalnya nilainya apa dipertahankan, kok iso dikei peluang ben iso daftar nak kuliah Jepang toh. Nah ya wis iku wae, kok jawabannya full tuh kawakmu Din, jadi ini kita enak deh, nilai kita kok melo api engkau, soalnya ya kamu ngerti dewe Din, lah misalnya aku mbak Uul kan kita gak iso ya Uul ya mata kuliah, gak iso ya Uul pelajaran iku, jadi ini butuh kon Din.
1: Iya kak popo, gak bantu.
0: Kamu ikhlas kan Din?
1: Ikhlas loh, yang pengen koncoku ya cek iso teko Jepang, kan aku ya seneng nak duwe konco sing iso teko luar negeri.
2: Tapi kok loyo, terus dari tadi loh awakmu.
1: Iya kurang sarapan.
2: Ya Allah Din, jam segini durung sarapan.
0: Ya wes gini aja kita gampang anak kantin, Dina ditraktir ya Pak Uul.
2: Boleh
0: apapun sing wis CP tak bayari Din, wis los aman
2: sing mahal rapopo Din, ayo.
1: Wah suwun ya, aku malah semangat ngene iki. Duwe kanca-kanca api-api.
0: Aman gak apa-apa, soalnya kamu Dewi juga kan kangen to kemangan, wis gak apa-apa, gak duwe kita ae. Oke, ya wis saiki kita berangkat dek kantin. Oh ya kantin sing di pojok tengah. Pinggir.
1: Aku manut awakmu ae wis, wong aku ditraktir ya manut sing ngraktir.
2: Sing tengah sing nengku. Makanane enak.
0: Iya, mahal-mahal pisan kan ya Din. Sekali-sekali kita traktir dina makanan mahal. Ya Din ya.
1: Oke, suwun ya.
0: Oke.

0: Kan sentina mau, terutama di bidang pendidikan suwun banget ya Bu ya.
1: Dan awak dewi gak usah ngersulah dengan keadaan. Awak dewi tetap bersyukur. Bersyukur awak dewi diparingi sehat ya toh, diparingi rezeki sok makan bendino. Nah jangan ojo makan yang mewah, semakan sederhana sepanjang sehat ini loh. Gak usah tiru arah-arah sing kaya, kehidupannya sing kaya ngomong-ngomong ini ku gak usah. Sing penting awak dewe wis dengan keadaannya dewe ya wis koyok ngene iki gak apa-apa ini loh. Gak usah minder sampai arah-arah, tunjukkanlah kalau kamu itu bisa.
0: Nggih Bu. Ya ampun Bu, Dina tak ke belakang riyen nggih, saling ganti baju napa pripun Bu?
1: Iya, wis ganti-ganti klambi kono. Wis kamu apa sih ini? Tak ke sekolah ya perlu istirahat, istirahat dulu.
0: Nggih. Nah, habis itu lagi Bu, napa? Mincing Dina wonten bayar ting sekolahan mengke kula nyuwun arta Ibu nggih.
1: Iya.
0: Masa apa nih kibau Bu?
1: Ah, Ibu eseng eseng kangkung.
0: Wah senenganku Bu, suwi gak tahu mak eseng eseng kangkung.
1: Eseng eseng kangkung, ambek tahu senengan Dina, tahu apa? Dibeli beli ambek telur itu.
0: Oh iya Bu, ini senenganku paling.
1: Iya, gue seneng mak.
0: Goreng balur gak iki Bu?
1: Oh iya, goreng tak goreng kok ya eh.
0: Oh gak apa-apa Bu, gue tak iwangi gorengnya itu.
1: Iya. Iki sih tak digoreng langsung kan digoreng no.
0: Tak iwangnya Bu, mari salin.
1: Ya wis nek ngono. Cukup ndek ya mau jene. Di kulkas.
0: Nggih Bu. Nyuwun Bu, kula kepingin riyen nggih.
1: Iya. Ya nek wis ganti klambi kono.
0: Nggih Bu.

0: Hei, ul, ngerti gak sih? Mosok Dina coba sing keterima. Kita lo gak keterima.
1: Lah, masa? Bukannya Dina mau bantu kita yo? Emang DE daftar?
0: Ternyata DE menang-menang ini daftar. Iku buktinya jenengnya Dina paling dukur dewe. DE bakal budal Jepang lo, ul.
1: Kok iso, Bel? Padahal lo, wes dibilang bantu kita, kok yo DE pelaku dewe.
2: Halo, Rek.
0: Din, awakmu kok gak ngomong sih lek misale daftaran Jepang. Ngene kan kita kesaingi. Karena awakmu janji bakal bantu ni kene.
2: Loh, aku kan yo iseng-iseng melu daftar. Wong aku lo wingi yo wis ngomong neng ibuku. Alhamdulillah ibuku yo ngusahane golek bantuan duit digawe daftar iki. Yo alhamdulillah ibuku oleh silihan teko nggone dulu-dulure, teko nggone iki tanah warisan ibuku iku wingi sempet didol gawe aku sekolah neng Jepang iku.
0: Ya apa ki un, kena gak usah nang Jepang dong.
1: Iya, apa sih? Kan urutannya sing paling dhuwur 1 sampai 2 yo sing lolos. Nama kita nomor 3 sama nomor 4. Ya jadi kita gak iso lah. Iki lo Dina nyali bae.
2: Ya sepurane yo rek yo, kan aku yo duwe kepengenan to sekolah nang Jepang. Mosok yo aku sebagai anak wong gak duwe terus aku gak iso melanjutkan sekolah nang Jepang. Kan aku yo duwe berhak untuk lanjut sekolah tinggi. Apa meneh aku pengen junjung derajat wong tuaku. Soalnya aku pegel karo tonggo-tonggoku padha omong jarene anak wong gak duwe apa iso sekolah nang luar negeri apa meneh nang Jepang. Yo akhirnya iki pembuktianku bahwa anak wong gak duwe ku yo iso lo lanjut sekolah iso lo sampai neng luar negeri.
0: Nah dipikir-pikir ya juga ya ul, kini kok ya terlalu jahat deh karo Dina. Kini yo mesti manfaatnya Dina, padahal kan kini kan konco sahabat, tapi kini juga selalu nyalahno Dina dan ngono lah bucu-bucu Dina pendek gelem bantuin tugas kita, padahal kan itu kan tanggung jawab kita.
1: Iya yo, ternyata gak sekabehane iku iso dibeli kanggo duit. Emang butuh sing namane iku perjuangan ambek doa lan usaha.
0: Iya sepurane Yodin, kita selama ini ku mesti ngecek-ngecek awakmu, nginjek-nginjek awakmu, ngira-ngiraan awakmu, jatuhna awakmu. Kita kalau nak maksud sama sekali kayak ngono, kita ya baru sadar like, seharusnya koncoku saling mendukung. Ini kesempatanmu juga di ini zona Jepang. Kan gak popo awakmu sekali-sekali isok menggapai iku kape dengan semangatmu. Karena biasanya kan awakmu selalu mengusahakan kita. Gak popo sekarang awakmu sing bakal kita usahakan bilangmu isok budal nak Jepang.
2: Iya, podo-podo aku ya purane sing akeh yo lek dengan aku lolos iki gawe awakmu rodok mangkel karo aku. Sepurane yo rek. Yo gak no yo, cek aku lancar nek ku lanjut sekolah nang Jepang. Kok aku tetep ileng kalian kok lek aku pulang ya.
1: Amin, amin.
0: Yo gak apa-apa kok kene parani di nak Jepang. Wis pokoke aku sing semangat sekolah nih yo. Semoga iki jalannya terbaik dan semoga aku betah nek kono juga. Sepurane sing akeh yo Din, kita yo, kurang Din perhatian di awakmu dan kurang dukung awakmu sebagai teman.
1: Yo Din, aku juga jaluk sapuro yo Din. Semoga awakmu iso dadi kebanggaan keluargamu ampek wong-wong sing sayang karo awakmu. Terutama kita yo, kita meskipun kok ngene ya kita tetap sayang ampek awakmu yo. Ojo lupa yo.
2: Iya, pada-pada.
0: Ya wis ngono ae sih. Ya boleh misalnya kita merayakan keberhasilan Dina.
1: Boleh, tapi yo Bel, aku tadi lebih saiki aku lebih terbuka dan aku lebih ingin berusaha biar oleh beasiswa seng lainnya. Aku delok perjuangannya Dina iku pol-polan, tadi aku ikut termotivasi.
0: Sekali saiki kini podo mendukung Dina dan jangan lupa juga kita juga mengusahakan beasiswa lainnya. Ben kini sok ke Jepang juga tanpa merepotkan orang tua kita ya ulah, walaupun orang tuanya kini duit-duit tapi beasiswa itu juga lebih memudahkan kita ai si ben kita tidak merepotkan orang tua kita dengan privilege yang kita punya.
1: Okay, wes ayo kita sedang merayakan keberhasilan Dina.
0: Wis pokoknya intinya gak boleh sombong ya, walaupun orang tua kita punya segalanya. Oke, kita tetap harus rendah hati dan lek bisa mengusahakan sesuatu tanpa duit orang tua. Oke?
1: Oke.
0: Oke, ayo Din.
3: Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

Iku mang caning ngawak dhewe meloki bareng-bareng ana sing jenenge bangun desa ya, barek sombong sing wis tak puterno ya, wis tak pleino, wis tak klikno isu iki ya kawe sampean kabeh. Menemani aktivitas pagi hari kita semua nggih derek kawe mengawali bulan baru, semangat baru. 1 Juni 2020

Tak sampai no gawe informasi perakiraan cuaca Cak Ning ya, gawe wilayah Jawa Timur dan sekitarnya untuk tanggal 1 Juni 2026 gederek. Isu iki diperkirakno cerah berawan, berpeluang kedaden udan ringan. Awan sampai sore kok diperkirakno berawan tebel lan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine diperkirakno berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap ya. Dini harine diperkirakno berawan lan berpeluang kedaden udara kabur. Suhu udarane nang 11-33 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 40-100%, angine teko arah timur laut mbar kecepatan 5-37 km/jam. Informasi niki direk dipersembahkan teko BMKG ya, prakirawan BMKG Juanda. Merapat nang jam 6 ponjol 55 dhisik caning bariki ana sing arane woro-woro dhisik ya, jam 7 isu engko awak dhewe jumpa maneh nang udara ya toh, sing arepe sarapan lontong balape perpapat RRI Surabaya mbarek bahas ya hari lahir Pancasila 1 Juni ya Cak Ning, tetep nang kene nang kelombang sing podo nang 96,8 FM perpapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Waya woro-woro jam 7 isuk mbar aku ning Ayu Arta. Badan Gizi Nasional BGN dukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, salah sijine ngubah pola distribusi program makan bergizi gratis utawa MPG tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya nyatakno program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah lewat keberadaan 7,757 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG operasional sing melayani 2,5 juta penerima manfaat.

Cak Neng nyanda informasi liane, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok gawe ngejar ketertinggalan. PHE bakal mas tekno program pendidikan isok merata nang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi barek fasilitas digitalisasi alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid. Eko mang caning gawe woro-woro jam pitu isu ya bare aku ning Ayu Arta.